0: Yanto mengatakan, Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
7: sedikit, Bu. Bikin aja, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Tia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Apa kabar pendengar pagi hari ini? Kamis Pon. Saya lihat masyarakat siswa-siswa dan juga guru mengenakan baju gagrak Yogyakarta begitu ya. Termasuk mungkin di kantor Anda, di instansi Anda juga memakai mungkin pakaian adat Yogyakarta. Dan seru sekali pagi hari ini juga melihat antusiasme warga untuk berolahraga. Dan tentu saja pagi hari ini saya bersama Anda. Anda melakukan apa saja, saya akan menemani Anda sampai jam 9 nanti. Karena saya akan berbincang pagi hari ini mengenai kemarau panjang yang mengancam. Pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar, Anda mungkin juga sudah melihat kemarin beberapa, kalau misalnya ke selatan, ke daerah selatan, di Bantul Selatan, kemudian di Gunung Kidul atau mungkin Kulon Progo, beberapa memang pegunungannya sudah mulai terlihat coklat-coklat begitu. Dan ada beberapa kejadian juga kebakaran di Imogiri, kemudian juga di Gunung Kidul. Ini menjadi perhatian untuk kita bersama pendengar untuk bisa mengantisipasi dampak dari kekeringan ini. Ya, dan nanti di pukul 8 saya akan berbincang dengan Pak Mujahid Amrudin SIPME. Beliau adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Kemudian juga dengan Pak Waljito, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Bantul, dan juga salah satu petani pesisir Baros dengan Mas Setio. Sebelum itu kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Ahmad Fauzi, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
1: Kabarnya ya baru sembuh lah.
0: Baru sembuh dari sakit apa, Pak?
1: Tensi sudah normal kembali. Batuk tinggal sedikit lagi. Kan di pialanya begadang terus tiap malam full.
0: Efeknya baru terasa sekarang?
1: Iya, tapi sekarang tensi sempat turun, tapi sekarang udah normal kembali.
0: Alhamdulillah. Gimana di Garut, apakah ini cuaca cukup panas? Sudah ada beberapa wilayah yang kekeringan, Pak Ahmad Fauzi?
1: Sama, ini sama musim kemarau, kecuali di daerah Sumatera seperti Tanjung Pinang, hujan kan. Di daerah ini juga, di Batam juga sempat ada hujan. Oh, kok di sini cuma hujan? Kenapa? Ya kering.
0: Kering, masih kering ya?
1: Iya, tapi kalau di sini, di lingkungan saya, khususnya desa saya, sekalipun musim kemarau panjang, air normal, nggak seperti lihat di daerah-daerah yang lain. Berita sampai menteri pingin air juga, itu seperti itu kan.
0: Betul. Iya.
1: Ya, sampai kemarin juga sempat ada kebakaran, kan susah kan. Jadi akhirnya nunggu dekat pemadam kebakaran, karena sekarang lagi kebakaran di rumah, kebakaran. Tapi kan makanya di sini cobalah jaga, jangan sembarangan. Meninggalkan apa kompor nyala lupa, atau misalkan charger kan kadang-kadang jarang ditabur. Kamera juga dasarnya dari sana, habis ngecas HP kayaknya mungkin tidak dicabut, akhirnya kan lagi elemen kering, akhirnya korslet kebakaran.
0: Betul, iya.
1: Itu makanya di sini coba untung kalau untuk di Pulau Jawa kayaknya nggak seperti di pulau-pulau yang lain sering kebakaran besar-besar seperti di Kalimantan, kan sekarang kebakaran di Sumatera. Kalau untuk di Pulau Jawa saya kira ada, cuman nggak separah seperti di Sumatera dan Kalimantan. Kalau di Kalimantan kan soal disengaja untuk membuka lahan kan. Siapa yang membakarnya? Bukan masyarakat kaya, saya merasa mereka yang punya kekuatan, kuat jabatan, kuat itu, sehingga tidak mempedulikan dampak polusinya kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Itulah. Kalau untuk di Pulau Jawa kayaknya tidak seperti di pulau-pulau yang lain. Ya, termasuk Jogja juga ada, cuma nggak separah, bukan seperti di Kalimantan dan Sumatera, itu aja.
0: Iya, betul.
1: Apalagi yang paling nggak usah dipadamkan, Mbak Ulan, kekeringan hati.
0: Waduh, kalau itu susah, Pak. Susah kalau untuk membuka hati, apalagi Pak, ya.
1: Iya. Termasuk saya lagi kekeringan hati.
0: Aduh. Saya nggak bisa bantu, mohon maaf Pak Ahmad Fauzi.
1: Iya. Itu minimal ngasih solusi aja, nggak apa-apa.
0: Aduh, ya namanya bantu itu ya kasih solusi, tapi saya nggak bisa kasih solusi kalau Pak.
1: Sama kocanda

0: sama ini sama Mbak Erna sering diajak canda. Satu lagi kekeringan hati. Barangkali di sana ada yang membesarkan hatiku.
1: Oh, sama kekeringan saldo nih Pak, karena akhir bulan.
0: Itu aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Kemarin, terima kasih Pak Ahmad Fauzi.
0: Kemarin, aduh, sempat bicara bola sekarang mah udah juga.
1: Iya.
0: Sekarang ada cuman Piala FFA, cuma sebuah negara kurang begitu bermutu. Maaf, bukan melecehkan, tapi kurang bermutu gitu kan.
1: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ya. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Ahmad Fauzi. Baik, dan pendengar Anda juga yang ingin bergabung, silahkan 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Tema kita pagi hari ini adalah kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Karena kita tahu juga nih pendengar, beberapa kejadian ini di hampir setiap hari ya, 3 kabupaten di DIY, yaitu adalah Gunung Kidul, Bantul, dan juga Kulon Progo. Ini termasuk yang intens terjadi kebakaran. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul mencatat sudah 63 kali terjadi kebakaran. Paling intens terjadi setiap hari pada pada bulan Juli 2026. Memang sejak Januari sampai memasuki akhir Juli 2026 terjadi 53 kali kebakaran. Ini disampaikan oleh Pak Purwono, Kepala BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Dan dari total 53 kejadian kebakaran ini, sebagian besar terjadi pada Juni dan juga Juli 2026. Rinciannya adalah 12 kasus kebakaran pada Juni dan 20 kebakaran hingga pertengahan Juli 2026. Baik, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Oke, Anda bisa mencoba kembali pendengar 580333. Ya, dan Pak Purwono, saya lanjutkan informasi. Kepala BPBD Gunung Kidul juga mengatakan ada 44 kasus kebakaran, terbanyak melanda rumah dan 14 kejadian. Dengan 14 kejadian ya untuk rumah. Dan kemudian diikuti kebakaran kandang ternak sebanyak 11 kejadian. Ada juga kasus kebakaran pada lahan terjadi sebanyak 14 kejadian dengan korban 2 meninggal dunia. Kemudian kebakaran juga melanda tempat usaha, gudang, kendaraan, genset, sekolah, ada juga tempat ibadah dan juga dapur masing-masing terjadi. Saya ini satu kebakaran kalau untuk dapur. Dan BPBD Kabupaten Bantul juga mencatat puluhan kejadian kebakaran selama musim kemarau 2026. Ini disampaikan juga Pak Kristanto Kurniawan, Kepala Bidang Damkar Mat BPBD Kabupaten Bantul. Beliau mengatakan bahwa selama awal Juni hingga Juli 2026 adalah 65 kejadian kebakaran. Lokasi kejadian kebakaran tertinggi berupa kebakaran lahan. Baik, saya ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, selamat pagi. Oke, baik. Dicoba lagi nanti pendengar 580333. Ya, dan di Bantul tadi ada 65 kejadian kebakaran ya. Di Juni ada 8 kejadian kebakaran lahan dan selama Juli 2026 ada 19 kejadian kebakaran lahan atau rumpun bambu. Dan total memang ada 25 kejadian lahan atau rumpun bambu dengan rentang waktu di bulan Juli ini. Dan peristiwa kebakaran juga terjadi pada 10 rumah, 4 jaringan listrik, 5 tempat usaha, 6 bangunan gudang, dan lain-lain. Ada juga 14 tumpukan sampah. Baik, saya ke penelpon. Selamat pagi. Halo? Halo, selamat pagi. Ini kenapa ya? Kok tidak terdengar? Halo? Halo? Oke. Baik, nanti dicoba kembali pendengar 580333. Dan siaran kita pagi hari ini tentu saja juga disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa menontonnya, like, subscribe, jangan lupa. Dan nanti di pukul 8 kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Ada Pak Mujahid dari BPBD Kabupaten Bantul, ada Pak Waljito dari FPRB Kabupaten Bantul, dan juga Pak Setio, petani pesisir Baros, di mana juga di sana juga mengalami kekeringan dan harus petani juga harus memutar otak begitu ya, bagaimana pertaniannya bisa terus bisa berjalan agar tetap optimal.

0: Crack. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: udah mandi belum?
1: Belum, ini mau mandi?
2: Walah, oke deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
3: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan untuk Anda Mangu dari 420. Mungkin Anda juga mendengar lagu ini sering kali ada di sosial media kemarin-kemarin ya. Soundtrack apapun lah. Saya hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini, dan tentu saja kita berbicara tentang kemarau panjang yang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kita berbincang di pukul 8 pagi nanti, saya akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda yang disampaikan oleh rekan saya, Ulfa Nurul Aziza, tentang kebakaran yang meluas di wilayah Gunung Kidul.
1: Namun demikian, di 2026 ini sampai dengan hari ini, update sampai dengan hari ini, sudah terjadi 18 kali kejadian.
2: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkar Mat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan, pada musim kemarau basah tahun sebelumnya, jumlah kejadian kebakaran hanya berkisar 4 hingga 5 kasus.
1: Dan dengan data tahun lalu, di mana tahun lalu itu hanya terjadi sekitar 4 sampai 5 kali kejadian kebakaran lahan. Itu karena tahun lalu itu pengaruh dari efek kemarau basah ya. Namun demikian, di 2026 ini sampai dengan hari ini, update sampai dengan hari ini, sudah terjadi 18 kali kejadian. Gitu kira-kira, ada peningkatan. Sampai dengan bulan hari ini saja sudah terjadi 18 kali kejadian.
2: Menyikapi kondisi tersebut, Damkar Mat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial.
1: Terkait sosialisasi, edukasi, imbauan, kami sampaikan baik melalui medsos maupun kami yang datang kepada masyarakat maupun masyarakat yang datang pada kami, dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi yang ada di dalam anggaran kami.
2: Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembukaan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang putung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daun di kawasan hutan mengering membuat api lebih mudah menyebar dan dikendalikan.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
6: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Selamat pagi.
1: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa. Pagi hari ini tema kita adalah kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Anda bisa bergabung juga dalam perbincangan pagi hari ini, pendengar, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Dan saya sapa narasumber yang sudah tergabung lewat Zoom meeting pagi hari ini, yang pertama dengan Pak Mujahid Amrudin SIPME, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Selamat pagi, Pak Mujahid. Halo, selamat pagi, Pak Mujahid.
2: Tutup nggak, Mbak? Aku Zoom ya. Tutup nggak?
1: Iya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar, Pak Mujahid?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, tetap semangat nggak, Pak?
2: Semangat.
1: Ya, yeah, baik. Yang kedua, saya sapa juga Pak Waljito, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Bantul. Selamat pagi, Pak Waljito.
3: Selamat pagi, Mbak Anita. Sehat selalu, lancar selalu.
1: Sepertinya lagi di kendaraan di kereta ini, Pak Waljito, nje?
3: Iya, ini nyaman ini. Lancar ini.
1: Lancar. Yeah. Semoga terus lancar sinyalnya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik, ngobrolnya dengan nyaman begitu, Pak Waljito. Baik. Dan narasumber yang ketiga ini kita menunggu juga ada Mas Setio, petani pesisir Baros, yang ini sepertinya baru tergabung lewat Zoom meeting. Nanti bisa kita menyusul begitu. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung dan juga melihat tayangan pagi hari ini lewat YouTube di RRI Jogja Official. Baik, dan memang musim kemarau 2026 ini diperkirakan masih berlangsung cukup panjang begitu ya. Dan di beberapa wilayah di Indonesia, kondisi ini juga meningkatkan risiko kekeringan meteorologis yang bisa berkembang menjadi kekeringan hidrologis maupun juga ini berdampak kepada pertanian. Dah. Pak Waljito, saya ke Pak Waljito dulu. Seperti apa mungkin juga peta dampak kemarau di Kabupaten Bantul saat ini, Pak? Monggo.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
3: Pak Kalak BWBD Kabupaten Bantul. Selamat pagi, Mbak Anita dan seluruh pendengar RRI yang saya hormati. Jadi begini, kalau nanti terkait dengan data, tentu saja akan disajikan oleh Pak Kalak ya, Kepala BWD Kabupaten Bantul. Tetapi begini, sekarang ini kita memasuki musim kemarau yang diprediksi merupakan kemarau panjang, sehingga efeknya yang jelas adalah nanti yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan bencana kekeringan. Karena tentu saja ketika terjadi kemarau panjang, maka debit air itu akan menurun ya, debit air tanah itu akan menurun. Kemudian yang kedua yang perlu diantisipasi adalah masalah bencana kebakaran lahan dan kebakaran hutan, karena nanti akan berpengaruh kepada vegetasi yang ada gitu. Sehingga yang perlu diantisipasi tentu saja Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul yang merupakan forum sinergitas kolaborasi antar lembaga, bahwa ini perlu diantisipasi dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh kelembagaan. Kalau di Kabupaten Bantul ya seluruh OPD.
4: Recording ya, in progress.
3: Terkait dengan kebencanaan ini tidak hanya masalah BWBD saja, tapi semua harus berperan untuk bagaimana mengantisipasi bencana kekeringan yang mungkin akan terjadi ini bisa terantisipasi dengan baik. Ya, nanti risiko bencananya bisa dikurangi. Mungkin gitu, Mbak.
1: Baik. Iya, baik. Dan ke Pak Mujahid juga nih. Pak Mujahid juga mungkin di Bantul, Kabupaten Bantul. Seperti apa juga gambaran dan penanganan yang dilakukan BPBD Bantul menghadapi musim kekeringan, musim kemarau ini, Pak Mujahid.
5: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Pak Wito, di BPBD Kabupaten Bantul.
6: Siap.
5: Yang kebahagia. Kabupaten Bantul. Sudah mempersiapkan untuk mengantisipasi apa El Nino yang diperkirakan oleh BMKG, perkiraan cuaca BMKG memang kondisinya moderat gitu ya, karena kondisi moderat dan nanti berlangsung sampai perkiraan itu akhir September, maka sejak awal kami sudah mempersiapkan mengantisipasi terjadinya potensi akibat kekeringan, baik seperti yang disampaikan oleh Pak Wajito tadi terkait dengan kekurangan air maupun potensi kebakaran. Secara formal, pemerintah kabupaten sudah menerbitkan SK Bupati nomor 263 tahun 2026 tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul yang berlaku sampai 25 Juni sampai 25 September 2026. Nah, berdasarkan SK Bupati tentang status siaga darurat ini, kami lalu membentuk posko kekeringan gitu ya, posko kekeringan di Kabupaten Bantul yang merupakan wadah koordinasi antara stakeholder di pentahelik, pemerintah, dunia usaha, lalu masyarakat termasuk teman-teman relawan untuk mengantisipasi potensi kekeringan ini. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga sudah mempersiapkan peralatan personil. Jadi personil untuk mengantisipasi kekeringan, baik untuk dropping air maupun untuk pemadam kebakaran, itu sudah kita siapkan. Untuk pemadam kebakaran, kami sudah menyiapkan 7 mobil pemadam kebakaran dengan kurang lebih 110-an personil pemadam kebakaran yang sudah kita distribusikan di 7 sektor itu, dan sektor-sektor ini memang titik lokasinya yang selama ini potensi berdasarkan kejadian tahun-tahun kemarin itu potensi untuk terjadinya kekeringan maupun kebakaran, termasuk armada itu juga sudah kita siapkan. Lalu yang kedua, terkait dengan potensi kekeringan, kami juga sudah yang pertama membuat peta data terkait dengan titik potensi kekeringan tahun 2026 ini berdasarkan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun 2023, perakiraan BMKG juga El Nino ini kan moderat juga, yang tahun ini juga moderat, sehingga database kami terkait dengan titik lokasi potensi kekeringan itu menggunakan dasar tahun 2023 yang memang kondisinya hampir sama. Ini untuk membuat mapping titik-titik potensi dropping air kekeringan di satu titik lokasi. Nah, perlu kami sampaikan Mbak Ulan, Pak Wajito, dan Bapak Ibu pemirsa, sampai bulan akhir Juli ini terkait dengan kejadian kebakaran memang cukup signifikan, kebakaran hutan lahan itu cukup signifikan di Piungan, lalu di wilayah-wilayah hutan itu di Piungan, di Pleret, lalu di Pundong, di Kretek, di Pajangan, beberapa titik itu sudah terjadi kebakaran. Bahkan yang kemarin agak besar itu hari Minggu, itu satu hari ada 7 titik lokasi kebakaran, dan yang agak besar terutama di Bulak Putat Silopamiyoro. Dan ini sudah alhamdulillah berkat dukungan seluruh stakeholder, ada dari Kementerian Kehutanan, lalu TNI, Polri, teman-teman OPD lain, relawan, termasuk teman-teman Pak Wajito yang di EPRB, Linmas, itu sudah bisa kita kendalikan untuk kebakaran, meskipun kami tetap antisipasi itu. Nah, kejadian kebakaran yang sampai Juli, sejak Januari, Mbak Ulan dan pemirsa, memang kenaikannya cukup signifikan. Titik lokasi kebakarannya itu di atas 100 titik gitu ya, yang sudah terjadi. Dan ini kami hari ini mengumpulkan komandan-komandan sektor pemadam kebakaran nanti jam 9 untuk melakukan upaya mitigasi dan pencegahan
2: skema kami dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Pak Panewu, Pak Lurah, dan Red Car, Relawan Kebakaran di masing-masing desa, dan FPRB untuk melakukan edukasi, sosialisasi, antisipasi, pencegahan preventif untuk kebakaran. Jadi selain kami juga sudah mempersiapkan media-media komunikasi untuk mengantisipasi atau mencegah kebakaran. Lalu yang untuk terkait dengan kekeringan perlu kami sampaikan, data kami sampai akhir Juli ini kita sudah mendistribusikan kurang lebih 350 ribu liter air di 5 Kapanewon. Jadi apa di Pajangan, di Dringo, di Dringo itu kita distribusikan sampai saat ini kurang lebih 110 ribu liter air untuk kebutuhan 1.158 jiwa terdampak. Lalu di Pajangan itu sudah kita distribusikan 97 ribu liter air untuk sekitar 320 jiwa gitu. Ini terutama untuk di Pajangan ini fokus di satu pondok pesantren. Di Pondok Pesantren Almuna, Pondok Pesantren Putri, itu memang kondisinya sudah tidak ada air. Ini kita menjadi atensi khusus. Lalu untuk yang di Piungan sudah kita distribusikan adalah 335 ribu liter. Di Mogri 35 ribu liter dan di Pundong juga 35 ribu liter. Dan hari ini nanti teman-teman akan ke Piungan untuk terbang air. Untuk yang kedua kali di wilayah pegunungan selatan Piungan, di wilayah Sri Mulyo Piungan. Bersamaan dengan itu, Mbak Ulan dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di lapangan itu juga kita kita bekali untuk melakukan asesmen terkait dengan potensi sumber mata air yang bisa ditemukan. Jadi beberapa titik yang sudah kita dropping kan sebenarnya sudah ada Pamsimas gitu ya, masyarakat sudah menginisiasi adanya Pamsimas. Jadi inisiasi distribusi air yang dikelola oleh masyarakat. Nah kalau itu memang ada potensi lain, kami berikan tools untuk mendata. Lalu kita akan berkomunikasi dengan BNPB dan BPDDIY. Untuk nanti potensi, kalau ada potensi sumber mata air baru atau sumber mata air yang lama itu lalu bisa didalami lagi, diperdalam, itu kita akan upayakan untuk nanti bantuan pengeboran sumur. Jadi agar nanti solusinya agak permanen gitu ya. Jadi beberapa antisipasi terkait dengan kekeringan, kebakaran maupun kekeringan, kekurangan air bersih yang sudah kami lakukan itu Mbak Bulan dan Pak Waljito dan Bapak Ibu sekalian.
1: Baik. Tadi kemarin hari Minggu memang saya ke acara di Imogiri yang Festival Kitiran itu ya Pak ya. Dan memang warga di sana melihat ada kejadian kebakaran di bukit di selatan Pundong itu dan wah ini cukup mengkhawatirkan juga. Nah Pak, sebenarnya penyebab dari kebakaran lahan itu sendiri ini apa nih Pak?
2: Nah ini yang kami yang sedang kita teliti, kita investigasi, memang beragam sih Mbak, tapi sebagian besar itu memang ada pembakaran lahan yang tidak terlokalisir dengan baik. Jadi ini sedang kami dekati, teman-teman masyarakat, teknis bagaimana pembakaran lahan itu biar tidak membahayakan lingkungan. Jadi sebagian besar kebakaran yang sudah terjadi itu karena pembakaran lahan yang tidak terlokalisir, tidak terkelola dengan baik. Sebenarnya kita sudah melarang gitu ya, dengan kondisi kekeringan yang cukup kering gitu, ekstrim gitu ya. Lalu dengan angin yang kencang, kita sudah sampaikan kepada masyarakat untuk tidak diperbolehkan membakar lahan, menggarap lahan.
1: Yeah.
2: Itu prinsip itu. Lalu kalau toh masyarakat misalnya karena budaya petani, karena kadang membakar lahan itu kan digunakan untuk pupuk gitu ya, digunakan untuk biar jadi humus untuk pupuk. kita pastikan itu harus ditunggui.
1: Ya.
2: Harus ditunggui, dilokalisir, dipastikan sebelum ditinggal harus dipastikan mati. Tapi itu tetap langkah pertama himbauan kami pertama itu dilarang. Karena beberapa kejadian meskipun ditunggui ketika angin itu bertiup kencang, itu kan daun kering yang terbakar itu kan nggak bisa kita kontrol. Dan itu ketika ada bara di daun kering yang lalu terbakar dan itu terbang, itu kan potensi nanti akan membakar di tempat lain.
1: Yeah.
2: Sehingga memang kami sudah sampaikan untuk tidak pada kondisi kering seperti ini dengan angin kencang ini tidak membakar lahan. Sementara tidak membakar lahan itu sudah kita sampaikan dan nanti akan kita perkuat lagi dengan edukasi yang dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan kepada masyarakat.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Itu Mbak Bulan.
1: Yeah. Sejauh ini emang tidak ada korban jiwa ya Pak untuk kebakaran lahan ini?
2: Ya, yeah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Untuk yang kebakaran lahan itu bisa terlokalisir. Kejadian yang terjadi juga bisa dilokalisir, tidak masuk ke permukiman.
1: Ya.
2: Tapi memang yang tadi sampaikan Mbak Uran, yang di Pundong itu yang milik Perhutani Putat Silopamioro itu kurang lebih kan yang terbakar ada sekitar 5 hektar. Dan ini teman-teman kami di pemadam kebakaran memang harus berjibaku benar, karena titik lokasi kebakaran itu tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
1: Betul.
2: Dan kami harus, teman-teman harus naik jalan kaki lalu melokalisir dengan memisahkan sampah kering maupun dan kering itu biar nanti tidak menjalar.
1: Mm-hmm.
2: Itu Mbak.
1: Iya, saya membayangkan juga ini medannya cukup berat untuk bisa memadamkan api di perbukitan yang terjal itu, yeah. Gitu Pak ya. Baik, kalau untuk dropping air tadi Pak, untuk warga mungkin juga yang ingin membutuhkan air ini bisa melapor atau seperti apa nih Pak ininya prosedurnya?
2: Yes, jadi mekanismenya begini, kami membuka hotline service 112 atau di WA 02746462100. Masyarakat yang membutuhkan air bisa berkomunikasi lewat hotline service itu, lalu ditindaklanjuti dengan permohonan resmi, Pak. Jadi tetap nanti informasi awal bisa menggunakan online service kami di 112 atau di 02746462100, lalu dilanjuti untuk ada permohonan yang diketahui oleh kelurahan, karena ini bagian yang nanti assessment yang kita perlukan tidak hanya untuk kebutuhan dropping air juga untuk assessment potensi sumber mata air. Nah setelah itu nanti kami akan menjadikan tim untuk assessment. Jadi assessment itu salah satu yang penting kita butuh data itu kebutuhan air bersih volumenya berapa, untuk kebutuhan berapa jiwa, harus di dropping di mana, masyarakat sudah punya tandon air atau belum, ini harus kita pastikan sehingga ketika tim kami datang itu dipastikan memang distribusi dropping air itu memang bisa menjangkau untuk kebutuhan seluruh masyarakat terdampak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak ada masyarakat yang lalu tidak kebagian gitu ya, paling tidak di pasar dropping air itu masyarakat terdampak sekitar itu harus dipastikan harus kebagian semua, sehingga lalu kita butuh data itu. Nah setelah nanti assessment terjadi, kita lakukan biasanya begitu permohonan, sehari setelahnya pasti kita assessment
1: ya.
2: Lalu sehari setelahnya pasti langsung kita akan dropping.
1: Mm-hmm.
2: Itu
1: ya. Kalau untuk lahan pertanian sendiri nih Pak, sejauh ini mungkin beberapa lokasi yang juga menjadi perhatian tuh di mana dan seperti apa juga bantuan dari BBBD nih Pak?
2: Kalau yang potensi kebakaran Mbak Ulan?
1: Yang untuk pertanian?
2: Atau yang untuk pertanian yang potensi kebakaran atau yang kekeringan?
1: Kekeringan.
2: Oh, yang kekeringan. Kalau saat ini itu masyarakat di bulan ini masih membutuhkan itu untuk air bersih untuk minum.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pertanian itu data di kami memang potensi-potensi kekeringan di pertanian itu terluar di wilayah-wilayah pinggir-pinggir, ada di piungan, pinggir pegunungan, lalu di pleret sebelah selatan, lalu di Selopamioro tadi, Sitopamioro atau Karang Tengah, lalu ada yang di Pundong itu ada di Seloharjo, itu juga potensi, lalu di Pajangan itu juga potensi kekeringan. Tapi memang lalu fokus kami memang saat ini memang untuk dropping air minum yang terkait dengan apa untuk dropping air yang kita lakukan. Mm-hmm. Itu
1: baik.
2: Mbak Bulan.
1: Ya, baik. Baik, Pak Mujahid, saya ke Mas Setio, apakah sudah bergabung pagi hari ini, Mas Tio? Iya, ini sepertinya masih menyeting-nyeting device-nya. Baik, saya ke Pak Waljito lagi. Pak Waljito masih bergabung ya, Pak ya?
3: Ya, masih.
1: Ya, Pak Waljito tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Mujahid bahwa ini memang ada edukasi-edukasi ke masyarakat begitu ya, untuk kebakaran lahan dan lain sebagainya itu agar tertangani dengan baik tapi juga dicegah begitu. Nah, bagaimana intervensi dan juga dari forum pengurangan risiko bencana kepada masyarakat-masyarakat dibantu yang bagian-bagian selatan ini yang tadi banyak terjadi kebakaran nih, Pak Mujahid. Pak Waljito.
3: Ya, kalau tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul tentang bagaimana langkah penanganan dan antisipasi yang dilakukan, bagaimana sudah terjadi kolaborasi antara lembaga untuk melakukan upaya-upaya penanganan, tetapi dari sisi pencegahan sebenarnya bagaimana supaya perilaku masyarakat itu bisa peka terhadap gejala-gejala alam atau gejala-gejala lingkungan yang mungkin akan muncul dan menimbulkan bencana. Contoh ketika terjadi bencana kekeringan, ya, dan sudah diprediksi oleh pemerintah, ya kan, dan informasi itu sudah didiseminasi di masing-masing apa kelompok, komunitas, masyarakat melalui kanal-kanal yang ada, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Contoh jika kekeringan dan ini untuk mengantisipasi bahwa akan muncul kemarau panjang, maka mereka harus benar-benar untuk bisa memanfaatkan air itu dengan bijak gitu. Ya, karena sumber air ini kan sangat terbatas. Ketika terjadi kemarau panjang, maka debit air, ya, air tanah dangkal ini pasti akan menurun sehingga mereka harus lebih bisa berhemat terhadap penggunaan air. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kemarau yang panjang, maka seperti Pak Kalak sampaikan tadi, ada beberapa titik wilayah yang dulu tidak mengalami kekeringan, maka kemudian juga timbul kekeringan. Sehingga ini perlu dilakukan mitigasi, kajian, penyebabnya apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau nanti terjadi lagi di dalam musim berikutnya, maka kita sudah bisa mengantisipasi untuk melakukan pencegahan. Ya, apakah daerah tersebut memang perlu dilakukan konservasi lahan itu dengan melakukan penanaman pohon yang banyak karena pohon sudah mulai habis ditebang oleh masyarakat, misalnya begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kebakaran. Kebakaran ini menyangkut masalah perilaku. Pak Kalak tadi sudah sampaikan bahwasanya bagaimana masyarakat petani ketika dia membakar lahan untuk memenuhi kebutuhan pupuk misalnya atau mengurangi tumpukan sampah yang begitu banyak itu seharusnya jangan abai, jangan ditinggalkan. Kebanyakan kan itu mereka dibakar kemudian ditinggalkan sehingga memicu ya, kebakaran yang mungkin akan muncul. Kemudian bagaimana dengan proses antisipasi? Tentu saja BPBD Kabupaten Bantul yang di dalamnya ada damkar itu tidak bisa kemudian serta-merta menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab terkait dengan penanganan kebakaran. Bantul sudah ada inisiasi di masing-masing kelurahan dibentuk red car, relawan pemadam kebakaran yang dilatih sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan deteksi dini dan penanganan dini terkait dengan kebakaran sebelum damkar datang.
2: Jadi kalau ada potensi
3: kebakaran yang mungkin masih skala ringan dan tempatnya itu mungkin agak sulit untuk dimasuki mobil damkar, maka teman-teman relawan di masing-masing kelurahan itu sudah mampu untuk melakukan antisipasi dan melakukan penanganan ya, yang kemudian nanti akan dibantu oleh damkar yang lebih profesional. Kemudian yang berikutnya Mbak Ulan, tentu saja terkait dengan operasi kemanusiaan ya, seperti antisipasi bencana kekeringan dan kebakaran ini, kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas selain melakukan advokasi terkait dengan bagaimana supaya proses penanganan bencana itu lebih baik, bagaimana untuk apa antisipasi pengurangan risiko bencana juga bagus, tetapi juga punya kewajiban untuk melakukan advokasi anggaran. Ya, kalau memang ke depan diantisipasi kemarau ini sangat panjang dan berpotensi bencana yang dampaknya sangat luas, maka pemerintah daerah juga harus melakukan revisi anggaran terkait dengan penanganan bencana. Saya paham sekarang ini baru musimnya pemangkasan ya Mbak Ulan, semua ya. Dipangkas ya. Tetapi paling tidak karena ini urusan kemanusiaan, ya, solus populi suprema lex esto, jadi urusan kemanusiaan itu adalah dasar hukum tertinggi, maka seharusnya menjadi skala prioritas. Tidak hanya masalah infrastruktur yang didahulukan, masalah yang lain semua memang penting, tetapi urusan kemanusiaan ini lebih penting karena menyangkut nyawa seseorang.
1: Betul.
3: Mungkin itu Mbak Ulana.
1: Iya, ada advokasi anggaran. Pak, untuk relawan pemadam kebakaran ini ada di desa-desa ya Pak ya?
3: Iya, ada di beberapa desa. Memang tidak belum keseluruhan 75 desa itu ada, tetapi sudah hampir...
1: Ya, Pak Waljito. Ini sempat nge-freeze. Ya, mungkin sinyal di jalan juga mungkin yang menyebabkan ini naik turun sinyalnya ya, Pak Waljito.
3: Membentuk sebuah kalian atau kapasitas relawan supaya nanti ketika terjadi bencana ya yang terkait dengan kebakaran itu bisa terantisipasi dengan baik ya, terutama di masing-masing desa.
1: Baik. Ya, ini memang relawan pemadam kebakaran. Baik. Baik, saya beralih ke Mas Setio, sudah bergabung pagi hari ini. Mas Setio, cek suara dulu.
0: Cek.
1: Ya.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, selamat pagi Mas Setio. Ini dari ujung selatan Bantul ya, Mas Setio ya, di sekitaran Baros. Ya. Baik. Mas Setio, mungkin bisa diceritakan juga kondisi lahan pertanian di pesisir Baros saat ini di musim kemarau. Ini seperti apa dan mungkin dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya juga kondisinya saat ini seperti apa nih Mas Tio?
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Kalak, Pak Waljito dan rekan lainnya yang monitoring pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mencoba menggambarkan situasi kondisi yang ada di wilayah pesisir bahwasanya saat ini sudah memasuki musim kemarau dan pada saat ini masyarakat sudah melampaui masa tanam MT bawang merah, masa tanam bawang merah setelah tanam 20 harian. Nah, dari kendala kondisi yang ada secara geografis, wilayah pesisir itu mengalami dampak di sektor pertanian terkait kekeringan lahan atau irigasi. Nah, pada saat ini di suplai terkait air atau irigasi itu ya terbatas untuk perairan di wilayah pesisir Tebargo dan sebagainya sekitarnya. Nah, itu mengalami kami sedikit hambatan menyuplai air di secara keseluruhan. Nah, petani dan masyarakat itu menggunakan pompa air pada saat ini. Nah, setelah menggunakan pompa air kemarin ada bantuan terkait listrik masuk sawah, itu sudah diantisipasi oleh petani-petani.

0: sampah air itu tadi. Selanjutnya terkait dengan biaya produksi pertanian, kalau kita menggunakan sumur bor yang dinaikkan dengan diesel atau mesin pompa air itu ternyata lebih tinggi. Misalkan kita beli 50 ribu BBM itu tidak cukup untuk ukuran 50 meter persegi. Tapi kalau kita menggunakan listrik hanya 10 rupiah itu bisa mengairi lahan 30 ru. Atau kalau diukur ya sekitar 40 meter persegi lah itu. Jadi listrik masuk sawah saat ini sangat mendukung di sektor pertanian, antisipasi terkait dengan musim kekeringan yang terjadi saat ini. Dan untuk di wilayah pesisir, di wilayah Sri Gading, Tirto Hargo, Kretek itu hampir 500-an petani itu sudah menggunakan metode itu untuk pengairan irigasi pada musim kemarau. Khususnya yang tada hujan, yang mengalami kesulitan air, yang jauh dari fasilitas irigasi. Nah, tetapi yang dekat dengan irigasi mencoba untuk mengairi dengan irigasi secukupnya atau sesuai dengan volume air yang ada. Demikian, terus selanjutnya terkait dengan dampak kekeringan juga, 9 sungai yang bermuara di pesisir itu debitnya berkurang ke Muara Opa. Dan itu mengakibatkan sedimentasi di muara. Dan nanti pada bulan Agustus, Juli, akhir Agustus, September itu akan mengalami muara tersumbat dan itu akan berdampak banjir genangan di sektor pertanian, destinasi maupun wilayah sekitarnya antara Lagunan Depok sampai Samas. Saat ini Muara Opak itu berada di sisi barat timur radius 300 meter dari Samas. Nah, kalau tidak dipindah ke sisi timur nanti masuki musim hujan itu nanti akan berdampak abrasi yang cukup parah di wilayah Pantai Samas. Nah, kita menunggu di bulan Agustus September ini, kalau sudah terjadi penyumbatan, maka nanti dibiarkan banjir selama 1 minggu agar elevasi air sungai dan laut itu lebih tinggi sungai, baru dibuka di sisi timur. Nanti akan bekerja sama gotong royong masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten lewat BPD maupun PUPR dan BWSO. Saya rasa gitu Mbak, informasi terkait situasi kondisi pada musim kemarau yang terjadi di wilayah pesisir.
1: Jadi memang berdampak perubahan iklimnya terasa begitu ya di Pantai Selatan dan juga tadi dari BBM kemudian juga ke listrik begitu. Mungkin bisa diceritakan juga ini bantuan dari mana nih Mas, listrik masuk sawah ini?
0: Kalau listrik masuk sawah itu kemarin CSR-nya PLN, jadi ada program aspirasi, ada program PLN yang itu mengarah ke sektor pertanian berupa pemasangan jaluran jaringan listrik. Nah, habis itu masyarakat juga tertarik pada saat sudah ada jaringan listrik, masyarakat memasang atau sebagai konsumen itu dengan daya 1.300 watt per pelanggan gitu kan. Nah, itu dinilai di angka 2.300.000. Dan nanti itu sangat membantu siapa yang akan pasang, itu nanti sangat memudahkan terkait irigasi pada saat musim hujan maupun musim kering. Kemarin kuotanya 100 petani di wilayah Tirto Hargo. Sedangkan di Parangtritis juga lebih banyak lagi. Di pesisir Sri Gading, lahan pasir itu sudah lebih dulu. Karena dia berkonversi terkait dengan pertanian lahan kering. Itu kan untuk sektor-sektor pertanian di lahan kering dan itu sangat membantu sekali.
1: Betul.
0: Dan saat ini juga berkembang lagi di wilayah radius 3 kilo sebelah utara Balai Desa ke utara itu juga akan mengembangkan terkait metode listrik masuk sawah itu.
1: Iya, berarti ini memang namanya tadi sempat disinggung sama Pak Mujahid juga, ini pentahelik gitu ya, kerjasama antara pemerintah, instansi, masyarakat, media juga untuk bersama-sama mengantisipasi perubahan iklim ini begitu. Dan ini ternyata listrik masuk sawah ini sangat berguna juga. Kalau

0: saya bayangkan listrik masuk sawah itu seperti apa ya? Apakah ada meteran-meteran listrik yang terpasang di sawah sehingga masyarakat bisa memakainya untuk menghidupkan mesin untuk mengalirkan air, itu seperti apa sih Mas gambarannya?
1: Ya, gambarannya yang pertama adalah jaringan umumnya. Jadi kalau sudah ada jaringan umumnya, nanti sama seperti rumah tangga itu, masyarakat petani yang ingin memasang langsung memasang, mendaftar, dan nanti kalau sudah mendaftar fix secara administrasi, nanti akan dipasang meteran dan itu tinggal digunakan. Nah, masyarakat petani itu akan membeli lagi terkait sarana instalasi pompa airnya yang bentuknya jet pump, itu bukan submersible, bukan pompa air menggunakan bensin, bukan, tetapi jet pump. Nah, itu sangat sangat menekan biaya produksi sekali itu. Jadi kalau dihitung-hitung lebih menekan biaya produksi, tapi awalnya memang besar, tapi untuk one day ditudinya harian itu lebih menekan biaya produksi petani.
0: Baik, menarik sekali. Baik, dan pendengar, Anda juga bisa bergabung pagi hari ini untuk menanyakan kepada tiga narasumber pagi hari ini, dengan Pak Waljito dari EPRB Kabupaten Bantul, dengan Pak Mujai dari BPBD Kabupaten Bantul, dan juga Mas Tio. Mas Tio ini petani pesisir Baros, juga pelaku wisata juga, karena memang Kabupaten Bantul Selatan ini fokus juga selain pertanian juga pariwisata. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111, juga bisa mengirimkan chat di YouTube RRI Jogja Official. Tapi sebelum itu kita akan jeda sejenak, Pak Waljito dan juga Pak Mujai dan juga Mas Tio, tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Pantai menjadi salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.
6: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya, gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya?
7: kebutuhan difabel terabaikan

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Wulan Anita, pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema pagi hari ini adalah kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama tiga narasumber, dengan Pak Mujahid Amrudin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, kemudian Pak Waljito, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Bantul, dan juga Mas Setio, Petani Pesisir Pantai Baros. Baik, dan kita ke penelpon dulu, 580333. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Wulan.
0: Selamat pagi, Pak Joni Susanto. Baik, monggo Pak pertanyaannya.
1: Pagi Pak Wajito, Pak Mujahid, Mas Setio ya.
0: Mas Setio, ya.
1: Oh, Mas Setio. Kita memang memasuki fenomena global ya. Siklus iklim seperti El Nino ini. Jadi kemarau-nya lebih panjang, lebih kering. Nah, ada beberapa daerah.
2: Enggak kedengeran nih, Mbak.
0: Ya. Halo. Ya. Monggo.
1: Ada beberapa daerah yang dulunya sudah cukup kekeringan, tapi berulang-ulang masih kena kekeringan lagi. Karena apa? Kerusakan daerah resapan air dan minimnya infrastruktur penampungan air ini belum.
2: Suaranya kurang keras ini, Mbak. Pertanyaan.
0: Iya, baik. Nanti saya rangkumkan.
1: Lalu.
0: Ya, monggo Pak Joni.
1: Kemudian penanganan yang dilakukan seringkali bersifat darurat, jangka pendek, dan bukan memperbaiki akar masalah lingkungan secara permanen. Ini yang menjadi kendala ya. Kemudian kita perlu pembangunan pipa air bersih berskala besar secara permanen seharusnya. Jadi hal ini yang seharusnya lebih difokuskan. Kemudian daerah-daerah resapan air ini sangat terganggu karena alih fungsi lahan, endapan sedimen-sedimen di sungai-sungai. Ini membuat tidak bisa menyimpan air. Akhirnya terjadi seperti ini. Jadi harapan kita ada pembenahan akar permasalahan tadi secara permanen seperti pembuatan pipa air bersih dan sebagainya. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Oh, tadi ini tidak terdengar ya ternyata ya, di YouTube juga tidak terdengar baik. Oke, tapi Pak Joni Susanto tadi, penanganan bencana seringkali itu datang darurat begitu ya, datang masalah baru ditangani. Pencegahannya seperti apa? Tadi pembangunan pipa air bersih, resapan air, ini juga bisa dilakukan. Nanti bisa ditanggapi oleh Pak Mujahid ya. Baik, kita ke penelpon lagi pagi hari ini. Kita angkat dulu. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Ya, dengan...
3: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih, Bu?
3: Ibu Lina di Wonokromo.
0: Bu Lina di Wonokromo, monggo, Bu.
3: Ikut Bantul, Pak.
0: Oh iya, silakan, Bu.
3: Saya pindahan dari kota. Ini kan kering ya, tapi sumur masih bisa, soalnya ini pendek sekali anunya airnya. Cuma mau tanya, kalau saya berumah tangga sudah nggak bisa lari, jalan-jalan susah. Mau tanya kalau tiba-tiba ada api itu apa yang dilakukan? Apa saya sudah nggak punya gas sudah nggak punya gas. Kalau air katanya lebih menyebar. Yo apa ya? Soalnya saya sendiri nggak bisa lari gitu. Mm-hmm. Kemarin kan belakang rumah itu 4 meter dari pagar belakang itu membakar sampah tinggi sekali apinya. Yuk saya laporan sama pimpinan gitu kok, yuk terus hilang. Hari berikutnya lagi tapi nggak tinggi-tinggi, sekarang sudah nggak sama sekali gitu. Mm-hmm. Yang saya tanyakan apa sebagai ibu rumah tangga itu apa air apa gitu. Kalau ada yang bakar sampah lagi, yuk merambat gitu. Cuma 4 meter dari pagar dari belakang itu. Mm-hmm. Bakar sampah. Tapi kan orang asli situ, saya kan pendatang jadi gak berani. Mm-hmm. Saya cuma bilang sama pimpinan gitu. Yeah. Itu mawon ya Pak Nyemsewu.
0: Baik, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina di Wonokromo. Baik, Pak Mujahid, silahkan menanggapi dari Pak Joni Susanto, kemudian Bu Lina. Tadi sempat terdengar Pak Mujahid?
4: Ya, Mbak Wulan, nggak jelas sih dari Pak Beni ya tadi ya.
0: Pak Joni.
4: Tapi Pak Beni.
0: Pak Joni Susanto.
4: Oh, Pak Joni Susanto. Ini terkait dengan upaya-upaya preventif ya?
0: Betul.
4: Ah, oke, okay. Pak Joni Susanto, Mbak Wulan, dan pendengar RRI. Jadi kami di pemerintah Kabupaten Bantul memang sudah melakukan upaya-upaya preventif dan apa? Karena ini kan berulang gitu ya. Jadi yang kekeringan atau kebakaran karena El Nino ini kan setiap tahun pasti ada. Sehingga peristiwa berulang ini kami inginnya sih antisipasi yang kita lakukan itu memang lalu permanen. Jadi tidak, kita akan selalu berupaya untuk memperkecil volume kuantitas masyarakat yang terdampak kekeringan selatan misalnya. Nah, upaya-upaya kita untuk melakukan langkah-langkah preventif itu sudah kita lakukan beberapa hal. Salah satunya memang di setiap momen sosialisasi edukasi kita kepada masyarakat, baik itu kepada kelompok-kelompok masyarakat maupun kepada sekolah maupun kepada komunitas-komunitas di lingkungan, itu kita selalu sampaikan bahwa upaya untuk mengatasi kekeringan itu yang sudah kita lakukan adalah tadi sudah disinggung Pak Wajito terkait dengan manajemen air hujan. Jadi pembuatan penampungan air hujan itu sudah kita dorong di masyarakat-masyarakat yang memang di peta potensi kita itu sangat besar. Di wilayah yang tadi saya sebutkan di 5 Kapanewon tadi itu sudah kita dorong masyarakat untuk membangun penampungan air hujan dan itu sudah dilakukan. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, manajemen air hujan ini sudah dilakukan di komunitas-komunitas masyarakat atas fasilitasi sebagian dari pemerintah provinsi DIY terkait dengan pembuatan embung desa. Jadi embung desa ini kan bagian dari upaya-upaya preventif memanage air hujan, sehingga ketika lalu, dan ini mungkin akan sangat berpengaruh terhadap pertanian gitu ya, karena kalau embung desa itu terbangun lalu ada cadangan air yang di sana, itu memperkecil sumur-sumur masyarakat itu bisa terdampak kekeringan. Lalu selain manajemen air hujan itu ada langkah konservasi alam. Jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, reboisasi massal, lalu menjaga daerah resapan di wilayah-wilayah perbukitan dan pergunungan, lalu juga melindungi mata air, itu bagian-bagian yang sudah dilakukan. Jadi reboisasi, vegetasi di wilayah-wilayah pergunungan di selatan, ini lalu juga menjaga daerah resapan agar tidak banyak pemotongan pohon di wilayah situ, lalu melindungi mata air yang sudah ada, ini bagian-bagian yang sudah diinisiasi. Lalu yang tidak kalah penting memang di apa yang sudah kita lakukan itu saat ini juga DPUPKP katakanlah begitu, normalisasi untuk infrastruktur air. Ini juga sudah, tahun ini sudah berjalan di saluran air sekunder maupun tersier, itu sudah dilakukan pemeliharaan sehingga nanti bisa memperkecil kebocoran air yang nanti akan dimanfaatkan oleh petani, selain tadi sampaikan oleh Mas Tio terkait dengan listrikisasi gitu ya. Lalu untuk peta wilayah rawan ini sudah kita lakukan, jadi kami sudah punya peta wilayah rawan, dan tadi di awal kami sampaikan Pak Joni gitu ya, kami selain dropping itu juga melakukan survei potensi mata air di lingkungan, jadi sehingga kami data lalu kami komunikasikan dengan BNPB untuk kemungkinan dibuatkan untuk pendalaman mata air itu, salah satunya untuk memastikan bahwa kalau itu kering terjadi kalau itu sumber mata air yang dikelola oleh masyarakat itu kering, kita akan coba itu nanti diperdalam, sudah ada komunikasi dengan BNPB, atau mencari mata air di luar itu. Ini bagian-bagian mitigasi yang selama ini sudah kita lakukan, dan lagi-lagi kami memang nanti mohon bantuan pada Pak Joni dan masyarakat seluruhnya. Memang lalu berhemat air terkait dengan itu menjadi sesuatu yang diperlukan terutama di wilayah-wilayah di peta rawan kekeringan. Itu Pak Joni yang bisa kami sampaikan.
0: Sama Bu Lina tadi di Wonokromo dalam menghadapi gimana nih kalau ibu rumah tangga ada kebakaran tuh apa yang harus dilakukan. Ini ternyata sama juga dengan WhatsApp yang masuk di Niken di Panembahan. Ini katanya selain polusi, pembakaran sampah, selain polusi juga bisa menyebabkan kebakaran karena melihat cuaca yang sangat panas dan angin kencang. Nah, bagaimana solusinya, Pak, untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah gitu?
4: Ya, ini kejadian beberapa titik itu ya, di Piungan, ada di Pleret. Ini memang ada ketidakhati-hatian masyarakat ketika membakar sampah. Jadi yang kami himbau kepada masyarakat itu jangan membakar sampah, jangan membakar lahan pertanian, jangan membakar hutan. Artinya sampah di hutan atau sampah di lahan pertanian atau sampah di rumah tangga itu jangan. Karena pengelolaan sampah itu mungkin bagi petani akan simpel cepat gitu ya. Tapi efek polusi udaranya, lalu pada kondisi kekeringan seperti ini dan angin kencang ini kan kalau tidak terkelola dengan baik pasti akan menyebar. Dan di beberapa kasus kan seperti itu. Sehingga kita memang lalu membakar tidak memperbolehkan masyarakat untuk membakar sampah yang tidak terlokalisir. Lalu kita pastikan juga untuk masyarakat untuk menghindari penggunaan api di wilayah-wilayah potensi kebakaran. Jadi misalnya masyarakat sedang bepergian di hutan atau di pertanian yang kering itu jangan sekali-kali mudah menyulut api. Karena percikannya tidak bisa kita kontrol. Ini yang salah satunya mungkin ini kalau boleh kami menghimbau, mungkin bapak-bapak yang suka merokok gitu ya, yang suka merokok itu upayakan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Misalnya di jalan yang membuang puntung rokok itu kan kita tidak tahu kalau itu lahan kering, padahal puntung rokok itu juga nggak mudah mati begitu ya. Ini yang lalu kita juga larang. Lalu kita juga mohon bantuan kepada masyarakat keseluruhan saja untuk mengawasi lingkungan sekitar. Jadi kalau memang ada masyarakat yang membakar itu diingatkan. Kalau ada potensi kebakaran, misalnya kebakaran yang kecil apapun, segera laporkan pada kami. Jadi kami punya kontak person tadi yang saya sampaikan Ibu di nomor darurat kami bebas pulsa 112 atau di WA di 02746462100 itu kami 24 jam teman-teman kami piket di posko kami induk itu piket. Sehingga ada aktivitas apapun di nomor itu, panjenengan masyarakat melaporkan kepada kami, kami akan segera respon. Apalagi teman-teman kami itu sekarang ini kan sektor pemadam kebakaran kami itu ada di Piungan, ada di Bauntapan, di Bogiri, di Pundong, di Induk, Bantul, di Kasian, dan di Sedayu. Jadi saya harap kalau itu nanti begitu ada gejala kebakaran lalu melaporkan kepada kami di nomor tadi, insya Allah respon kami akan segera kita lakukan upaya-upaya untuk pemadaman. Itu Ibu,
0: tadi
4: berapa?
0: Nomornya 02746464
4: 6 6 4 6 2 1 0 0.
0: Ya, baik. Kalau tadi ibu rumah tangga menghadapi ada kebakaran itu apa yang pertama dilakukan? Karena air ini apakah langsung bisa memadamkan atau minta bantuan saja begitu Pak kalau untuk ibu rumah tangga?
4: Ya, gini, kalau ibu rumah tangga misalnya ini gas itu ya. Itu Mbak Wulan ya. Ini sudah sering kita edukasi kepada masyarakat. Masyarakat sudah kami sudah menerjunkan tim untuk ke masyarakat. Ada teknik khusus kalau itu terkait dengan gas. Kalau terkait dengan gas, itu kan ada teknik misalnya dengan pastikan lalu gas itu kompor antara sambungan antara kompor dan gasnya itu mati apa dicabut apa apanya itu Mbak konektornya regulatornya dipastikan itu tercabut. Lalu yang kedua memang upayakan untuk dapur itu tidak tertutup. sehingga pusaran gas itu lalu tiba di ruangan, yaitu memicu potensi ledakan atau kebakaran. Harus ada ventilasi. Lalu gunakan apa, handuk yang basah atau karung goni yang basah, lalu nanti ditutupkan di gas. Itu yang sudah biasa kita lakukan. Kalau itu kebakaran rumah, pastikan memang masyarakat itu langsung berkomunikasi kepada kami. Jadi kami akan, kalau misalnya memungkinkan masyarakat lalu mematikan meteran itu ya, kalau memungkinkan ya matikan meteran. Kalau itu tidak memungkinkan terlalu berisiko, silakan nanti komunikasi ke kami, nanti secepatnya pasti kami akan upayakan untuk datang, dan kami pasti berkoordinasi dengan PLN. Jadi biasanya tim yang datang kami itu sudah berkomunikasi dengan PLN untuk di titik wilayah itu untuk segera bisa dipadamkan apinya.
0: Baik. Baik, Pak Mujahid, Pak Waljito, dan juga Mas Setio, ini waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri perbincangan kita. Tapi mungkin Pak Setio, apa yang mungkin juga bisa disampaikan terkait menghadapi kemarau panjang ini? Mumpung ini ada dua narasumber lain juga, dan juga kepada pemerintah juga mungkin ingin menyampaikan apa nih, Mas Setio?
2: Terima kasih. Terkait hidrometeorologi maupun perubahan iklim itu pelan kan tapi pasti, Mbak. Dalam situasi kondisi, entah itu di pesisir maupun sektor pertanian, destinasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus tetap survive dalam situasi kondisi apapun, entah itu sektor pertanian, rumah tangga, maupun masyarakat, social activity, dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus beradaptasi, Mbak. Kalau kondisi situasi di wilayah pesisir itu kebanyakan mereka beradaptasi karena kahanan gitu kan. Karena diajari situasi, kondisi, wilayah, dan sebagainya. Nah, kita memang harus survive terkait adaptasi iklim dan sebagainya. Dan meminimalisir dampak terburuk lah, intinya itu.
0: Ya, baik. Pak Waljito, mungkin juga himbauan kepada masyarakat juga mengajak tadi, wah, tetangga saya ini bakar-bakar sampah terus nih. Monggo, Pak Waljito. Ya, masih di mute, Pak. Masih di mute Pak Waljito, ngapunten. Iya, Pak Waljito masih di mute. Ini belum terdengar suaranya.
5: Sekarang?
0: Ya, monggo Pak.
5: Ya, baik. Jadi begini, dari konteks pengurangan risiko bencana, maka harus bisa dipastikan dalam rangka menghadapi El Nino atau kemarau panjang ini, yang pertama adalah bahwa sinergitas kolaborasi antar lembaga itu menjadi penting, walaupun panglimanya adalah BPBD Kabupaten Bantul. Jadi semua harus ikut bertanggung jawab dalam rangka itu. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat, mereka harus peka terhadap lingkungannya. Mereka harus dilatih kemandirian dan kapasitas untuk menghadapi bencana seperti ini. Seperti tadi sampaikan oleh Pak Kalak, bahwa dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran atau seperti apa namanya, terjadi kebakaran ibu-ibu rumah tangga itu, banyak sekali dari BBBD Kabupaten Bantul menginisiasi dan dibantu oleh teman-teman RPRB dengan relawannya untuk melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka menghadapi jika ibu-ibu rumah tangga kita itu ketika masak maka kompornya itu bocor ya, sehingga itu sudah sering dilakukan, itu harus sering dilakukan. Jadi simulasi-simulasi, pelatihan-pelatihan itu menjadi penting dan harus terus dilakukan karena bencana itu terus berulang, tidak bisa dilakukan satu kali. Yang berikutnya adalah keterbiasaan pemerintah. Saat ini kita dihadapkan dengan antisipasi bencana alam kekeringan yang berpotensi terkait dengan kekurangan air, ya, yang di situ ada potensi kebakaran, kemudian puso, ya, tanaman yang kemudian tidak gagal panen, dan lain sebagainya, sehingga perlu keterpihakan pemerintah dengan melakukan revisi anggaran. Ya, politik anggaran itu harus berpihak dalam rangka upaya untuk penanganan kebencanaan atau antisipasi terkait dengan risiko bencananya. Kemudian kami mengharap teman-teman relawan yang saat ini sudah menyebar di 75 kelurahan, kemudian potensi relawan yang lain seperti relawan-relawan non-FPRB untuk kemudian bangkit, bersatu, kemudian bergerak bersama-sama ikut membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam rangka menghadapi potensi bencana kekeringan yang akan terjadi. Kalau sudah terjadi kekeringan, marilah kita bergandengan tangan untuk membantu dropping air. Kemudian yang kedua, kalau itu bencana kebakaran, maka kita harus membantu deteksi dini terkait dengan potensi kebakaran di wilayah masing-masing. Yang terakhir, momen ini marilah kita jadikan untuk melakukan kajian, ya, kajian sekaligus mitigasi lokasi-lokasi mana saja yang kemungkinan besar akan kita jadikan kajian. Kalau dulu mungkin tidak terjadi kekeringan, saat ini jadi kekeringan. Kalau dulu daerah itu tidak kebanjiran, kemudian terjadi kebanjiran, maka harus dilakukan kajian yang kemudian itu dijadikan menjadi salah satu acuan untuk mengantisipasi di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik, Mbak Ulan, terima kasih.
0: Baik, matur nuwun Pak Waljito, Pak Mujahid. Mungkin sebagai closing statement ada himbauan kepada masyarakat, singkat saja, monggo Pak.
6: Ya, himbauan kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi selama ini kan bisa jadi disebabkan salah satunya dari gas bocor. Pastikan masyarakat untuk mematikan gas ketika keluar dari rumah. Yang kedua, jangan pernah menyalakan lilin tanpa alas. Jadi di beberapa kejadian ini masyarakat menyalakan lilin ketika listrik mati tanpa alasnya ya kayu itu, kayu di meja. Ini berbahaya. Jadi kalau terpaksa harus menyalakan lilin, upayakan untuk menyalakan lilin itu ada alas yang tidak terbakar. Jadi datanglah dari beling, tidak membakar sampah, dan lain-lain yang itu bisa memperkecil kejadian terjadinya kebakaran. Nah, himbauan kami kepada masyarakat keseluruhan untuk meminimalisir kebakaran maupun kekeringan, kekurangan air bersih, memang berhemat air, lalu melakukan upaya-upaya untuk tidak melakukan penebangan pohon di wilayah-wilayah resapan. Itu bagian-bagian yang kita himbau kepada masyarakat. Lalu untuk yang mengantisipasi kebakaran, kami selalu menyampaikan untuk tidak membakar sampah, tidak membakar hutan, tidak membakar lahan. Lalu ketika harus merokok itu ya upayakan masyarakat itu tidak membuang puntung rokok sembarangan di wilayah potensi kebakaran. Ini monggo ini bisa dipatuhi dan kami tentunya selama ini sudah berkolaborasi dengan baik dengan banyak pihak dari relawan, dari TNI Polri. Ini akan selalu kita galang, termasuk dari media untuk membantu kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini akan selalu kita galang dan semoga kita bahu-membahu ekses kekeringan di tahun 2026 maupun potensi kebakaran maupun kekurangan air nanti kita bisa antisipasi, lalu kita bisa penuhi keinginan masyarakat terkait dengan hal itu. Matur suwun, Mbak.
0: Baik, matur nuwun Pak Mujahid, Pak Kalak ya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batur. Matur nuwun sangat. Dan juga Pak Waljito, matur nuwun. Mas Setio, matur nuwun. Pagi hari ini sudah berbincang banyak sekali memberikan informasi. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini, ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang kemarau panjang mengancam pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Wulan Anita, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagi untuk matahari, Tulus sudah hadir di ruang dengar Anda ya. Ngomong-ngomong tentang matahari, dari pantauan studio Pro 1, memang matahari sudah bersinar namun belum begitu terik ya pendengar. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, ini memperkirakan cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan ya. Tapi perlu diwaspadai ini pendengar, terutama yang berada di Sleman bagian utara, karena intensitas, maksud kami hujan dengan intensitas ringan ini berpotensi mengguyur wilayah Sleman bagian utara pada siang hingga sore hari. Untuk itu pendengar yang berada di Sleman bagian utara harap waspada ya, karena hujan dengan intensitas ringan akan turun ya menurut prediksi dari BMKG. Jadi rencanakan sebaik mungkin sebelum hujan datang gitu ya, apa yang memang harus dilakukan, terutama untuk aktivitas yang berada di luar ruangan ya pendengar. Dan untuk tinggi gelombang laut ini diperkirakan dalam kondisi yang sedang ya, berkategori sedang. Nelayan dan wisatawan di sekitar agar tetap waspada dan juga berhati-hati. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
1: Jogja istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni Yogyakarta dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIY, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI. Berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran, yaitu untuk RRI, bangunan diperluas ke timur untuk studio dan fasilitas penunjang yang lain. Bentuk bangunan menunjukkan bangunan kolonial dengan gaya kubisme. Tahun 2011, bangunan RRI Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arepne alon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, DIY resmi menerima sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI. Nah, penghargaan ini diterima Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 yang mewakili

Selatan, serta 7 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Bintan. Dan pendengar, pemerintah ini terus memperkuat berbagai strategi percepatan eliminasi malaria, yaitu melalui program token, temukan, obati, dan kendalikan faktor resiko, pemberian obat massal di wilayah endemis, targeted drug administration atau TDA, dan juga intermittent preventive treatment atau IPT. Nah, dan berharapnya ini memang pendengar yang jadi harapan itu nanti di tahun 2030 ini pemerintah ya di Indonesia gitu ya, di daerah Indonesia ini bebas malaria. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di alaman rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya, ini sudah di ujung bulan gitu ya, di akhir bulan Juli, dan sebentar lagi ini bulan Agustus. Nah, biasanya memang kalau Agustusan ini banyak yang menyiapkan persiapan untuk lomba-lomba Agustusan ya. Tak terkecuali nih ada bendera merah putih nih, pendengar. Dan di sepanjang Jalan Mayor Suryotomo Yogyakarta ini ada beberapa orang gitu ya yang menggelar lapak bendera merah putih. Dan ada salah satu yang menarik ini, pendengar, yaitu seorang mahasiswa dari UAD gitu ya, asal Garut, Jawa Barat. Ini menghabiskan waktunya di pinggir jalan untuk berjualan bendera merah putih karena merintis usaha dari keluarganya yang memang sudah dirintis sejak lama. Dan menurutnya musim penjualan di tahun ini sayang jika dilewatkan, seperti itu ya, pendengar. Usaha ini telah dikembangkan selama 2 tahun di Yogyakarta dan juga telah membuka toko di kawasan Jalan Kusuma Negara dan membuka lapak juga di Jalan Mayor Suryotomo. Luar biasa ya, menginspirasi, masih muda tapi juga sudah merintis usaha dari keluarga ya. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.go.id. Dan pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Tapi jangan khawatir, pendengar, sesaat lagi akan ada rekan Ria, Dina Febrina, yang sudah siap untuk temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya, pendengar, sesaat lagi akan hadir Dialog Jaksa Menyapa dengan tema persiapan pelaksanaan lelang serentak dalam rangka hari lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026. Nantinya akan hadir Ibu Ima Purnamasari SHMH selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga Bapak Iwan Afendi SHMH selaku Fungsional Auditor Pertama Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan akan dipandu oleh Dina Febrina. Dan seperti biasa, pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911.

Tanda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda, kita jelang Jogja siang ini. Dan sebelumnya bersikap hikmat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda, pendengar? Menemani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam Jaksa Menyapa. Untuk edisi di hari yang ke-30 Juli 2026, pastinya pendengar, kami nantikan juga. Nanti Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Dan pastinya Anda juga bisa mengirimkan untuk untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Baik pendengar, saya perkenalkan untuk ketiga narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau ada Bapak Danan Jaya Widiarso SHMH, Kasubid Penyelesaian Aset, Kepala Subbidang Penyelesaian Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, panggilnya Pak Danan ya.
1: Siap.
0: Baik. Kabar baik, Pak Danan?
1: Kabar baik, sehat.
0: Iya, saya semangat. Terima kasih sekali. Kemudian ada Bapak Marsudi SO, Kasubid Manajemen Pengelolaan Aset. Pak Marsudi, selamat siang, Pak Marsudi.
2: Selamat siang.
0: Iya. Sehat semangat ya, Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Iya, baik. Kemudian ada Ibu Irma Ratnasari SHMH. Ibu Ima Purnamasari SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset, begitu Ibu Ima ya. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Terima kasih sekali. Nah, ini satu momen yang tampaknya juga spesial ya, mau ulang tahun begitu ya. Kejaksaan ya. Nah, persiapan pelaksanaan lelang serentak dalam rangka hari lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026. Nah, mungkin ke Pak Danan dulu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk latar belakang diadakannya lelang serentak ini dalam rangka hari lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun ini, Pak.
1: Silakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa ini kebetulan waktu yang tepat ini untuk menyampaikan kegiatan berkaitan dengan kegiatan dari BPA, Badan Pemulihan Aset dari Kejaksaan Agung, untuk mengadakan gerakan lelang serentak untuk Indonesia Maju dalam rangka peringatan hari lahir ke-81 tahun 2026 ya. Di sini mungkin bisa saya jelaskan dulu berkaitan dengan apa lelang itu dulu, manfaat, tujuan, kemudian nanti juga manfaat, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Kita sampaikan sebelum kita masuk ke lelang serentak ya. Baik, bisa kita sampaikan di sini. Lelang itu adalah merupakan transaksi jual beli dengan mekanisme khusus di mana penjual didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis maupun lisan, meningkat, menurun untuk mencapai harga tertinggi dan didalui dengan pengumuman lelang. Nah, kemudian yang bisa melaksanakan lelang dalam hal ini adalah pemerintah ya kita ya. Pemerintah dilakukan oleh KPKNL. KPKNL untuk melaksanakan lelang tersebut. Kemudian di sini kita manfaat ya untuk mengikuti lelang. Di sini pertama untuk lelang dilakukan untuk penjualan lelang itu didukung oleh dokumen yang sah, karena sistem lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan penjualan dan barang yang akan dijual, dalam arti legalitas subjek dan objek lelang, sehingga ketika kita menjadi pemenang lelang masyarakat, tentu saja barang yang kita yang dimiliki masyarakat sudah terjamin dari berbagai sisi legalitasnya. Yang kedua, dalam hal barang yang dibeli adalah tidak bergerak berupa tanah, yang pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat akta jual beli ke PPAT, tapi cukup dengan risalah lelang dapat langsung ke kantor pertanahan, karena risalah lelang itu merupakan akta otentik yang statusnya sama dengan akta notaris. Kemudian ini tadi kan bagi pembeli, kemudian bagi penjual itu terutama untuk dan negara, pertama mengurangi rasa kecurigaan tuduhan kolusi dan masalah atas nama dari pemilik barang, karena penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya. Lelang dapat menghindari kemungkinan terjadinya sengketa hukum yang tadi saya sampaikan di atas tadi untuk legalitasnya. Yang ketiga, proses penjualan menjadi lebih efisien karena didahului oleh pengumuman pada waktu pelaksanaan lelang. Penjual memperoleh pembayaran secara cepat karena dalam lelang dilakukan secara tunai. Penjual berpeluang memperoleh harga jual yang optimal karena mekanisme penawaran dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nah, selain memberikan manfaat tadi bagi masyarakat maupun bagi penjual, juga kepada negara. Manfaatnya adalah melalui pelaksanaan lelang, negara memperoleh penerimaan negara, bukan pajak, atau PNBP tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tadi, ke gebyar untuk lelang serentak ya. Kita masuk ke lelang serentak. Dalam rangka lelang serentak ini, dalam rangka memperingati hari lahir kejaksaan ke-81 pada 2 September nanti, kita dasar pelaksanaannya adalah di sini ada surat Kejaksaan Agung ya nomor 1547 dan pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2009 tentang pemulihan aset di lingkungan kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini tujuan dan manfaat untuk lelang serentak gitu, disampaikan tadi. Bahwa tujuan lelang serentak untuk peningkatan literasi masyarakat terhadap peran Badan Pemulihan Aset dan merangka mewujudkan keadilan yang bermanfaat melalui tagline Recovery is Justice. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan lelang barang rampasan pada Kejaksaan RI yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, optimalisasi PNBP dan pemulihan kerugian korban. Percepatan penyelesaian aset barang rampasan se-Indonesia. Kemudian mengajak para kepala kejaksaan tinggi, asisten, dan kepala seksi pemulihan aset untuk memahami tugas dan pokok fungsi pemulihan aset. Mungkin demikian yang tujuan yang bisa kita sampaikan.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali sudah dijelaskan Pak Danan tadi ya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuannya. Kemudian mungkin ke Pak Mursudini, Pak. Yang sinergi antara pemulihan barang atau jasa dengan auditor kejaksaan itu ya, agar proses lelang ini juga transparan dan akuntabel, ini seperti apa ini, Pak?
2: Baik, terkait dengan kegiatan lelang transparan dan akuntabel itu dimaksudkan dalam kegiatan lelang itu tidak ada yang disembunyikan dan itu terbuka untuk umum, sehingga dari masyarakat juga bisa langsung untuk bisa melakukan pengawasan. Jadi untuk hal-hal yang mungkin imit masyarakat, yang mana kegiatan-kegiatan lelang yang dilaksanakan itu mungkin terselubung, itu untuk menepis hal semacam itu.
0: Begitu. Ya, baik. Bu Ima, mungkin ya. Bu Ima. Nah, kalau jenis barangnya itu apa saja, Bu, yang biasanya dipakai untuk lelang atau dipersiapkan bagi masyarakat begitu ya? Silakan.
3: Baik. Jadi gini, kalau untuk jenis barangnya, kebetulan kalau yang secara detail untuk seluruh daerah istimewa Yogyakarta itu mungkin nanti Pak Marsudi atau Pak Danan yang bisa jelaskan. Tapi kalau untuk di Kejari Jogja sendiri, karena saya kebetulan kasih PA PBB Jogja, untuk kita yang kita siapkan adalah satu unit rumah berupa tanah dan bangunan, kemudian ada beberapa sepeda motor.
0: Tanah, bangunan dan sepeda motor. Mobil begitu.
3: Rumah tuh tanah dan bangunan. Tanah dan kesatuan ya, satu begitu. Unit. Ya, gitu. Jadi ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Untuk yang kegiatan lelang serentak ini, sebetulnya ini adalah istilahnya latar belakangnya itu dari keberhasilan, kesuksesan kemarin sebelumnya dari Badan Pemulihan Aset itu telah melaksanakan BPA Fair. Nah, mungkin sekitar tanggal bulan Mei, kalau nggak salah 18 Mei 2026. Dan dari hasil lelang yang dilakukan Badan Pemulihan Aset itu lumayan ya, dalam arti di sini banyak, hampir semua terjual. Untuk persentasenya saya lupa, tapi yang pasti lebih dari 80% kalau nggak salah gitu. Dan itu suatu keberhasilan sangat gitu. Dan bahwa intinya oleh karena itu mau perlu dilakukan lelang tapi dilakukan secara global. Dalam arti di sini serentak, tidak hanya oleh Badan Pemulihan Aset tapi melibatkan seluruh satker Kejaksaan Negeri di Indonesia.
0: Serentak di seluruh Indonesia begitu ya?
3: Seluruh Indonesia. Jadi untuk timeline pelaksanaannya itu kita ada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026. Tapi dengan catatan itu masing-masing kejari beda-beda ya Bu ya. Tergantung dari penentuan oleh pejabat lelangnya untuk hari lelangnya kapan gitu ya. Kalau di Kejari Jogja sendiri itu tanggal 13 Agustus 2026 untuk barang yang dilelang di Kejari Jogja. Dan itu lewat sistem bidding online ya, lelang.go.id, situs resmi lelang dari KPK.
0: Jadi masuk ke websitenya dulu atau
3: Websitenya
0: bagaimana?
3: Dulu. Terus di sini juga untuk objek lelang, untuk dalam hal lelang serentak ini ada ada kriteria ya Bu ya. Yang penting bukan kriteria, maksudnya dari sih ada tiga macam subjek objek lelang yang akan dilelang dalam hal lelang serentak ini. Yang pertama yaitu merupakan barang rampasan negara,
0: okay.
3: Ya, BRN. Dan yang kedua, objek itu adalah barang sita eksekusi, tapi kecuali kendaraan, yang bukan kendaraan, kecuali kendaraan. Kemudian yang ketiga yaitu barang rampasan yang digunakan untuk pengembalian kerugian para korban. Nah itu dibatasin itu. Jadi untuk objek lelangnya itu memenuhi salah satu dari tiga kriteria itu, dari objeknya itu. Nah terus kalau di ini mohon izin Pak Senior ini, Pak Danan dan Pak Marsudi ini, karena di Kejari Jogja kebetulan dalam rangka lelang serentak ini kita mengadakan kegiatan, sebetulnya lebih ke inovasi pelayanan, kami ada pendampingan pembuatan akun lelang. Nah ini ya baik. Betul. Jadi kan syarat
0: ya, mungkin bingung jadi iya, bisa menghubungi
3: gitu,
0: ya.
3: Iya, jadi kan sama seperti e-commerce lainnya, maksudnya dalam arti di sini untuk masuk ke lelang.go.id itu kan butuh login dan sebagainya. Nah, jadi syaratnya yang pertama harus punya akun dulu. Nah, ini kebetulan.
0: Tapi Ibu kalau akunnya memang bisa dibuat sendiri misalnya di rumah begitu?
3: Oh, boleh kalau ya, memang bisa, tapi kan memang ada butuh approve atau verifikasi dari KPKNL ya. Jadi kalau misalnya kita kan bisa, karena kita mungkin sering berhubungan dengan KPKNL gitu kan, minta di approve segera gitu. Karena kan karena yang dilayani mereka mungkin banyak ya, ya kan bisa seluruh dan apa ya, banyaklah ibaratnya mungkin bisa. Nah, jadi kalau untuk pembuatan akun itu wajib itu. Jadi kalau bisa mengakses lelang.go.id itu bisa ngelihat nanti item-itemnya apa, bahkan ikut biddingnya seperti apa. Yang pertama adalah harus punya akun. Nanti kalau bingung bisa datang nanti ke Kejari Jogja,
0: didampingi begitu ya.
3: Iya, didampingi. Kadang kalau kita pakai handphone atau pakai laptop, kalau nggak tahu cara langkah-langkahnya takut bingung uploadnya itu dan sebagainya. Jadi kita ada
0: free kan ini, Bu?
3: Free dong. Pendampingan pembuatan akun dari mulai tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus.
0: 7 Juli sampai 7 Agustus sampai dengan pelaksanaannya nanti di tanggal 10 sampai 14.
3: Iya, karena kita kan kalau udah prepare ya, Pak ya. Maksudnya dari kami sendiri, internal sendiri kan perlu persiapan juga gitu. Untuk jadi kalau kita batasi sampai tanggal 12 Agustus takutnya nanti kita kelabakan ya, Bu, ya gitu. Jadi kita batasi untuk sebulan itu 7 Juli sampai 7 Agustus. Nah, yang pasti syaratnya kalau untuk bikin akun lelang itu ada KTP. Kartu tanda penduduk, kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, terus kemudian ada dicantumkan nomor telepon yang masih aktif. Ya kan kalau
0: bisa dikontak
3: nanti,
0: ya.
3: Iya, karena nanti kan ada OTP dan sebagainya mungkin ya, gitu kan. Atau kemudian ada alamat email juga yang masih aktif untuk nanti kalau ada apa namanya notifikasi dan sebagainya gitu. Dan yang satu ini nih, ini rekening bank atas nama pribadi.
0: Atas nama
3: biar tahu
0: pribadi,
3: nanti iya kalau dia beli dari siapa, misalnya dari Ima gitu kan, ada rekening saya sendiri misalnya gitu, misalnya saya masyarakat gitu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa apa namanya datang ke kantor juga gitu. Gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali, dan nanti kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya, Bapak-bapak dan Ibu. Silakan pendengar, satu tema kita untuk kesempatan kali ini, persiapan pelaksanaan lelang serentak dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026. Kita akan kembali setelah yang berikut.
4: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
5: Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, Kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi siang kali ini. Dan bersama ketiga narasumber kami, beliau Pak Dananjaya, Pak Marsudi, dan juga Ibu Ima, begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung kesempatan kali ini. Dan silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung langsung ya di line telepon kami 580-333-0274 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811-271-1911. Pastinya Anda juga bisa mengakses untuk kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Terima kasih sekali Pak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring yang menanyakan, Bapak bagaimana kalau barang itu barang bergerak itu kan bisa menurun nilainya atau kondisi kendaraan begitu. Nah itu bagaimana menghitungnya begitu ya untuk Pak Joko di Cangkring. Silakan, akan ditanggapi siapa nih? Pak Denan dulu mungkin. Silakan, Pak. Oke, langsung. Ya, kalau barang itu menurun nilainya harus bagaimana misalnya untuk barang bergerak? Silakan ya ditanyakan Pak Joko di Cangkring.
1: Itu mungkin pendidikan.
0: Oke, langsung saja Pak, langsung ditanggapi, kita ngejar waktu. Silakan.
2: Oh iya. Ya. Untuk barang yang nilainya menurun
0: dan kalau ya, misalnya mobil sudah dipakai 4 tahun begitu kan pastinya berbeda dengan yang masih baru begitu Pak.
2: Nanti kan ada ini, kalau misalnya untuk lelang nanti ada penghitungan limit kan, nanti ada penghitungan oleh, nanti kan ada tim penilai. Biasanya nanti kalau mau diajukan untuk lelang itu dari yang akan melelang itu akan mengajukan, kalau dari kejari-kejari ya, ini ya contohnya ya. Dari kejari-kejari itu akan mengajukan ke Kejati untuk penilaian lelang. Di tempat kita ada tim penilai untuk menilai harga dari barang itu, limitnya seberapa untuk diajukan ke KPKNL seperti itu.
0: Limitnya begitu ya. Oke, baik. Akan ditambahkan mungkin Pak Marsudi atau cukup? Iya.
3: Cuma sedikit saja. Terkait dengan kegiatan penilaian, memang kami sudah memiliki tim penilai yang sudah bersertifikasi, Bu. Dan kebetulan hari ini juga tidak bisa datang di tempat ini. Tapi untuk pelaksanaan lelang memang seperti apa yang disampaikan Pak Danang tadi, dari tim penilai itu bagaimana mensikapi barang-barang yang akan dilelang itu, terutama kendaraan-kendaraan yang melalui penurunan. Dan dari situ dalam melakukan penilaian tentunya ada rumus atau penghitungan khusus yang dilakukan untuk menghitung nilai barang itu dengan melihat harga pasar juga sebagai perbandingan untuk penentuan harga dan dari kendaraan tersebut, sehingga nanti akan bisa dihitung dari tim penilai itu untuk menentukan kira-kira barang tersebut dengan kendaraan seperti apa, terus kendalanya seperti kerusakan seperti apa, nanti ada penghitungannya seperti itu.
0: Oke, berarti nggak perlu khawatir ya Pak, ketika misalnya kondisi barangnya sudah tidak semulus yang pertama begitu ya, pada saat baru beli begitu.
3: Jadi nggak mungkin kalau misalnya kendaraan sudah jelek terus nanti di harga terkait dengan penghitungan.

0: Kalau dari daerah lain, misalnya tertarik nih dengan apa namanya sepeda motor misalnya untuk kendaraannya Anda di Jogja, boleh, boleh aja gitu. Nanti tinggal nanti kalau sudah apa namanya dinyatakan sebagai pemenang, nah itu nanti kan bisa, yang pasti kan barangnya kan nanti tergantung kesepakatan, maksudnya dengan pihak penjual maupun pembeli, nanti barangnya mau dikirim atau diambil sendiri gitu. Ya. Iya.
1: Walaupun
0: gitu.
1: Misalnya Pak Heru KTP-nya Jogja, iya, begitu.
0: Boleh. Ada kan di seluruh Indonesia nih. Bahkan bisa dari Jogja mau beli ke Jakarta juga nggak apa-apa. Itu. Tapi ya itu tadi tidak ada kita tidak apa tidaknya tidak ada menanggung ongkir lo ya kami sebagai penjual gitu tidak. Ya, jadi itu ditanggung pembeli juga gitu. Jadi kadang kan kalau pembeli juga harus mempertimbangkan gitu kan. Kalau misalnya masih bisa dijangkau ya gini. Ya yang penting kan apa ya komunikasi juga. Yang pasti yang pertama kalau misalnya beli selain uang jaminan juga harus pelunasan dulu ya. Nanti ya, baru pasti. Ngobrol yang soal kapan nih ya, bagaimana nih ngambil barangnya gitu dan gitu. Jangan khawatir kalau yang pasti kalau belinya apa namanya lelang.go.id ini kan resmi ya gitu. Jangan khawatir.
1: Nggak perlu khawatir ya. Oke. Baik, terima kasih. Yang mungkin akan bergabung juga silakan pendengar untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ini terkait persiapan pelaksanaan lelang serentak tentunya dalam rangka hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Seru nih ya. Anda juga bisa berpartisipasi. Jangan lupa untuk pelaksanaan lelangnya dari tanggal 10 sampai 14 Agustus. Sementara untuk prosesnya ini sudah dibuka dari tanggal berapa, Ibu Imas?
0: Oh ya, kalau untuk pembuatan akun pendampingan, itu dari tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus.
1: 7 Juli
0: ayo
1: sampai
0: buruan, iya gitu. Okay. Yang deket-deket
1: berarti
0: kota juga.
1: Berarti sekarang udah bisa ya?
0: Bisa, selama jam kerja ya.
1: Oke.
0: Iya, gitu, iya. Tadi itu syarat-syaratnya kan sudah saya sampaikan juga. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa stay tune di Instagram Kejari Yogyakarta.
1: Nah, bisa dilihat di sana ya.
0: Atau PAPBB Kejari Yogyakarta.
1: Wah, seru. Oke, terima kasih sekali Ibu Imas. Oke, terima kasih untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Yang akan bergabung untuk line telepon juga silahkan mendengar. Kami tunggu ya. Anda bisa bergabung pastinya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 dan kanal YouTube kami saat ini live YouTube di @RRI Jogja Official. Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, terima kasih Ibu Nani di Jakal KM5. Nah, bagaimana untuk prosedur lelang kendaraan yang dokumennya itu sudah tidak lengkap atau kondisinya rusak? Apakah pemenang lelang nantinya bisa mengurus balik nama dokumen tersebut ke polisi secara legal begitu? Akan ditanggapi siapa nih? Pak Danan mungkin? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk kendaraan yang ternyata ya setelah dilakukan ini ya nanti bisa. Ini kan sebenarnya itu kita hindari dari awal, memang sudah ada. Tadi saya bilang ada tim penilai atau verifikasi untuk menilai bahwa barang yang akan dilelang ini semuanya adalah clean dan clear. Jadi legalitasnya itu sudah pasti untuk masyarakat itu lebih baik dan optimal untuk masyarakat seperti itu.
1: Tadi disampaikan bahwa legalitasnya pasti aman begitu ya. Kalau ditanyakan benar-benar juga misalnya kondisi yang nggak lengkap begitu atau ada bagian yang rusak bagaimana ini Pak?
3: Baik. Kami menambahkan terkait dengan kegiatan lelang, apabila misalkan ada masyarakat yang berminat melakukan lelang dalam keadaan misalkan kondisi motor itu tidak lengkap surat-suratnya ya Bu ya, mungkin gitu. STNK, mungkin BPKB, nggak ada, itu tidak ada, itu kan sudah ada nanti dari pemenang lelang itu ada, sudah ada surat keputusan pemenang lelang, itu juga bisa dijadikan dasar ke Samsat untuk pengurusan surat-surat kendaraan tersebut. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi itu nanti dari pihak kepolisian kan sudah ada kerjasama juga dengan kami. Kalau misalkan nanti ada masyarakat melakukan pemenang lelang untuk pengurusan surat-surat tersebut, dengan surat itu nanti bisa dilayani seperti
1: gitu
3: itu.
1: Ya. Dan tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti wah dibebankan semuanya ke pemenang lelangnya begitu ya?
3: Untuk pengurusan surat-surat tersebut nanti menjadi tanggung jawab pemenang lelang Bu. Seandainya misalkan STNK tidak ada itu. Jadi kami melakukan pelelangan itu hanya berdasarkan barang yang ada tersebut. Dan misalkan kendaraan itu tidak ada STNK ya nanti bisa di yang jelas bisa diurus begitu dengan surat pemenang lelang itu nanti bisa dijadikan dasar untuk pengurusan surat tersebut, kendaraan tersebut.
1: Ya, baik. Terima kasih itu ya untuk Ibu Nani sudah ditanggapi. nanti akan berusaha dibantu gitu. Oh kan akan ditambahkan Bu Ima.

0: Ya, jadi gini, bagi masyarakat nanti kalau misalnya menang lelang nih, misalnya benda bergerak seperti sepeda motor gitu ya, jangan khawatir. Jadi walaupun kita menjual barang mungkin keterangannya tanpa STNK, tanpa BPKB, itu nanti setelah pelunasan itu nanti pembeli akan mendapatkan risalah lelang. Nah, itu nanti akan ada risalah lelang. Dari risalah lelang tersebut nanti bisa diajukan untuk penerbitan STNK dulu. STNK, kemudian tapi juga dilampirkan juga hasil cek fisik kendaraannya gitu. Okay. Nah, kemudian sambil ngisi formulir permohonannya juga kan kalau STNK kan di Samsat gitu kan. Terus kemudian bukti identitasnya, kemudian bukti pembayarannya. Nanti kan ada tanda terimanya gitu pelunasan. Nah, itu nanti kalau untuk penerbitan BPKB juga seperti itu gitu. Ya nanti kan kalau untuk BPKB dan untuk biaya lelang itu 3% itu ditanggung oleh pemenang lelang juga. Selain biaya untuk penerbitan STNK atau BPKB itu.
1: Jadi nggak perlu khawatir gitu ya.
0: Iya, maksudnya ditanggung pemenang.
1: Ditanggung pemenang sendiri.
0: Iya, tapi jangan khawatir karena harga yang kita jual itu tidak seperti harga dealer, tidak seperti harga toko, tidak kita sesuaikan dengan kondisi. Karena tadi sebelumnya memang sudah dinilai. Jadi kalau di kejaksaan untuk barang bergerak misalnya itu ada pejabat penilai pemerintah. Dia tugasnya adalah menilai gitu. Seperti KPKNL gitu. Kadang kalau misalnya bisa juga ke KPKNL dari KPKNL nanti akan ada pejabat penilai.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Imah, kita akan terima untuk telepon yang bergabung ya. Kesempatan siang kali ini dalam Jaksa Menyapa. Selamat siang.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Oke, baik. Bapak dengan siapa, di mana?
2: Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni di Sleman.
2: Dengan Mbak siapa ini?
1: Iya, saya Dina Fabrina, Pak Joni di Sleman ya, Pak Joni ya.
2: Baik, ya.
1: Oke, silakan Pak Joni.
2: Pagi Bu Ima, Pak Joko, Pak Danang, salam sehat.
0: Iya, salam sehat.
2: Barang-barang yang dilelang kejaksaan, ini kan barang-barang rampasan negara ya. Barang sitaan dari tindak pidana kriminal, korupsi, dan sebagainya. Nah, saya mau menanyakan, di antara barang-barang itu ada yang kendaraan mewah, mobil mewah, motor mewah, juga ada properti, tanah maupun rumah-rumah mewah. Nah, saya mau tanya, parameternya apa terkait harga nih? Kalau ini berlaku se-Indonesia ya, lelang ini. Sekarang seperti tanah di Kebayoran Baru Jakarta, Blok M ya, dengan tanah di Bantul. Jadi, kalau se-Indonesia apakah disamakan harga itu? Artinya saya ingin menanyakan parameternya apa?
1: Maksudnya lokasinya kan pasti berbeda harganya begitu Pak?
2: Betul, jelas berbeda banget harga itu. Tanah di Menteng, di Blok M dengan di Gunung Kidul kan sudah beda ini. Hanya apa parameternya? Baik. Kemudian seperti mobil mewah, demikian juga tidak ada kesamaan di antara daerah. Jakarta lebih murah, mungkin di Palembang agak mahal dan sebagainya. Ini parameternya seperti apa? Saya rasa itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman yang sudah bergabung. Iya, kemudian ada yang bergabung lagi akan saya bacakan atau mau ditanggapi? Singkat-singkat begitu ya, karena waktu kita juga hampir singkat. Hampir selesai nih Pak Joni Susanto di Sleman, parameter harganya. Silakan mungkin akan ditanggapi siapa? Iya, silakan Pak Marsudim atau Ibu
0: Jadi
1: Iman.
0: Jadi gini, sebetulnya bukan saya nggak mau menjawab ya, cuman kalau untuk mengatakan parameternya itu sebetulnya kan yang lebih berkompeten adalah pejabat penilai. Kan kita sebetulnya lebih ke penjual, kita panitia lelangnya. Jadi saya kalau ada apa ya istilahnya barometernya apa ini dan sebagainya itu sebetulnya lebih ke pejabat penilai yang berhak untuk menjawab. Di sini misalnya kalau dari KPKNL bisa pejabat dari KPKNL, kemudian dari kejaksaan juga ada. Khusus bahkan di Kejaksaan Negeri juga ada pejabat penilai, cuman mungkin syaratnya kalau di Kejaksaan harus bersertifikasi sehingga nanti istilahnya hasil penilaiannya bisa disamakan dengan penilaian dari KPKNL. Nah, yang pasti kan memang istilahnya pasti penilai itu ini tapi bukan jawaban penilai maksudnya kan kalau secara detail banget mungkin kami tidak terlalu menguasai ya maksudnya untuk karena bukan penilai ya Bu ya gitu. Tapi yang pasti itu Secara global aspek penilaian utama itu kan dilihat dari kondisi fisiknya,
1: iya,
0: kemudian dari kualitas barangnya juga. Nah itu mungkin nanti akan dibandingkan, mungkin dilihat juga dengan nilai pasarnya, nilai pasar wajarnya seperti apa. Kemudian apanya ya istilahnya, mungkin dilihat juga kalau tanah mungkin ada NGOP-nya dan sebagainya gitu ya. Itu bagian dari apa namanya sub penilaian gitu. Okay. Tapi kalau untuk detailnya mungkin nanti mungkin kapan-kapan mungkin bisa dihadirkan ya Pak ya, kita bisa ya, ada pejabat penilai. Iya, langsung jadi beliau yang bersertifikasi, beliau yang tahu bagaimana kalau takarannya apa, kriteria parameternya seperti apa gitu, mungkin lebih detail gitu.
1: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Joko Susanto, mudah-mudahan puas ya. Tetapi Mama, pastinya Mama juga sedikit saja ya Pak. Silakan Pak.
3: Baik, menambah sedikit, memang tadi sudah disampaikan NGOP kan untuk parameter harga itu memang melihat dari itu khusus untuk tanah dan bangunan, Bu. Kalau misalkan tanah bangunan yang berada di kota dengan yang di Kabupaten Sleman tentunya kan pasti dengan harga pasar di sekitar berbeda itu. Kalau kendaraan itu kan dilihat juga selain nanti kondisi kendaraan juga tahun perakitan. Nah, itu menjadi dasar juga, Bu. Nanti tahun perakitan tahun berapa, terus kondisinya seperti apa, nanti dengan harga pasar di daerah tersebut itu harganya seberapa, itu udah HPS untuk perbandingan harga seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih sekali. Selanjutnya kita beralih ke WhatsApp-nya Pak Ahmad Ansori dari Salatiga. Dari Salatiga, terima kasih sekali. Nah, barang yang dilelang itu berasal dari mana dan apakah seluruhnya merupakan barang sitaan hasil tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ada sumber lain yang bisa dilelang oleh kejaksaan? Silakan mungkin Pak Danan.
4: Baik, ini bisa saya jawab di sini. Berkaitan dengan lelang serentak ini juga, tadi kan sudah disampaikan juga, objek lelang itu ada tiga. Barang rampasan negara, barang sita eksekusi, kecuali kendaraannya, dan barang rampasan untuk pengembalian kerugian para korban, itu yang bisa dilelang. Dilelang dalam. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Danan. Akan ditambahkan mungkin Pak Marsudi?
3: Sedikit. Terkait dengan lelang serentak yang saat ini dilakukan, itu memang khusus untuk barang-barang eksekusi yang sudah dirampas dan berkekuatan hukum tetap. Untuk kegiatan pelaksanaan lelang itu. Dan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, tadi belum saya sampaikan bahwa di daerah khususnya di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Yogyakarta itu kan meliputi 5 wilayah kerja kejari. Dari wilayah kerja kejari itu ada 20 unit yang akan dilelang, Bu, selain tanah, bangunan, mobil, kendaraan. Jadi ada, dan juga ada HP. Jadi dari berbagai satker ini, dari Wonosari itu ada HP dan kendaraan, terus dari Sleman ada tanah, dari Jogja juga ada tanah, dan itu, dan barang-barang tersebut sangat menarik nanti kalau misalkan masyarakat ingin, yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut. Ada 20 item untuk yang siap lelang untuk tanggal 10 sampai 14 ini.
1: Oke, begitu ya. Berarti ini ya, ragamnya macam-macam ya Pak, mulai dari handphone, barang-barang elektronik, barang-barang yang tidak bergerak gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nanda di Jogonalan. Mbak Nanda di Jogonalan, bagaimana kalau misalnya aset yang dilelang itu di lokasinya masih ada keluarga dari terpidana atau pihak lain yang masih menempati lokasi, begitu? Mungkin yang ini bangunan tadi ya, bangunan tanah dan bangunan masih ada yang menempati lokasi itu, apakah mungkin ya Pak yang ditanyakan Mbak Nanda di Jogonalan? Silakan.
3: Baik, memang terjadi yang wilayah-wilayah yang akan dilakukan lelang itu ada misalkan masih dari keluarga tersebut ini. Untuk kegiatan lelang ini sudah clear dari permasalahan-permasalahan itu, Bu. Jadi nanti sudah.
1: Artinya
3: jadi
1: dalam kondisi kosong tidak, kalaupun
3: ya,
1: itu
3: jadi tidak dibebankan nanti masih ada masalah seperti itu kok dilakukan lelang, itu kan menjadi beban kami juga. Sehingga kami melakukan lelang itu memang sudah benar-benar clear, dan dari persyaratan administrasi juga semua sudah lengkap. Sehingga jangan khawatir masyarakat untuk melakukan lelang itu, nanti begini, nanti begini. Enggak, seperti itu, Bu.
1: Enggak perlu ditakutkan. Akan mungkin ditambahkan, Bu Iman?
0: Ya, intinya ya, barang yang dilelang itu sudah melalui proses verifikasi ya, tidak cuma dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga mengetahui, kemudian dari KPKNL juga kan, karena kita lewat siapa portalnya lelang.go.id, dan intinya statusnya semuanya clean and clear gitu.
1: Clean and clear.
0: Iya, gitu. Jadi tadi kan gimana, Bu?
1: Iya. Kalau takutnya kalau masih ada yang menempati keluarganya, ini biasanya bangunan ya.
0: kalau okay. rumah bangunan pasti sudah kondisinya steril lah okay. ibaratnya gitu.
1: Dalam kondisi yang kosong, tidak ada yang menempati
0: dan
1: di sana
0: pun ya. Misalnya itu kita juga akan memberitahukan kepada misalnya rumah nih ya mau dijual, misalnya ada rumah milik terdakwa itu kita beritahu juga, misalnya siapa tahu Mbok Menowo mau menebus lagi kan gitu misalnya gitu. Atau terpidana itu mau menebus lagi atau keluarganya mau, setidaknya kita beritahu gitu loh. Kalau mau ikut ya nggak masalah gitu loh.
1: Masih memungkinkan ya.
0: Kalau misalnya mungkin keluarganya atau siapa mau ikut lelang tidak masalah gitu. Tapi setidaknya kita beritahu. Walaupun muaranya dalam arti di sini nanti untuk uangnya itu nanti dirampas untuk negara atau mungkin diperhitungkan sebagai UP dan sebagainya gitu atau dikembalikan ke para korban gitu bisa gitu. Tapi yang pasti kita beritahu, ada surat pemberitahuan kepada yang punya barang, maksudnya tadinya awalnya gitu. Tapi kan sudah putus ya, sudah jadi hak milik negara kalau tergantung isi putusan sih sebenarnya.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda di Jokonalan ya, sudah ditanggapi untuk kesempatan kali ini. Nah, mungkin yang pengen saya tanyakan singkat saja, ini sejauh ini persiapan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta begitu ya, dalam persiapan lelang ini sudah sampai sejauh mana? Mungkin Pak Marsudi mungkin ya?
0: Kalau Kejaksaan Negeri ya, kalau Kejaksaan Negeri sejauh ini kita sudah pengumuman sudah ada yang unit rumah itu sudah dua kali kita umumkan, baik itu di media cetak maupun di medsos juga secara umum gitu. Kita ada yang satu unit di Lembayung Residence itu daerah Ambar Ketawang. Ini silahkan cek bisa. Terus kita juga kebetulan untuk yang sepeda motor atau rumah juga kalau misalnya berminat atau mungkin penasaran, nanti kita ada NWC Sing. Jadi NWC Sing itu kan kayak istilahnya kita kasih kesempatan untuk melihat atau bertemu atau melihat objeknya yang akan dilelang gitu. Jadi kita ada kesempatan satu hari tanggal 6 Agustus 2026 gitu.
1: Bisa lihat langsung gitu ya.
0: Lihat langsung
1: gitu. Oke, kemudian untuk Instagram
0: terus kalau, kalau untuk apa cek misalnya mau lihat barangnya berupa sepeda motor apa-apa itu bisa nanti kita display gitu. Itu nanti dari tanggal 4 sampai tanggal 6.
1: Oke.
0: Gitu. Ya, itu dari Yogyakarta ya. Mungkin kalau nanti Pak Marsudi Pak Danan kalau untuk yang ke jari lain bagaimana mungkin.
1: Oke. Ya, mungkin akan ditambahkan Pak Marsudi. Singkat saja ya waktu kita sudah habis.
3: Untuk kesiapan lelang rata-rata di semua kejari sama bu, karena sudah terjadwal seperti itu. Terus terkait dengan cuman saya menyarankan kalau masyarakat melakukan lelang selain nanti juga lewat online dan nanti buka lewat akun itu, nanti juga bisa misalkan dan mau datang ke kejari langsung misalkan di yang dekat di Wonosari misalkan mau melakukan lelang yang di Wonosari bisa langsung ke Wonosari juga bisa kalau misalkan melihat langsung barang tersebut sebelum melakukan lelang. Jadi kan melihat kondisi sebelum melakukan lelang karena pernah terjadi juga masyarakat misalkan tidak melihat dulu sehingga melakukan lelang terus ini tidak sesuai dengan foto padahal sudah sesuai dengan fotonya memang antara foto dengan melihat fisik secara langsung
1: lebih mantap kadang, gitu ya
3: lebih mantap gitu.
1: Terima kasih sekali sampai kita pada closing statement. Terima kasih sekali perbincangan kita seru ya terkait juga persiapan pelaksanaan lelang serentak dalam rangka hari lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026. Silakan Pak Danan untuk kesimpulannya.
4: Baik, bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk lelang serentak ini yang akan dilakukan tanggal 10 sampai 14 Agustus saat ini memang posisinya sudah penetapan, nanti monggo nanti tanah-tanah tadi sudah tanah, bangunan, kendaraan, motor, mobil maupun HP tadi sudah siap semua. Jadi bagi mungkin peminat warga yang mungkin tertarik bisa mendatangi ke masing-masing kejari untuk ngecek juga kondisi barangnya. Tadi kan dikhawatirkan nanti kalau rusak bagaimana?
1: Iya,
4: nah, mereka sebelum melelang kan pasti ngecek dulu
1: pasti cek seperti apa kondisi fisiknya dulu gitu ya.
4: Dan tujuan dari ini juga untuk kepastian dan kecepatan tadi untuk optimalisasi juga bagi masyarakat mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang sudah diinginkan.
1: Ya, terima kasih. Singkat saja mungkin Pak Marsudi.
3: Ya tidak jauh beda dengan saat disampaikan Pak Danan bahwa nanti ketentuan lelang sudah ditetapkan dan semua barang yang sudah untuk siap lelang kami kan untuk penetapan tanggal lelang kan dari KPNL yang menentukan Bu, dari KPNL sudah siap dan sudah kemarin sudah menyampaikan bahwa dari barang-barang dari kejari-kejari yang siap lelang sudah di untuk penetapan lelangnya sudah jadi secara administrasi semua sudah siap dan akan dilaksanakan lelang untuk tanggal 10 sampai 14. Monggo dari masyarakat yang ingin melakukan lelang segera untuk bisa melihat barang atau misalkan lewat akun untuk melakukan lelang.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih sekali Bu Ima, singkat ya Bu Ima.
0: Iya.
1: Mungkin Instagram-nya.
0: Yang pertama ya, yang pertama jangan lupa join bikin akun lelangnya. Kalau bingung langsung ke datang ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Jangan lupa juga follow Kejari Yogyakarta, kemudian PAPBB Yogyakarta. Terus yang kedua, jangan lupa pantengin tanggalnya dari 10 sampai 14 Agustus 2026 dan untuk Kejari Yogyakarta tanggal 13 Agustus 2026. Yang pasti lelang serentak ini adalah bagian dari usaha penyelesaian aset oleh Kejaksaan RI khususnya bidang Badan Pemulihan Aset beserta seluruh Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan dalam rangka hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.
1: Oke,
0: mohon
1: sukses
0: doanya.
1: Ya.
0: Wah, mudah-mudahan lancar semua.
1: Ke depan Kejaksaan Negeri Yogyakarta
0: Amin.
1: Juga semakin maju.
0: Amin.
1: Semakin memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat ya. Terima
0: Amin.
1: Kasih sekali.
3: Amin. Sama-sama.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Dananjaya Widiarso SMH, Kasubit Penyelesaian Aset Kepala Subbidang ya. Kemudian juga Bapak Marsudeso, Kasubit Manajemen Pengelolaan Aset, dan Ibu Ima Purnamasari SMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset. Terima kasih dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Sukses untuk semuanya ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sampai jumpa.
1: Pendengar sampai di sini. Jumpa kita dalam Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur menggalakkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Bennett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persikat Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, yang itu fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga suatu pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi perlu kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang Tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar yang pasti temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk kesempatan siang kali ini, semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat bagi Anda yang mungkin juga masih disibukkan dengan ragam kegiatan, ragam aktivitas. Cuaca yang cukup panas di luar sana, semoga tidak akan mengurangi untuk semangat Anda dalam berkarya.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Wah, ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
3: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong. Salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

Pendengar, menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu rohani yang hadir diawali dari Fatin, pendengar kali ini, ketika tangan dan kaki berkata.

0: Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: An Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, di hari yang ke-30 Juli 2026, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan saat ini sudah terhubung dengan beliau, Ibu Sudaria, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Oke pendengar, kalau begitu kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dina.
0: Iya, halo. Kabar baik, sehat semangat dan tetap laris ya Ibu Sudaria.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Tetap.
0: Oke. Terima kasih Bu Sudaria. Nah Bu Sudaria, biasanya kalau sudah akhir bulan gitu ya, sudah menjelang awal bulan begitu, ada peningkatan terhadap mereka yang berbelanja, terutama kebutuhan pokok nih. Lalu bagaimana di Pasar Imogiri? Silahkan ini Bu Sudaria.
1: Iya siap Mbak Dina. Ini cuaca Pasar Imogiri mendung dan pembelinya udah sama pulang sejak tadi pagi lengang. Kan ini tanggal tua, udah tanggal 30 ya. Itu jadi yang gajian juga belum datang, dan yang hari Sabtu ya belum datang ya. Ya, beginilah keadaan Pasar Imogiri agak lengang. Kalau harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Misalnya harga beras yang masih tetap 14.000 per kilo. Lebih bagus lagi yang harga beras per kilo 16.000, lebih bagus, lebih putih. Ada pula beras ketan yang sudah stabil harganya 24.000 per kilo. Dan yang harga beras ketan lebih bagus lagi per kilo 26.000, lain merek. Ada pula beras ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000. Yang sangat mengejutkan harga kacang prol. Kalau yang aja harga kacang prol masih 47.000 untuk benih, dan yang untuk konsumsi yang lokal 43.000 per kilo. Itu yang lokal naik 1.000 untuk konsumsi, sedangkan yang merah-merah dari kacang prol luar itu juga naik banyak sekali. Yang dulu cuma 35.000, 36.000 dah mahal, malah sekarang 42.000. Yang merah agak gede, kalau yang kecil tapi jelek, enggak enak kalau dimakan, agak pahit. Itu kebenaran enggak ada, yang ada itu harga 39.000, tapi enggak begitu baik. Jadi kacang prol yang merah mahal, yang lokal putih mahal, semua mahal. Sedang kacang prol yang untuk kelecepan aja naik. Kacang kelecepan naik per kilo 30. Halo.
0: Ya baik, Bu Sudaria.
1: Harga kacang prol ya, tak lanjut ke ada suara. Harga kacang prol yang pelecetan yang besar 38.000, yang kecil 37.000 per kilo. Kita lanjutkan harga kedelai hitam 19.000 per kilo. Harga kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000, yang kedelai putih untuk benih 16.000, dan untuk susu, buat susu bisa per kilo. Lantas ada jagung merah, jagung putih per kilo 7.000, masih tetap. Minyak yang curah yang naik sekarang per liter 18.000, minyak yang botol Refill dari pabrik masih sama per liter 20.000 ada, 21.000 ada, paling mahal 24.000. Dan yang kurang 1 liter 16.000 berbagai merek. Harga telur saat ini masih murah 23.500 per kilo, yang mahal daging ayam leher atau boiler itu per kilo boiler yang di luar pasar di pinggir jalan udah 35.000, yang di dalam pasar 38.000 itu ayam boiler. Naik banyak sekali. Dan daging ayam kampung masih tetap 75.000. Daging sapi yang nomor 1 145 per kilo, daging sapi nomor 2 140. Ada gula pasir 17.000 per kilo, gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000 per kilo, paling mahal 31.000 per kilo. Ada gula batu paling murah 21.000 per kilo, yang herbal gula batu ada yang herbal 23.000, yang herbal lain merek 24.000 ada. Lantas berbagai bawang cincau yang bulat-bulat saat ini murah, masih 32.000 turun 1.000, 32.000 turun 1.000 per kilo. Dan bawang kating yang masih 37.000 juga turun 1.000. Bawang merah yang bagus-bagus, blowing-blowing juga masih tetap per kilo 40.000, yang gede, yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil 23.000. Itu semua berambang lokal baru panen. Dan kita lanjut dengan harga terigu per kilo. Harga terigu per kilo itu yang curah yang naik 9.000, ada yang per kilo 10.000, 11.000 dan 13.000 itu dari pabrik kemasan. Lantas padi kanji yang curah juga sudah stabil 14.000, yang kemasan 16.000 dan 16.500. Ada teri 57.000 per kilo, yang kecil kering, yang gede-gede 53.000. Ada padi kanji per kilo, padi kanji, ada padi kanji udah. Ya, kita lanjut dengan harga ikan asin yang kecil 25.000, yang gede-gede hitam, yang murah 30.000, yang mahal 36.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga lele 30.000 per kilo, kutuk 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000 per kilo, tuna. Tuna itu 45.000 per kilo. Patin 30.000, cakalang 28.000, tongkol 40.000 per kilo. Ada udang jumbo yang per kilo 110, udang gede per kilo 95.000, dan udang kecil per kilo 85.000. Cabai yang cabai riwet kecil merah pedas sekali, atau cabai ori atau cabai galak, itu agak naik 45.000 per kilo. Yang gede keriting masih tetap gede, keriting merah 30.000. Yang untuk lalap turun juga 35.000. yang putih riwet 27.000, yang gede ijo ada yang tampar 23.000, yang teropong 17.000 per kilo. Kubis 8.000, wortel mahal 17.000 per kilo. Tomat, kalau yang tomat super 9.000, ada tomat yang kecil-kecil 7.000. Timun masih mahal 19.000. Brokoli per kilo. Monggo, monggo. Brokoli per kilo 22.000, bangkul 12.000, kentang 18.000. Ada garam brokos per kilo 5.000, garam botol gede per batang 3.000, garam botol kecil per batang 8.000, wedang kumuh per pak isi 10 14.000, 16.000. Jahe 28.000, kunir 10.000, kelapa 8.000, yang kecil yang cukupan 6.000, yang kecil-kecil 4.000. Begitu Mbak Cina, halo.
0: Ya baik, Bu Sudaryo, terima kasih banyak Bu Sudaryo. Informasi yang disampaikan semoga juga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dan laris ya Bu Sudaryo.
1: Amin.
0: Iya. Terima kasih Bu Sudaryo. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sampai berjumpa lagi ya Ibu.
1: Oke. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kebersamaan kita untuk siang kali ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung Mbak Yani dari Palangmeraya Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda nih. Baik, kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang. Semangat pagi. Luar biasa ketemu lagi dengan Mbak Dina di siang hari ini gitu ya.
0: Tetap sehat, tetap bersemangat nih Mbak Yani.
1: Tetap sehat, tetap bersemangat. Okay. Ini nih Mbak Dina, kalau kita berbicara tentang musim panas gitu ya. Ini punya musim panas, padahal musim kemarau ya.
0: Nah, musim kemarau saya juga tapi lagi kadang panas, kadang dingin itu Mbak Yani.
1: Benar, benar. Okay. Nah, ini kita itu mau ngomongin, meski musim panas gitu ya, kemudian kita kan baju itu kan juga berpengaruh nih, kalau pas pada waktu kita keluar, okay, panas, kayak gitu-gitu ya. Jadi kan fashion loh, ini kita ibu-ibu atau wanita ini kan inginnya fashionnya itu ya. Nah ini nih, ada beberapa, ini nih, kalau untuk mengatasi apa ya, masalah kegerahan dan kondisi yang panas itu ya Mbak Dina ya, okay, kalau misalnya siang hari ya, dari ini kan kita mesti outfitnya itu benar-benar yang pas gitu ya.
0: Baju yang dipakai outfit bisa tepat ya.
1: Oke. Okay. Benar. Jadi kalau misalnya panas-panas gini, panas-panas seperti ini, berarti kita mesti menghindari pakaian yang ketat. Karena kenapa Mbak Dina, pakaian yang ketat itu kan bisa mengurangi sirkulasi udara nih Mbak Dina. Dan membuat tubuh kita tuh jadi lebih cepat berkeringat. Padahal kan cuacanya panas gitu ya. Nah kalau di musim kemarau yang panas ini, ya udah pilih pakaian yang longgar gitu ya, atau bisa pakai blus gitu ya, atau pakai celana culot gitu ya, atau pakai oversize gitu atau nah seperti itu, atau kalau misalnya itu sudah longgar tapi juga pilih pakaian yang menyerap keringat. Nah kayak misalnya pakaian yang berbahan ringan yang mampu menyerap keringat. Kalau menyerap keringat itu biasanya yang kita pakai apa ya Mbak Dina? Katun kali ya.
0: Katun,
1: okay. Linen, atau rayon, ini kan bisa membuat pori-pori kulit kita tuh bisa bernafas dengan leluasa gitu ya. Kemudian juga jangan lupa kalau siang hari mesti pakai pakaian yang cerah warnanya Mbak Dina. Okay. Karena kalau pakaian cerah itu bisa memantulkan cahaya matahari dan juga bisa menjaga suhu tubuh kita itu tetap sejuk. Nah misalnya warna cerah itu kayak putih, kuning, abu-abu muda gitu ya. Wah ini warna-warna kesukaannya siapa ini ya. Itu jangan lupa. Nah okay, fashionnya itu jangan lupa. Kalau misalnya sunscreen kan pasti kita pakai gitu ya. Bisa kok pakai topi-topinya yang kalau kita yang kalau wanita kan juga topinya yang fashionable gitu ya, pakai kacamata hitam, atau kalau mau pakai jaket ya jaketnya itu berbahan parasut yang apa yang bisa melindungi dari panasnya sinar matahari gitu ya Mbak Dina ya. Terus jangan lupa kalau misalnya satu lagi Mbak Dina, kadang kita kalau panas-panas begini aktivitasnya banyak banget itu jangan lupa bawa baju ganti, atau anak-anak kita nih ya ke sekolah dan sebagainya bawa baju ganti, karena bisa jadi seharian kita beraktivitas di luar kemudian basah karena keringat gitu ya, keringatnya berlebihan. Nah ini bisa ganti baju itu Mbak Dina, beberapa hal sih yang bisa kita lakukan.
0: Aduh, ini tipsnya asik banget ini Mbak Yani, terutama kalau cuacanya panas.

0: terakhir di bulan Juli 2026. Nah, besok ada 5 agenda yang bisa Anda ikuti bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Balai Kalurahan Tancep Ngawen Gunung Kidul, dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Kalurahan Pleret Bantul, ini di Jejeran, pendengar. Ada juga di SMK Negeri 1 Pandak Gilang Harjo Pandak Bantul. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Atau Anda yang berada di seputaran kota Yogyakarta sembari menikmati hari Jumat mau akhir pekan gitu ya, Anda bisa berdonor darah bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Malioboro Mall. Wah, ini sembari jalan-jalan gitu ya. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda bisa bergabung bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Tempatnya ada di SMA Negeri 1 Wates, ini di Terbah Wates Kulon Progo. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi, pendengar, untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, karena ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hunbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Packer Asal berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A, WB 3, PRC 50, TC 7, kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 78, TC 10. Golongan O, WB 3, PRC 54, TC 5. Sementara untuk golongan AB di Sleman, WB 2, PRC 20. Anda yang berada di seputaran Sleman, mau donor darah boleh banget. Atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Alamatnya ada di Jalan Rajimin, Sucantri Harja, Sleman, line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Golongan A-nya PRC 23, TC 4. Golongan B-WB 2, PRC 35, TC 3. Golongan O-nya WB 1, PRC 1, TC 6. Golongan AB di siang hari ini, WB 2, PRC 1, TC-nya ada 3. Tentu saja Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih, pendengar, golongan O dan juga AB, Anda masih ditunggu loh ya di siang hari ini untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara Serut Pangasih Kulon Progo, lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB 21, PRC 19, sementara untuk golongan B WB 45, PRC 15, golongan O WB 18, PRC 31, golongan AB-nya PRC ada 17. Untuk Gunung Kidul sih di siang hari ini mencukupi, pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ya. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB 10, PRC 94, golongan B WB 10, PRC 138. Golongan O nya WB 10, PRC 124, TC 1. Golongan AB nih, pendengar, WB 3, PRC nya ada 11. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line telepon 281-0022. Dari Bantul kita ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, untuk golongan A tercatat hanya ada TC 21, kemudian di golongan B PRC 95, TC 24. Untuk golongan O nya PRC 1, TC 24, golongan AB PRC 19, TC-nya ada 11. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta di siang hari ini, pendengar, utamanya Anda yang bergolongan darah A, kemudian di golongan O dan juga AB, Anda hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Sudah sehat di hari ini. Sudah makan siang, bisa juga loh ya, setelah makan siang ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya sudah dicatat nih, pendengar. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line telepon 372176, Mbak Dina.
1: Oke, okay. Mbak Yani, terima kasih banyak ya untuk informasi yang disampaikan. Aha. Semoga ini bermanfaat banget. Oke, okay. Salam untuk teman-teman di PMI DIY ya, sukses ya.
0: Matur nuwun juga Mbak Dina, sukses juga untuk Mbak Dina. Sehat selalu ya Mbak Dina ya, saya temani lewat digital play-nya di sini. Ya, matur nuwun, selamat siang.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 29 Juli 2026, kejadian kebakaran tumpukan kayu di Kepuh Pacarjo Semanu Gunung Kidul pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 10 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, puncak musim kemarau diprediksi oleh BMKG terjadi pada bulan Agustus 2026. Perlunya pengelolaan dan penghematan air, gunakan air secara bijak dan matikan keran jika tidak terpakai, tampung air bersih secukupnya untuk cadangan darurat di rumah, periksa segera jika ada saluran atau pipa air yang bocor. Pada sektor pertanian dan lingkungan, pilih varietas yang tahan kering dan butuh sedikit air, atur pola irigasi atau gunakan pompa air secara efektif, jaga pohon-pohon pelindung dan cegah pembakaran lahan terbuka. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Anda tak ingin gemuk? Anda dapat melakukan tips tidur berikut ini. Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi resiko penambahan berat badan? Menurut peneliti dari National Institute of Health, bahwa tidur dengan lampu menyala menjadi faktor resiko penambahan berat badan dan bisa memicu obesitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya buatan saat tidur berkorelasi dengan kenaikan berat badan perempuan.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Hadir menemani kebersamaan Anda pendengar yang sudah kita dengarkan dari Medikus loh ya. Jangan ajak-ajak dia. Oke, pendengar. Sementara juga informasi dari seputar Kapanewon Temon, di mana puluhan hektar lahan pertanian di wilayah pesisir Kapanewon Temon masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air irigasi. Ada 30 hektar sawah yang berada di Kaluran Palihan, Sindutan, dan Jangkaran hingga kini belum dapat menikmati aliran dari sistem irigasi Kali Bawang akibat kerusakan infrastruktur yang terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut membuat para petani terpaksa mengandalkan sistem tada hujan dan sumur bor mandiri untuk mempertahankan aktivitas pertanian. Saat musim kemarau, keterbatasan pasokan air kerap meningkatkan risiko gagal panen dan menurunkan produktivitas lahan. Sementara anggota Komisi 3 DPRD Kulon Progo, Suradi, yang menyampaikan persoalan utama terletak pada kerusakan bangunan air gedundang dan saluran muka Karangnom yang menjadi bagian paling penting dari jaringan irigasi Kali Bawang menuju wilayah selatan jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS. Menurutnya bahwa kerusakan tersebut membuat aliran air tidak pernah sampai ke lahan pertanian di tiga kelurahan tersebut, meskipun secara sistem seharusnya masuk dalam wilayah layanan irigasi Kali Bawang. Nah, pendengar, informasi dari seputar Kota Yogyakarta dan sekitarnya nanti Anda bisa mengupdate-nya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, menemani Anda di kesempatan kali ini hadir dari Tata Janeta. Cinta

Oke, pendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang kali ini dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: panen atau bukan panen juga sih, gagal tanaman itu ini belum ada secara resmi loh ya, secara resmi.
1: Ini juga diakibatkan karena penyalahgunaan narkoba. Nah, para pelaku-pelaku ini didominasi oleh anak-anak pelajar, terutama sekolah.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, hingga saat ini sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum terdampak kekeringan. Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat kelima nasional dalam kerawanan penyalahgunaan narkoba. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Sektor pertanian di DIY hingga kini belum terdampak kekeringan. Namun, Pemda meminta kabupaten dan kota melakukan kesiapan menghadapi risiko bencana tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Mayoritas wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengalami kekeringan. Musim kemarau kali ini akibat pengaruh El Nino moderat hingga tinggi, sehingga potensi terjadinya hujan sangat rendah. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti, memastikan produksi padi masih aman di tengah kondisi kekeringan saat ini.
2: Belum ada laporan sih yang sampai kemudian apa ya, mungkin gagal panen atau bukan panen juga sih, gagal tanaman itu, ini belum ada secara resmi loh ya, secara resmi.
1: Terkait kondisi kekeringan ini, Sekda meminta kepala daerah di kabupaten kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
2: Ya, itu kan terlihat dari sikon masing-masing ya, jadi kepala daerah masing-masing untuk menentukan kondisi itu supaya kemudian nanti ada penyikapan cepat gitu untuk penanganan lebih lanjut.
1: Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi kekeringan tahun ini dan tetap bijak memanfaatkan cadangan air bersih.
0: BPBD Bantul menggelar survei lapangan untuk memastikan bantuan air bersih kepada warga bisa tepat sasaran. Aji Permono melaporkan.
3: Lalu nanti kami akan asesmen ke lapangan, kebutuhannya berapa, titik lokasinya di mana, jiwanya berapa.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul tetap mengandalkan survei lapangan sebelum melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Langkah tersebut demi memastikan jumlah air yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga setempat. Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan mengacu pada laporan awal dari masyarakat. Warga mengajukan permohonan bantuan melalui surat yang diketahui oleh lurah, kemudian ditindaklanjuti oleh tim BPBD yang melakukan asesmen langsung ke lokasi. Mujahid mengakui bahwa BPBD telah memiliki basis data terkait potensi kekeringan di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Meski begitu, verifikasi di lapangan tetap perlu dilakukan agar bantuan air bisa sesuai dengan kondisi aktual. Selain itu, asesmen juga bertujuan untuk memastikan akses menuju lokasi terdampak. Sebab, sejumlah wilayah memiliki medan yang cukup sulit, terutama di area perbukitan.
3: Untuk menghitung kebutuhan jiwa, nanti kalau kita suplai berapa liter, kira-kira bertahan berapa lama? Itu yang pertama, kenapa kita butuh survei. Lalu yang kedua, kita ingin pastikan titik lokasi nanti penampungan airnya itu kan harus kita pastikan seberapa sulit medannya. Sehingga nanti kita akan menggunakan mobil yang mana. Karena beberapa lokasi kan memang sulit terjangkau dengan mobil biasa gitu ya. Tapi selama ini dari titik lokasi yang sudah kita punya sih, seluruhnya bisa kita jangkau dengan mobil yang kita punya.
4: Mujahid menambahkan, asesmen lapangan juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi sumber mata air di wilayah terdampak. Jika ditemukan potensi sumber air yang masih dapat dikembangkan, BPBD akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengajukan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang.
3: Kita inginnya penyelesaian kekeringan kebutuhan dropping ini kan kalau masyarakat itu sudah mempunyai sumber mata air yang bisa dijaga secara permanen begitu, kita lebih tenang, masyarakat tenang, kami juga tenang, lalu kita juga akan mengurangi suplai air untuk dropping. Selain kita juga, ini kan konsentrasi kita di El Nino kekeringan ini kan juga ada kebakaran juga yang harus kita siapkan antisipasi masyarakat.
4: Lebih lanjut, sepanjang 20 Juni hingga 27 Juli 2026, BPBD Bantul telah mendistribusikan sebanyak 312 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah yang kesulitan air bersih. Kapanewon Delingo yang merupakan wilayah perbukitan menjadi wilayah penerima bantuan air terbanyak.
0: Berbagai kudapan khas Melayu kini menjadi salah satu daya tarik kuliner di Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama Yulia Winarto.
5: Kuliner khas Melayu kini menjadi salah satu daya tarik di antara banyaknya wisata kuliner kota Yogyakarta. Kudapan roti jala berhasil menyedot perhatian warga lokal hingga wisatawan dari berbagai daerah yang sedang menghabiskan masa liburannya. Farhan, kepala toko roti jala Cicong Fan di Pasar Kranggan, Kamis 30 Juli 2026 mengungkapkan kunjungan pembeli mengalami peningkatan signifikan selama musim liburan sekolah. Sebagian besar pengunjung yang datang merupakan wisatawan dari luar kota yang penasaran ingin mencicipi hidangan khas Melayu tersebut.
6: Ramai itu karena banyak pembeli dari luar kota ke sini.
5: Popularitas sajian ini tidak terlepas dari peran media sosial, di mana proses pembuatan roti jala yang unik serta visualnya yang menggoda kerap berseliweran di lini masa, hingga memicu rasa penasaran untuk melihat langsung proses pembuatannya.
6: Pastinya ya dari media sosial, ketertarikan mereka tentunya di roti jala karena proses pembuatannya gitu loh, dan cenderung ingin cicipi gitu. Jadi bilang FOMO lah.
5: Roti jala merupakan hidangan tradisional khas Melayu yang berasal dari wilayah Kepulauan Riau. Pemilik kedai ini diketahui juga berasal dari Kepulauan Riau, sehingga cita rasa otentik Melayu tetap terjaga. Untuk menikmati kelezatan kuliner khas Melayu ini, pengunjung cukup merogoh kantong mulai Rp24.000 per porsi. Di kedai ini, menu roti jala dan cicong fan menjadi makanan favorit yang paling sering dipesan maupun dijadikan buah tangan bagi para pengunjung. Cicong fan merupakan kudapan gurih berbahan dasar tepung beras yang bertekstur lembut dan kenyal, mirip kwetiau yang berasal dari Guangdong, Cina, dan sangat populer sebagai jajanan khas Medan.

0: DIY menempati peringkat kelima nasional dalam kerawanan penyalahgunaan narkoba, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan muda. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Yogyakarta ini merupakan daerah, mempunyai daerah kerawanan yang cukup tinggi. Artinya Yogyakarta ini mempunyai menempati ranking kelima dari seluruh Indonesia.
2: DIY menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika yang tinggi. Karena itulah pencegahan harus dilakukan sejak dini. Kepala Badan Narkotika Nasional DIY, Brigjen Pol Farid Zulkarnain mengatakan, DIY pada saat ini menempati posisi kelima nasional dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika. Pil koplo menjadi barang haram yang mendominasi karena mudah diakses dan juga harga yang terjangkau. Akibatnya, barang ini rawan disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan juga remaja. Fenomena kenakalan remaja yang terjadi di DIY sering berawal dari penyalahgunaan narkotika. Karenanya, pelajar wajib diedukasi sejak dini agar terhindar dari narkotika.
1: Kenakalan remaja, geng motor, ini juga diakibatkan karena penyalahgunaan narkoba. Nah, para pelaku-pelaku ini didominasi oleh anak-anak pelajar, terutama sekolah. Nah, inilah yang akan kita berantas, akan kita kurangi, sehingga anak-anak ini nanti lebih bisa produktif dalam mereka bisa berprestasi dalam sekolahnya.
2: Perwakilan PT Angkasa Pura YIA, Rahmat Febrian mengatakan, pihaknya ingin turut andil dalam pencegahan peredaran narkotika. Hal ini diwujudkan dengan sekolah bersih narkoba di Temon.
3: Sekitar bandara kita, di mana bandara itu tidak hanya memberikan pelayanan yang aman, nyaman, selamat bagi penumpang, tapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar bandara.
2: Rahmat menjelaskan, pihaknya memiliki tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Dengan sekolah bersih narkoba tersebut, harapannya peredaran narkotika bisa ditekan.
0: Sebanyak 19 orang tersangka baru ditetapkan Polresta Yogyakarta dalam kasus kekerasan di Little Aresa. Rosian Anwar melaporkan.
4: Di mana pada tanggal 24 April 2026, kami dari Satreskrim melakukan penggerebekan di daycare Little Aresa.
5: Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa kali ini memasuki tahap baru. Jajaran penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta kini menetapkan tersangka baru untuk berkas tahap kedua. Kanit Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Polresta Yogyakarta Ibtu Apri Sawitri kepada awak media Kamis siang menyatakan ada 19 orang tersangka baru yang ditetapkan. Sehingga total ada 32 tersangka yang terbagi dalam 2 berkas penyidikan untuk kasus kekerasan di daycare Little Aresa.
4: Kemudian pada sesi 2 ini kami menetapkan sebanyak 19 tersangka. Yang pertama yaitu kami melakukan penetapan sebanyak 14 tersangka, diantaranya yaitu 2 admin, 1 satpam, 1 kerumah tanggaan, dan 10 pengasuh. Dan dari 14 tersangka tersebut, kami melakukan penahanan sebanyak 13 orang. 1 orang kita tidak lakukan penahanan karena sedang hamil 4 bulan. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2026, kami melakukan penetapan lagi 5 orang tersangka, yaitu 2 pengasuh, 2 guru TK, kemudian 1 kerumah tanggaan.
5: Ibtu Apri Sawitri mengakui masih ada 1 tersangka yang belum dilakukan penahanan. Hal ini karena tersangka tersebut masih menunggu bantuan hukum dari pengacara untuk mendampingi kasus yang menjeratnya.
4: Kemudian 1 tersangka yang belum hadir, yaitu pengasuh, dengan alasan bahwa pendamping hukumnya pada saat kita lakukan panggilan itu belum bisa mendampingi, sehingga minta dijadwalkan ulang untuk penjadwalan pada tanggal 3 Agustus 2026.
5: Dari 19 orang tersangka yang ditetapkan untuk berkas tahap kedua, penyidik menetapkan status tersangka dalam 2 tahap, yaitu pada 2 Juli 2026 untuk 14 orang tersangka, dan kemudian 5 orang tersangka baru lagi disidik pada 24 Juli pekan lalu. Kekerasan terhadap anak dan balita yang dititipkan di daycare Little Aresa terbongkar pada bulan April 2026 lalu. Kasus tersebut bahkan mendapat sorotan luas dari masyarakat, termasuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komnas Perlindungan Anak.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga saat ini, sektor pertanian di daerah istimewa Yogyakarta masih belum terdampak kekeringan. DIY menempati peringkat kelima nasional dalam kerawanan penyalahgunaan narkoba. Demikian Warta Siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
2: Jogja istimewa.

Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, dahulu dikenal dengan nama Gedung Setan. Gedung didirikan tahun 1878 oleh perkumpulan orang Belanda di Yogyakarta. Semula digunakan sebagai pusat teosofi atau himpunan ilmu kebatinan. Pada 1948-1950, gedung digunakan untuk kegiatan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Gedung Setan, yaitu pencetusan politik luar negeri Indonesia bebas aktif September 1948 oleh Kabinet dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta di depan sidang BPKNIP. 1951 oleh pihak Kesultanan Yogyakarta, pemakaiannya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hai hai penyiar, selamat siang, apa kabar Anda? Wow, senang ya untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Walaupun cuaca di luar sana cukup panas ya, tapi mudah-mudahan menjadikan suasana hari Kamis di 30 Juli 2026 yang tetap semangat, tetap bahagia. Apalagi kalau kita bincang-bincang terkait imajinasi anak-anak. Nah mendengar, untuk kesempatan siang kali ini saya pengen tahu juga, iya deh, bagaimana sih masa kecil Anda, terutama yang bikin graffiti graffiti atau coret-coret gambar atau tulisan yang ada di rumah. Nah, biasanya di bagian mana nih? Di dinding sebelah mana? Atau mungkin ada satu bagian yang memang sudah diberikan whiteboard atau papan tulis begitu, dan Anda bisa coret-coret di sana. Nanti dihapus, kemudian dicoret-coret lagi. Atau malah mungkin di dinding. Atau ada juga yang orang tua menempatkan kertas ya di dinding, sehingga pada saat mencoret-coret begitu, ya yang kena kertasnya dong, bukan cat dindingnya. Nah pendengar, ayo dong cerita untuk pengalaman Anda. Saya tunggu ya sekarang. Anda bisa gabung nih pendengar untuk line teleponnya di 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dinantikan sekarang ya, pastinya kebersamaan kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di 580333 dan juga WhatsApp-nya 0811271111. Ya, sekali lagi, nah saat masa-masa kecil itu kayaknya hampir nggak ada yang pada saat masa kecil tidak melakukan coret-coret alias graffiti yang ada di tembok, yang ada di dinding, atau mungkin di permukaan-permukaan khusus begitu ya. Wah, itu kayaknya satu kebanggaan tersendiri. Oh ya, di almari juga. Lalu di mana lagi ya? Biasanya sih di tembok, di almari gitu ya. Nah, pengalaman masa kecil tersebut apakah juga sampai sekarang itu masih ada? Karena ternyata ada juga misalnya almari ataupun bufet begitu yang masih ada, dan di balik pintunya ada graffiti alias coret-coretnya kita gitu ya. Ya mungkin masih tersimpan sampai sekarang. Oke pendengar, saya tunggu ya untuk kebersamaan Anda. Sedikit kita mengenang masa kecil kita. Yuk silakan dinantikan line telepon dan juga untuk WhatsApp-nya. Oke, terima kasih sudah ada yang bergabung nih, yang bergabung melalui WhatsApp-nya. Terima kasih banget. Oke, apa kabar untuk yang sudah bergabung, Mbak Christine? Terima kasih banget Mbak Christine di Sorogenen. Oke, apa kabar nih Mbak Christine? Sehat semangat ya. Waduh, iya terima kasih sekali. Jangan pernah bosan dengan Mbak Christine. Enggak, Mbak Christine enggak pernah bosan. Dan terima kasih juga tetap bergabung, tetap bersemangat, dan tetap cantik pastinya ya. Nah, selamat siang nih Mbak Dina. Mau diputarkan lagunya Cinta di Kota Tua, Niki Asria. Oke, Cinta di Kota Tua, ditunggu. Sebentar, Cinta di Kota Tua. Oke, Cinta di Kota Tua sudah siap, ditunggu. Lalu oke, salamnya untuk Ibu Kos, kemudian Bu Rayu, Bu Satila, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Bu Tuti Nogoterto, kemudian Mr. Culai, Pak Puji, kemudian Pak Hasan, Mbak Jedi, Mbak Mus, ada Mbak Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, Mbak Andin, Mbak Ria, kemudian Mbak Aprilia, Mas Jadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten, Mas Rianto, Pak Soeharyono. Tambah salam juga untuk Bu Maria Sukaisi dan Pak Sukandri, Mas Dedi Iskandar dan Mas Teo Yudhistira. Oke, terima kasih sekali Mbak Christine Sorgen, yang ditunggu untuk lagunya Cinta di Kota Tua. Baik, terima kasih sekali sudah siap lagunya ya. Oke, apa kabar Mas Rianto? Juga terima kasih yang sudah bergabung nih Mas Rianto dalam Indonesia Banget. Apa kabarnya? Mas Rianto di Jalan Watas KM12,5 Gayam, lagunya Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Oke, Mimpi. Ya, baik, ditunggu. Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Sebentar. Oke, Mimpi. Mimpi dari Anggun. Oke, baik, dinantikan ya. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, kemudian Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satila, Bu Maria Sukasi, Pak Kandri,
ada Pak Klik, Pak Bambang Joyo, Pak Beni, kemudian Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, dan Mbak Andin, serta Mbak semuanya. Oke, untuk Mbak Dina, terima kasih Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 GM. Tetap semangat, tetap bahagia juga di situ ya. Oke, baik, ditunggu. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dan untuk siang kali ini kita akan bicara, oke, sedikit flashback masa kecil kita dulu saat mulai senang dengan spidol warna-warni. Spidolnya banyak, biasanya isinya berapa sih? 12. Masih ingat ya. Ada juga yang 24, itu yang lebih lengkap lagi begitu ya. Nah, suka dengan spidol warna-warni atau mungkin krayon begitu ya, krayon. Bukan sincan krayon ya, krayon betulan. Kemudian mulai deh grafitinya alias corak-corak di dinding. Gambarnya kadang enggak jelas gitu ya, tapi suka banget dengan corak-corak tersebut. Dinding, kemudian ada permukaan apa ya? Kulkas, bisa gak sih? Apa saja yang bisa menjadi alas untuk coret-coret gitu ya. Tapi ada yang kemudian orang tua menyediakan papan tulis atau mungkin whiteboard, atau mungkin bagian dinding tertentu yang terbiasa dicoret-coret itu dilapisi dengan kertas gitu ya, sehingga Anda kemudian bisa coret-coret di situ dengan bebas. Kalau sudah penuh, kertasnya dicopot lagi. Nah, kalau di dinding agak repot sih, karena kalau sudah penuh coret-coretan, proses membersihkannya juga butuh effort ya, butuh semangat. Kadang nggak bisa selesai dengan sekedar air sabun saja begitu ya, sehingga harus dicat ulang.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah.

sebatang pohon di trotoar. Itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon. Lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

0: siang kali ini. Kita berjumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan dinantikan juga untuk kebersamaan Anda di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya ya. 0811271111. Yuk kita balik ke masa kecil kita dulu. Ada saat-saat yang seru di mana juga bisa coret-coret di dinding rumah, bisa coret-coret juga di kulkas atau di permukaan lainnya begitu ya. Ya, walaupun juga sedikit dapat omelan orang tua juga ya, karena wah kalau di dinding rumah, duh menghapusnya rada-rada lumayan begitu, apalagi kalau itu sudah lama sehingga tidak mudah dihapus dengan air dan sabun. Kalau Anda gimana nih pendengar? Masih ada nggak sih coretan tersebut? Oke, ditunggu ya. Kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Iya. Musik Indonesia.
0: Apa kabar Ibu Satilahka ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kabar baik ya Bu Satilah.
1: Iya.
0: Terima kasih sekali. Nah Bu Satilah, pernah coret-coret nggak nih di dinding rumah? Jangan bilang nggak pernah lah ya. Kayaknya hampir semua anak pernah deh.
1: Belum ada dinding rumah yang bekas itu, kayak coret-coretnya di batu di sungai.
0: Gitu. Pakai apa nyoretnya?
1: Pakai genteng yang.
0: Oh iya bisa.
1: Kecil-kecil.
0: Kalau nggak salah dulu nyebutnya kreweng ya.
1: Iya.
0: Kreweng itu ya. Oke. Pecahan apa sih itu? Kreweng ki pecahan genting ya?
1: Yang kecil-kecil.
0: Oke.
1: Itu.
0: Waduh. Tapi ditulis di mana? Di ya. Batu sungai.
1: Di batu di sungai atau toilet yang ada batunya yang agak gede gitu.
0: Gitu. Masih lumayan aman dinding rumahnya.
1: Ya.
0: Kadang-kadang yang jadi sasaran juga almari. Iya kan? Ya, ada almari juga dicoret-coret.
1: Almarinya dari kayu.
0: Oh, bisa kan Bu dari kayu juga pakai spidol itu?
1: Iya.
0: Iya deh. Oke. Baik, terima kasih Bu Satilah. Wah, seru ya, masih ingat ternyata. Oke, Bu Satilah, silakan mau dengarkan lagu yang mana? Silakan bisa yang mana?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada lagu Sendu Audi, kemudian Biarkan Bintang Menari, lalu ada Slang, Paramita Rusadi, AB3.
1: Biarkan Bintang Menari aja.
0: Biarkan Bintang Menari, baik. Mau dikirim-kirim salam.

0: Pak Utikleto, Pak Rimbang, Pak Dati, Pak Jun, Bang Ipul, Mas Ianto, Pak Jakrati, Pak Dati, Mas Andi, Mas Ria, semuanya aja kita itu tetap sehat semangat.
1: Oke, sehat semangat dan bahagia ya.
0: Siapa Mbak Dina apa Mbak?
1: Iya, dengan Dina Febrina, Ibu. Maturnuwun. Iya, tetap sehat. Aduh, maturnuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali yang sudah bergabung. Ada Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo sana. Terima kasih banget Bu Satilah. Oke, pendengar, silakan kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga musik Indonesia.
1: Oh, aduh. Apa kabar Ibu Ali yang cantik juga ini?
2: Alhamdulillah.
1: Saya semangat ya. Lagi panas banget di situ. Di Pamekasan.
2: Kecuali di kamar.
1: Gitu ya, di luar lumayan panas ya. Di kamar bisa ngadem ini.
2: Keluar memang. Okay. Setelah saja hampir bisa dihitung.
1: Waduh.
2: Buang sampah ke ininya. Nanti kalau ada orang apa yang ngangkut sampah itu baru.
1: Oh, gitu ya. Lagi panas banget berarti.
2: Memang jarang sih Mbak, di mana-mana saya tinggal ya gitu, jarang keluar ini kecuali memang ada aktivitas apa gitu.
1: Iya, gitu ya. Kalau nggak penting banget nggak keluar di siang-siang gitu ya, Bu. Panas banget ya.
2: Baru kemarin pengen keluar, baru rame-rame.
1: Oh, gitu. Oke, wah seru. Oke, baik Bu Ali. Bu Ali, silakan. Masa kecilnya seperti apa nih? Suka nyoretin dinding apa? Masih ada bekasnya sih? Kalau saya masih ada loh di almari, tapi untungnya bagian dalam. Kalau bagian luarnya kelihatan ntar.
2: Biarin tuh nusagi ya. Kalau saya enggak, Mbak Dina.
1: Oh gitu.
2: Zaman dulu, iya, ya tahu sendiri. Saya kan sudah usianya berapa ya? Zaman dulu itu apa? Termasuk nurut-nurut anak dulu.
1: Oh termasuk nurut. Enggak boleh cara-cara dinding. Enggak ada dinding yang dicoretin ya?
2: Enggak. Itu saya kalau nyoret-nyoret di memang lantai yang di semen.
1: Oh gitu.
2: Zaman dulu kan memang rata-rata semen bukan keramik.
1: Iya betul, semen. Ya, iya.
2: Itu ya di semen itu pun di halaman atau di jalan gitu.
1: Okay.
2: Pakai itu tadi apa pecahan genteng atau itu nah Mbak Dina yang untuk bakar-bakar itu apa? Aduh kok jadi lupa ya. Yang hitam arang.
1: Arang. Gitu. Oh iya iya betul pakai arang bisa.
2: Itu aja. Ada juga ya teman-teman yang agak-agak inilah intinya. Kadang-kadang tembok sekolahan itu dicoret sepanjang
1: gitu. Oh gitu.
2: Kalau saya enggak, alhamdulillah.
1: Aduh. Iya kan bikin grafitinya macam-macam gitu.
2: Pakai pecahan tembikar itu lah.
1: Oh iya betul. Oke. Okay. Ada pecahan genting itu juga.
2: Ada warna itu terus kadang pakai ya itu tadi arang itu teman biasanya teman-teman cowok yang gitu
1: gitu ya. Aduh masa kecil dulu luar biasa. Oke terima kasih.
2: Itu pun kalau main itu nah Mbak Dina di tanah itu kan rata-rata pakai tembikar itu ya ininya.
1: Oke.
2: Mau pakai apa itu nah Mbak Dina yang main yang kaki kadang-kadang sebelah apa itu ya?
1: Engkling itu ya?
2: Iya.
1: Engkling itu bukan?
2: Mungkin.
1: Yang kakinya sebelah terus lompat-lompat itu kan?
2: Nggih, lompat terus kadang dua gitu loh.
1: Apa? Oh iya, kalau saya namanya engkling sih.
2: Apa ya kok jadi lupa.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak rumah-rumahan gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu loh. Kaki sebelah yang kita nginjek-injek nanti diambil tembikarnya itu kan dari tembikar juga ngebentuknya di tanah gitu.
1: Oke, baik. Seru ya. Iya, terima kasih Bu Ali.
2: Sekarang nggak ada yang anak-anak gitu mana. Saya lihat biar tinggal di Pamekasan tuh nggak ada zamannya kayak dulu.
1: Nggak ada yang coret-coretan gitu ya. Sudah diganti di handphone coret-coretannya.
2: Ini sudah disiapkan sama ininya. Tapi kalau ada yang masih doublek ya.
1: Oke, okay. Sempat disiapkan itu nggak sih papan tulis di rumah?
2: Jadi kalau saya dulu nyiapkan Mbak Dina.
1: Iya, ada papan tulis
2: yang,
1: gitu ya.
2: Yang orang jualan waktu di Balikpapan itu kan ada di pikul-pikul ya beli pak gitu. Kadang saya ini yang lebar. Jadi anak saya kreatifnya di situ.
1: Gitu.
2: Alhamdulillah dinding saya enggak.
1: Dindingnya enggak jadi korban ya dinding rumah.
2: Tapi tetangga saya Mbak Dina, walaupun ibu-ibu muda ya Allah anaknya di jadi ini apa ini mbak anak saya itu.
1: Gitu. Iya, jadi sasaran grafiti ya coret-coretnya di tembok rumah.
2: Sudah disiapkan padahal dia itu.
1: Okay. Aduh, seru. Ya baik, terima kasih Mbak Ali. Silakan Mbak Ali, mau dengerin lagu yang apa?
2: Mbak Dina.
1: Tofu hidup cuma sekali, tiada laginya Mayang Sari.
2: Audi ya.
1: Audi.
2: Yes.
1: Audi.
2: Ada.
1: Audi ada. Yang apa Ibu?
2: Yang bagus apa Mbak Dina?
1: Audinya yang ada itu sebentar. Mana ini malah? Sebentar Ibu. Tunggu. Audi. Audi itu ada Menangis Semalam Pertama Kali Satu Jam Saja Semua Berlalu Tak Pernah Dia Tiada Akhir.
2: Satu jam aja deh kalau jangan menangis semalam.
1: Satu jam saja ini yang dulu dipopulerkan Asti Asma Dewati itu ya. Satu jam saja yang itu. Oke. Okay.
2: Nyalam ya. Barusan ada di
1: Sepian ya. Oke, okay, betul.
2: Bismillah, Ibu Lili, Ibu Gati, Ibu Rahayu, Mbak Andin, Mbak Christine, terus Ibu siapa ya, Mawar Kuning, beserta putrinya, Pak Widodo, Pak Hadi, Pak Puji, Pak Saipul, semuanya dulu, Pak Beni, okay. Pak Jo, Mbak Dina, petugas Mbak Dina.
1: Seru ya, terima kasih banyak ya, Mbak Ali, saya semangat ya.
2: Pastinya doa terbaik Mbak Dina.
1: Aduh amin.
2: Ya.
1: Sukses ya, sehat. Oke, terima kasih. Okay, terima kasih banyak Ibu Ali. Ditunggu lagunya Satu Jam Saja yang versinya Audi. 580333 silakan yang pendengar. Masih ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Okay, dalam Indonesia Bangga. Selamat siang Indonesia banget.
3: Bangga musik Indonesia.
1: Waduh, apa kabar Mbak Air Kuning? Okay, sehat semangat ya Mbak Air Kuning ya.
3: Amin, Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Air Kuning. Ayo dong cerita. Pasti pernah coret-coret enggak nih?
3: Pernah.
1: Enggak kayak enggak bilang kalau yang bilang enggak pernah. Aduh, enggak percaya deh.
3: Anak kecil itu ya, Mbak ya.
1: Masa-masa dulu bisa bebas banget ya. Ini gimana? Di tembok atau itu ya, dibelikan papan tulis gitu atau whiteboard gitu?
3: Kalau di dalam di lingkungan rumah itu saya dari kecil dari kakak saya tuh bapak ibu saya kan ya pendidik lah ya.
1: Gitu ada siapa
3: tahu,
1: itu
3: gitu, jadi papan tulis
1: gitu, Mbak. Iya ada papan tulis ada whiteboard gitu ya macam iya. Papan tulis yang hitam itu kan
3: dulu kalau yang sekarang papan tulis yang putih
1: gitu, iya, betul.
3: Terus itu masih sambut papan tulis hitam kita Mbak di luar rumah itu di anak-anaknya tuh Mbak
1: lagi
3: ini tapi saya tetap diam itu apa jadi rumah kita tuh ada pagar tapi dulu pagarnya itu kanan kiri ada temboknya itu loh Mbak.
1: Gitu
3: kok dan di atasnya itu tuh yang kayak bowling gitu loh Mbak. Nah itu yang ditulisin Mbak.
1: Ditulisin
3: tapi kan,
1: gitu.
3: Tapi kan nggak kelihatan ya dari bapak itu nggak tahu. Udah di situ sama di dekat tempat duduknya itu ada tuh Mbak ya dibikin kayak book gitu loh.
1: Oke.
3: Jadi tulisin. Gitu. Padahal tulisnya tuh ya lucu-lucu gitu Mbak. Cerat-ceratnya itu lucu-lucu. Tapi belum bener gitu ya Mbak. Itu aduh Mbak kalau ingat jadi tetangga semua nanyain itu loh putrinya itu pada ketahunya saya yang nulis Mbak.
1: Tak pikir kan
3: ya anu ya kan kita tanya teman-teman yang pada main di situ ya. Ya udah aku ingat sekali sih
1: waduh
3: itu trap Mbak. Ibu saya dulu disiplinnya sangat
1: tinggi. Oh, aduh, disiplinnya luar biasa banget ya ternyata ya. Oke.
3: Okay. Semenjak itu kenapa mau di rumah aja? Taran tulis kok kamu.
1: Iya.
3: Semenjak biar teman-teman soalnya senang teratur di luar tuh.
1: Benar-benar.
3: Kayaknya senang banget mbak ya.
1: Punya ini ya dibelikan papan tulis itu ya. Papan tulis kemudian kapur ya.
3: Kapur.
1: Kapurnya itu ada yang putih biasanya sendiri, iya. Kemudian ada yang berwarna, ada sendiri gitu ya Pak Arkuningnya.
3: Betul, betul.
1: Iya.
3: Karena kita semua kalau belajar tuh bareng mbak. Tungguin bapak, bapak duduk di situ, kita meja makannya kan besar ya mbak.
1: Oke.
3: Kita duduk semua di situ ya tuh, terus disetrap, lalu semua tahu-tahu kerja-kerja saya. Semenjak itu kita kapok, betul.
1: Memang aduh, ya, lucu.
3: Iya, tapi setrap untuk kapok ya, mbak.
1: Waduh, seru ya.
3: Tapi ternyata anak-anak saya malah enggak, mbak. Karena yang saya disiplin, yang sebelah saya enggak.
1: Okay.
3: Ya, itu tembok-tembok, aduh, mbak.
1: Oh, gitu ya.
3: Anak-anak itu, di Hendino gitu, ya itu sudah. Sekarang cucu gitu, kalau cucu main ke sini, mbak, sudah.
1: Ini
3: cucu adik saya itu
1: kok. Waduh, kalau sudah pegang krayon atau spidol oh, gitu.
3: Spidol. Itu, aduh.
1: Oke.
3: Diawasin, diawasin, jangan di situ.
1: Oh iya deh.
3: Di kamar tamu itu tadi aduh, mbak.
1: Ada kadang kalau misalnya tamu yang bawa anak kecil gitu ya.
3: Iya.
1: Apa ya? Arep dilek kayak gitu enggak enak sama orang tuanya. Kalau enggak dilek kayak mana-mana temboknya.
3: Gimana?
1: Oke. Okay.
3: Anunya apa ya perasaan orang sini mbak ya?
1: Iya gitu. Benar.
3: Kan enak tuh mau kok kita mau dicurat-curat gitu aja, tapi ya okay. Itu gimana itulah. Karena anak okay. Kita juga begitu.
1: Ya, oke.
3: Okay. Anu lah, benar-benar kalau udah musim ada musimnya tuh mbak itu okay. Anak itu.
1: Iya betul.
3: Iya tuh musim curat-curat aku nggak bisa direk mbak.
1: Tapi lama-lama kayaknya bosan sendiri gitu ya.
3: Hah?
1: Lama-lama kayaknya jadi bosan sendiri gitu.
3: Iya, memang ada masanya.
1: Ada masanya, ya, gitu, iya. Oke. Okay.
3: Ada masanya, itu karena kita kalau udah tahu, walaupun dibeliinan lo mbak, papan tulis putih lo mbak.
1: Iya, betul, betul.
3: Tetap aja mau di kelas di tembok di mana aja sudah. Hmm. Itu namanya anak-anak.
1: Lucu. Ya? Oke, okay, baik. Pak Arkuning, terima kasih banget. Seru nih. Baik, Pak Arkuning, silakan. Mau dengerin lagu yang mana nih, Pak Arkuning?
3: Apa, Mbak, yang
1: oke. Okay. Salam buat yang cantik juga di situ.
3: Oh iya, dia lagi duduk di kamar
1: tamu. Oh iya, deh. Besok pergi-perginya nunggu kalau udah sembuh ya. Biar ya. Besok tambah cantik pasti. Halo juga. Waduh. Ada menepis bayang kasih Rita Effendi Padi. Rujana ya.
3: Iya, enggak dia itu apa?
1: Apa nih?
3: Apa sih kamu katanya? Apa terlanjur cinta?
1: Oh, nah. Terlanjur cintanya siapa? Nggak, Memes.
3: Enggak tahu.
1: Oke, okay, sebentar. Terlanjur cinta.
3: Terlanjur cinta.
1: Terlanjur cinta itu ada Ita Purnamasari, ada Rosa featuring Pasha, Memes. Yang mana?
3: Oh, yang itu yang. Dan yang Memes yang satu mbak siapa mbak?
1: Rosa dan Pasha,
3: ya, itu.
1: Memes atau Ita Purnamasari yang mana?
3: Yang anu Rosa dan
1: Pasha. Pasha. Oke, okay, ya. Rosa dan Pasha. Ya. Oke, okay, mau dikirim-kirim salamnya.
3: Salam tadi barusan ada Bu Ari ya mbak.
1: Oh iya betul.
3: Ada Bu Satila, Bu Kus, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Yayu, terus Bu Pigati, terus. Bu Maria Sukaisi yang sering ngirimin aku jadi lupa terus. Pak Hadi, Pak Hasan, Pak Budi Greito, Pak Budi Santoso, Pak Beni, Mas Ipul, Mbak Andi, okay. Mas Andi, oh Pak Hadi, Mas Adi mungkin kerja yeah. Ya, mantap juga sudah Mas Andi. Pak Yono yang suka masuk sih.
1: Pak Yono.
3: Sudah sih. Sudah. Dan kayaknya untuk semuanya saja di
1: untuk semuanya.
3: Okay. Halo yang anu di apa di jauh di
1: sana. Wah jauh di sana.
3: Mungkin
1: lagi sibuk terus ya.
3: Iya masih ada.
1: Oke. Okay. Iya baik.
3: Saya November deh.
1: Oh gitu.
3: Selesai.
1: Iya. Iya deh baik. Terima kasih banyak
3: sampai
1: ya.
3: Mbak Dina.
1: Sehat semangat juga nih sampai jam 3 nanti.
3: Oh,
1: nggak terlalu
3: iya.
1: Lama. Oke, okay, Mbak Urkuning, terima kasih banget. Oke,
3: Mbak. Dilancarkan semuanya.
1: Oke. Okay. Ya, terima itu. Kasih sekali.
3: Terima kasih, Mbak Dina.
1: Sehat semangat, salam buat yang cantik di situ. Bahagia selalu. Iya, baik. Yang sudah bergabung ada Mbak Mawar Kuning yang ada di Pringwulung. Terima kasih sekali. Dan silakan nih untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 nih pendengar. Biasanya corat-corat ini menjadi kegiatan anak-anak yang mungkin juga dilakukan oleh Anda pendengar. Sekian tahun yang lalu, aduh, kayaknya masih terasa gitu ya. Cepet banget waktu itu berlalu. Dan mungkin bahkan masih ada bagian yang tersisa dari coretan Anda, misalnya di almari. Untungnya misalnya di pintu almari bagian dalam ya, jadi gak terlalu kelihatan kalau di luar, waduh. Atau sudah tidak tersisa lagi, tapi juga pernah melakukan itu. Iya, kenakalan kecil yang iya kayaknya masih membekas di hati. Nah, silakan nih, Anda bisa gabung ke 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya. Kita jumpa dalam Indonesia Bangga. Selamat siang.
4: Bangga musik Indonesia yang suka coret-coret.
1: Apa kabar yang di situ? Ini kalau masuk telepon jangan-jangan mengalami hal yang serupa ini.
4: Temanya apa, Mbak Dina?
1: Iya, temanya juga sudah disebut tadi barusan.
4: Apa?
1: Coret-coretnya di mana?
4: Coret-coretnya. Iya. Coret-coret biasanya di duit.
1: Oh gitu.
4: Wah. Duitnya, biar duitnya yang tadinya 10.000 jadi 100.000.
1: Waduh. Tidak boleh merusak ini lah, alat pembayaran itu.
4: Sehat, Mbak Dina.
1: Iya, alhamdulillah. Mas Andi juga sehat ya. Sehat. Bahagia selalu ya.
4: Teman beli kopi. Kok nggak manis ya?
1: Iyalah, kalau gitu ngelihat Mas Andi aja, biar tambah manis.
4: Jadi lupa, pengen bilang nih homa jadi lupa karena nggak gitu. Manis ini.
1: Okay. Iya. Udah ngobrol panjang kalau baru nih homa ya telat.
4: Udah gitu biasanya 5.000, 6.000 pula lagi kan.
1: Waduh.
4: Udah gitu nggak manis pula lagi.
1: Oh gitu.
4: Nih Mas Andi ngopi nggak percaya Mbak Dina nih.
1: Oh iya nanti. Waduh. Benar, sampai kan? Di WA-nya nanti ya, muncul ya, ini ya, kopinya dari Mas Andi.
4: Kalau Mas Andi kan orangnya padanya, itu dia, tapi dia kok nggak manis ya.
1: Oh gitu. Manis, gitu. Tapi berarti kopinya kental dong kalau nggak manis gitu.
4: Kan nggak percaya sih Mbak Dina. Ini bukan yang kopi hitam dia, kopi putih.
1: Oh gitu, oke. Okay. Nah, cara-caranya tadi di mana nih?
4: Oh, kalau Mas Andi memang okay. Dari kecil kayaknya nggak suka coret-coret.
1: Oh, nggak suka coret-coret.
4: Menggambar.
1: Waduh, sama gitu. Juga kayaknya gambar juga kalau waktu kecil. Iya. Gambarnya di dinding.
4: Tapi kadang ada ya anak kecil mah coret-coretnya. Sebenarnya sih itu seni ya, seni
1: iya, bener,
4: gitu.
1: Bener.
4: Cuman tergantung orang tua.
1: Iya, mengarahkannya.
4: Mengarahkannya ataupun. Okay. Nah, gitulah mengarahkan lah ya, karena. Ya namanya anak-anak kan ya. Tapi kalau Mas Andi memang jarang coret-coret sih. Biasanya okay. Lebih suka langsung ngewarnain. Misalnya kan dulu kan ada tuh.
1: Oh iya betul. Warnai gambar ya. Itu ya.
4: Itu kalau Mas Andi lebih senangnya gitu. Karena ya itulah. Cuman kadang ada juga sih anak-anak yang suka coret-coret. Lemari lah, coret-coret tembok gitu. Gitu.
1: Waduh, pakai spidol, pakai krayon, apalagi sih? Kayaknya spidol dan krayon deh. Kalau yang cat air itu malah melukis itu sekalian melukis.
4: Iya, jadi kalau ada putra-putri kita ataupun tetangga, saudara yang suka coret-coret, itu harus dikasih
1: dikasih media bahan untuk tempat coret-coretnya kan, kertas misalnya atau papan tulis gitu.
4: Siapa tahu dia bisa gambar itu kan Mona Lisa.
1: Waduh.
4: Iya. Gitu. Jadinya.
1: Seru.
4: Tapi yang lebih heran lagi kalau ada vandalisme yang nggak pada tempatnya itu.
1: Nah itu sayang banget kan.
4: Sayang banget.
1: Kalau sampai mengotori fasilitas publik itu kan sayang banget.
4: Iya, di Batam kan sempat viral juga tuh vandalisme. Bahkan udah dipasang CCTV juga untuk mengetahui siapa pelakunya gitu kan.
1: Okay,
4: ya karena kalau nggak gitu kan kita mendebak-nebak. Iya, kalau udah pasang CCTV kan ketahuan. Kayak belum lama ini kan sempat ada ini rayap besi. Tahu rayap besi ya Mbak Dina?
1: Wah, rayap besi.
4: Yang suka curi besi.
1: Oh iya, yang ini toh digergaji terus apa namanya itu ya dipotong, tapi bahaya banget ya gitu ya. Iya. Potong reel itu, iya kan?
4: Nah, jadi rayap besi itu kalau bahasa ininya maling.
1: Iya benar.
4: Karena dia kan ngambil-ngambil itu kadang jembatan ataupun jalanan.
1: Iya, bisa bahaya banget itu.
4: Berbahaya. Makanya pemerintah Batam sekarang udah pasang CCTV, jadinya udah tahu nih siapa nih gitu.
1: Iya deh, wah. Jangan sampai ada lagi, itu membahayakan orang banget loh itu.
4: Wah, luar biasa Mbak Dina. Bahkan ya namanya buat sarana publik, sarana umum kan ya berbahaya. Nanti ya mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya, benar-benar. Okay.
4: Ya mudah-mudahan sih bukan di Batam aja ya, seluruh Indonesia.
1: Iya, jangan ada lagi.
4: Iya, gitu. Pasang CCTV memang kalau kayak gitu-gitu. Jadinya biar ketahuan, nggak nebak-nebak.
1: Oke. Yang mau melakukan segen juga jadinya.
4: Iya, lagunya tahun berapa Mbak?
1: Oke, boleh yang mana?
4: Lokasi apa ya?
1: Yang apa itu?
4: Apa ya?
1: Yang dari siapa?
4: The Rain ada nggak?
1: Oh, The Rain ada. Yang apa? Terjebak bersama?
4: Ada itu boleh. Itu terjebak bersama. Itu yang denger kayaknya.
1: Oke, mau yang itu? Terjebak bersama?
4: Biasanya kan terlatih patah hati.
1: Oh, aduh.
4: Kalau di sini nggak bisa request AI ya, Mbak Dina ya?
1: AI apaan?
4: Iya, lagu-lagu. Kan lagu-lagu sekarang kan udah ada di...
1: Oh, yang versi AI-nya. Aduh, ini kebetulan masih yang penyanyi beneran, penyanyi orang.
4: Kadang ada juga
1: sih, kan. Ada yang tren ya.
4: Recover lah ibaratnya.
1: Iya. Oke, kebetulan masih orang sih. Oke.
4: Mbak Dina, semoga sehat rezekinya, lancar Mbak Dina ya.
1: Amin. Aduh, dikasih doa luar biasa Mas Andi. Iya. Amin. Mas Andi juga ya.
4: Nanti kalau ke Jogja berarti ketemunya di studio aja lah Mbak Dina.
1: Aduh. Ya. Wacana mau ke Jogjanya kapan-kapan lagi ya.
4: Soalnya kalau ketemu di kafe.
1: Waduh.
4: Angkringan. Mbak Dina takutnya nanti kaget kan. Ih, Mas Andi rupanya gini.
1: Oh, gitu. Bisa.
4: Katanya sih ada yang bilang sih mirip Roy Martin.
1: Wow.
4: Iya, makanya kita keringan nanti.
1: Wah, keren. Waduh, ketemu Roy Martin betulan gitu ya.
4: Iya, semoga Mbak Dina sukses ya.
1: Amin ya Mas Andi, dikasih doanya benar luar biasa banget.
4: Soalnya,
1: bahagia juga nih Mas Andi.
4: Kalau gabung sama Mbak Dina ini kayaknya terasa berdekatan.
1: Wih.
4: Soalnya kalau berjauhan
1: kan lewat. Kalau berjauhan enggak dengar suaranya masalahnya.
4: Iya, betul.
1: Bisa aja.
4: Wigat buat Wigat udah masuk Mbak Dina.
1: Wigatnya belum nih. Belum.
4: Lagi coret-coret. Lagi coret-coret ya di itu. Di kasur.
1: Jangan.
4: Oh tadi Mbak Mawar Kuning ya?
1: Iya benar, sudah gabung Mawar Kuning.
4: Iya, terus salam juga. Nah yang suka coret-coret tuh Mbak Andin tuh. Kadang kalau lagi gabus,
1: nanti gambarnya mie goreng. Itu malah bagus banget kalau bisa gambarin mie gorengnya.
4: Dompetnya kadang dimasukin mie goreng juga tuh. Salam buat buat Bu Rahayu, Bu Guru Rahayu.
1: Oke, baik.
4: Bu Guru Rahayu udah masuk ya?
1: Belum nih Bu Rahayu.
4: Masuk Bu.
1: Bisa apa Mas Andi?
4: Kadang murid-muridnya nih yang gabung di sini suka coret-coret Bu.
1: Waduh. Ini Mas Andi. Oke.
4: Bu Mututi, Bu Ajanani, Bu Indra udah lama enggak masuk ya?
1: Iya Bu Indra ini kemana ya?
4: Semenjak bikin pempek kan Bu.
1: Waduh. Gitu. Iya.
4: Semenjak bikin kapal selam
1: aduh, jangan ikutan nyelam ya jadinya. Ada aja Mas Andi.
4: Iya, Mas Tipul. Iya, Pak Widodo. Pak Widodo masuk Pak. Ketawa-ketawa sendiri nanti tetangganya heran nanti.
1: Mas Widodo biasanya malam.
4: Enggak, ini denger ini.
1: Oh gitu.
4: Salam buat Bu Bu apa? Bu Umi, Bu Umi Pandan ya. Pak Beni. Nah, ini temanku nih yang sebelah Pak Beni juga nih.
1: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kalau yang Benny. Sebelah ini Beni Panjaitan. Kalau yang
1: di... Nanti pintar nyanyi berarti. Ada, Coba Sandi.
4: Iya. Okay. Buat semuanya. Oh, yang Mbak Jadid. Spesial Mbak Jadid ya. Kadang Mas Sandi lupa, Mbak.
1: Oke. Okay.
4: Semalam gabung dia.
1: Mbak Jadid di Cangkring ya?
4: Wah, seru. Okay. Iya, Bapak Rimbang juga. Mbak... Oh, Mbak Christine. Masih di WA Mbak Christine ya?
1: Mbak Christine di Serkenen. Iya, ada di WA. Tadi sudah dibaca juga.
4: Berarti masih mendengarkan. Pemecah rekor nggak tergantikan Ratu WA ya?
1: Waduh. Bisa. Iya deh.
4: Iya, buat Ramon Arta Indra juga. Okay. Buat semuanya lah Mbak Dina.
1: Oke, Mas Andi. Ditunggu. Lagi semangat, dihabiskan kopinya di situ.
4: Iya, lagunya kayaknya itu baru Mas Andi denger loh, keren loh.
1: Wih, terjebak yang bersama itu ya.
4: Iya, Mbak Dina, pokoknya tetap semangat lah ya.
1: Semangat dan bahagia juga iya, ya, Mas Andi juga.
4: Gustan kan?
1: Wah, benar.
4: Iya,
1: pasti dong.
4: Besok itulah Mbak Gustannya, lomba masak ya.
1: Lomba masak nasi goreng untuk bapak-bapak iya. Itu biasanya.
4: Mbak Dina, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, sehat semangat dan sukses. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Mas Andi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, terputus ya. Silakan pendengar yang akan gabung juga masih dinantikan. Anda bisa bergabung 580333 dan okay, sudah ditunggu kita ke lagu ya. Biarkan bintang menari untuk Ibu Satila. Dirangkai juga nanti ada 1 jam saja Audi. Jangan lupa juga WhatsApp-nya ditunggu untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Oke, baik, lagunya asik banget. Satu jam saja Audi sudah dihadirkan untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Dan biarkan bintang menari bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Ibu Satilah, semoga disuka ya. Nah, pendengar pasti masih menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Ada Pak Maman di Pleret yang mengirimkan untuk audionya. Baiklah, saya hadirkan ya untuk Pak Maman. Ini dia Pak Maman, terima kasih loh Pak Maman.
1: Selamat siang Mbak Dina, Indonesia banget. Ini saya Pak Maman di Pleret. Kalau saya kecil dulu itu enggak suka coret-coret, tetapi kalau coret-coret di tanah yang gembur untuk menulis apa yang disukai, atau gambar unta atau gajah atau gambar apa saja. Ya, salam kita untuk Pak Budi Santoso, Bumi, Yayu, Sri Rahayu, Tumiatri, Tumutu, Mujiati, Buatun, Soto, Soho, Soto Mawon. Matur nuwun ngaten Mbak Dina, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, baik. Oke, terima kasih sekali Pak Maman yang ada di Pleret sana. Baik. Nah, dinantikan nih pendengar, langsung ya bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Flashback ke masa kecil kita nih. Sekilas balik ke masa kecil kita saat dulu suka coret-coret di dinding, coret-coret di kulkas, atau mungkin coret-coret di almari. Syukurlah kalau di balik almarinya, jadi nggak kelihatan gitu ya, di balik pintu almarinya. Oke, nah yang mungkin pernah mengalami hal tersebut masa kecilnya dulu, bukannya sekarang ya, masa kecilnya dulu. Oke, kira-kira apakah masih ada yang tersimpan? Dan tadi Pak Maman di Pleret bukan coret-coretnya di dinding, tapi malah suka berarti outdoor begitu ya, di suasana luar. Oke, silakan nih pendengar yang akan bergabung juga, masih ditunggu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, apa kabar? Oke, kalau Mbak Christine, masa kecilnya coret-coret dengan spidol di dinding rumah. Wah, jadi nostalgia Mbak Christine. Oke, terima kasih Mbak Christine yang sudah bergabung. Dan untuk Mas Rianto, lagunya Mimpi dari Anggun Cipta Sasmi. Oke, lagunya Mimpi. Iya, baik, sebentar. Oke, tadi sudah dihadirkan, semoga juga sudah disuka ya, dan bahagia juga di situ. Kemudian tadi Mbak Christine Mas Rianto sudah, selanjutnya ada Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Tuti, Bu Umi, kemudian Bu Ali, Bu Atun, Bu Kus, Mbak Markuning, Mbak Ernest, kemudian Mas Ipul, Pak Yono, Pak Andi, Mas Rianto, dan Mas Manya. Kalau masih ada waktu, request lagunya Ita Purnama Sari, Sanggupkah Aku. Oke, Sanggupkah Aku, ditunggu. Sanggupkah Aku, Ita Purnama Sari ya. Oke, sebentar. Ditunggu, ditunggu, Sanggupkah Aku. Baiklah, dinantikan. Oke, ditunggu nih. Oke, baik. Salamnya untuk Mawar Kuning, Mbak Ernest, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, dan Mas Manya. Terima kasih, tambah salamnya Pak Maman di Pleret. Oke, terima kasih. Tadi ada Pak Maman juga yang bergabung ya. Oke, terima kasih sekali. Baik, berikutnya ada Bu Lilis. Terima kasih. Selamat siang Mbak Dina, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Tuti, Bu Ali, Bu Satila, Pak Adi, kemudian Mas Ipul, Mas Budi Santoso, dan Bos Manya untuk Mbak Dina. Selamat tugas, ya selalu berlilis di komandaman. Lagunya Peter Pan, Mungkin Nanti. Oke, Mungkin Nanti. Ditunggu, Mungkin Nanti. Oke, baik Peter Pan-nya. Dinantikan ya. Terima kasih banyak. Dan oke, sudah dibacakan sekarang ini Bu Lilis, dan lagunya juga sudah disiapkan, ditunggu ya. Baik, kalau begitu sembari dinantikan untuk kebersamaan Anda, jangan lupa bisa WhatsApp-nya di 0811271111 atau juga telepon langsung nih, biar bisa cerita nih pendengar kenakalan masa kecil, terutama dalam hal coret-coret dinding ya, coret-coret di dinding, di almari, kemudian bikin grafiti juga di mana ya, di tembok luar rumah atau di pekarangan. Tetapi banyak juga yang kemudian menggambar di batu-batu begitu ya, yang digunakan arang gitu. Wah, ternyata banyak ya pengalamannya. Seru. Oke, kita akan ke lagu. Mari ditunggu untuk kebersamaan Anda. Line telepon langsung juga bisa di 580333. Terlanjur Cinta Ini Rosa featuring Pasha, menemani kebersamaan Anda bersama Prosatu. Dan nanti Mas Andi terjebak bersama. Oke, ditunggu ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi.

0: kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

sudah terjebak bersama. Okay. Terjebak bersama dari The Rain. Dan juga untuk Mbak Markuning yang ada di Pringmulung, sudah hadir juga Terlanjur Cinta. Nah, yang akan bergabung juga masih ada waktu nih. Bisa langsung bergabung di nantikan 580333-1 RRI Yogyakarta. Okay. Kalau Pak Budi Santoso, tadi lagunya apa sih Pak Budi? Ita Purnama Sari, Sanggupkah Aku Sebentar Lagi Ya. Kalau saya coret-coretnya di lantai menggunakan kapur tulis. Oke, itu mudah dibersihkan kalau di lantai. Pakai kapur tulis, habis dicoret-coret, kemudian ini ya, disapu, hilang gak sih? Atau harus dipel ya? Oke, Pak Budi Santoso, terima kasih banget. Aduh, masa kecil, masa yang indah ya, seru pastinya. Novi Anbeto Cunam, hai Novi, apa kabar? Oke, Novi, tetap sehat, tetap semangat ya. Dan cepetan pulih ya, Novi. Iya deh, biar tambah semangat dan tambah bahagia juga di situ. Salam buat keluarga untuk Novi M276. Terima kasih buat Novi di situ. Dan kalau begitu kita ke lagu ya pendengar, temani kebersamaan Anda sembari sedikit nostalgia, atau yang baru saja bangun tidur. Waduh, sempat tidur siang gitu ya. Oke, semoga bisa terhibur. Dan yang mungkin juga sembari mengerjakan tugasnya di situ, ada yang harus dikerjakan untuk kesempatan sore hari ini, semoga bisa menjadi teman terbaik ya. Pro 1 RRI Yogyakarta, Ita

Happeneer, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda. Pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat ya untuk Anda. Dan kita nanti ketemu dalam Jogja sore ini pastinya bersama rekan Pak Jiwojo dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dengar-dengar Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
2: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
1: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
2: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
3: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja sore hari ini bersama saya Paji Wojo, tentunya hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik untuk sore hari ini sudah Panji persiapkan ya. Dan yang akan hadir saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Jakarta untuk menyimak beranda Asta Cita Nasional yang nantinya akan diisi oleh RRI Surabaya, RRI Lok Sumawe, RRI ND, dan RRI Tahuna yang nanti akan dibawakan oleh rekan kami di Jakarta. Ada Ruli Huta Hain. Dan setelah itu tentunya informasi seputaran lintas DIY Jateng akan mewarnai ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Dasta Cita, Rosatu RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: makna filosofis di balik tanggal 13 Juli serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami Sari Julia bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat menghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini yang dia salah satu anggota MPR terperusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan, kolom agama dikosongkan atau di strip. Akhirnya kita tidak mau, kita menuntut masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama T2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan T2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan sekarang ini, kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang dapariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Oto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik. Selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita.
3: Yeah.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada yang diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
0: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Sampai kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
0: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat manfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
5: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
5: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita. Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu

0: bagi orang Katolik. Saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Dan itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin. Tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana di keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRIND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti

0: mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
1: Masih dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRIND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
2: Beranda Sacita Berjaringan.

kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang

0: pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya, betul.
1: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya. Memang sangat terasa
1: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
1: iya,
0: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: sebagai hambatan.
0: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa. Tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, ya toh, cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
0: Ya.
1: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
0: Ya, kebebasan untuk,
1: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
0: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya? Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
0: Ya.
1: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
0: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
1: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, benar demikian tadi Branda Asta Cita yang kami rilis langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan saat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Purwokerto untuk menyimak berita lintas DIY Jateng. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Baik, bergerak saat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat dan saat lagi kita akan bergabung ke RRI Purwokerto untuk menyimak berita lintas DIY Jateng. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Halo, selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 7 jam di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Etik Suryani oleh KPK. UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Berita pertama dari Surakarta, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama kurang lebih 7 jam di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penetapan tersangka Bupati Nonaktif Etik Suryani oleh KPK. Berikut laporan Joko Putro.
1: Kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan tersebut diduga dilakukan guna menggali keterangan terkait posisi kepemimpinannya serta hubungannya dengan para tersangka yang tengah diusut oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ditemui setelah kurang lebih 7 jam diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo menyampaikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan lancar dan profesional. Selain memberikan keterangan, Eko Saptopurnomo mengungkapkan bahwa dirinya juga diminta menyerahkan sejumlah dokumen administratif sebagai wakil bupati dan SK penunjukan sebagai PLT bupati.
1: Lancar, jadi perlakuan penyidik profesional luar biasa. Kami juga diberi kesempatan untuk isoma, tadi makan juga alhamdulillah habis. Ya, seputar posisi kami sebagai wakil bupati, kemudian seperti apa hubungan kami dengan para tersangka begitu.
3: Ya, 23 tersangka.
1: Saya dimintai SK Wakil Bupati dan SK PLT. Jadi tadi banyak menunggu juga, ya di awal menunggu, kemudian ada isoma, kemudian di akhir kita juga menunggu berita acara. Kami siap membantu proses penyidikan, proses hukum yang berjalan, dan tentu ini adalah hak dari KPK. Yang penting kita sudah memberikan keterangan apa yang diminta, dan semuanya kembali nanti kan pembuktiannya ada di KPK. Kita hormati proses hukum, gitu ya.
2: Pemeriksaan dirinya juga dilakukan secara terpisah dari sejumlah aparatur sipil negara ASN Pemkab Sukoharjo yang turut dipanggil. Mengenai kelanjutan proses hukum, Eko Saptopurnomo menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh tahapan yang ada di KPK serta siap kooperatif membantu penyidikan. Dirinya berharap proses hukum ini segera tuntas agar pemerintah di Kabupaten Sukoharjo bisa kembali fokus pada pemulihan.
1: Ya, harapan kami segera proses, kita hormati proses hukum bisa dilaksanakan dengan tuntas nanti sehingga kita fokus nanti bisa segera recovery dan ayo, upaya nyambut gaya bareng-bareng gitu aja ya. Biar Sukoharjo bisa segera ini recovery, kembali berjalan semuanya baik, nyambut gaya bareng-bareng dan dari Sukoharjo gitu.
2: Berdasarkan informasi selain Eko Saptopurnomo, ada sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo yang turut diperiksa KPK, yakni 4 kepala OPD yang meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, serta satu orang staf ahli Bupati. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini. Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh layanan PAUD, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini.
5: Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program SPP PAUD dan insentif bagi pendidik PAUD dalam kegiatan Gebiar PAUD 2026 di Taman Balekambang. Program tersebut menjadi upaya meningkatkan akses pendidikan anak usia dini sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program SPP PAUD diberikan kepada anak dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Bantuan sebesar Rp150.000 per bulan akan disalurkan langsung ke sekolah agar tepat sasaran dan mendorong lebih banyak anak memperoleh layanan pendidikan usia dini.
4: Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini. Ini juga menjawab tantangan. Sebetulnya kami bisa membiayai swasta jika memang negerinya kurang. Contohnya PAUD ini. PAUD ini negerinya sedikit dan kebutuhannya tinggi. Maka dari itu kami alokasikan untuk masyarakat yang kurang mampu, kita berikan layanan di PAUD melalui di sekolah swasta. Jadi per anak itu yang dibayarkan itu sekitar Rp150.000. Itu nanti bisa diintervensikan langsung diberikan kepada sekolahnya.
5: Selain bantuan SPP, pemerintah kota Surakarta juga memberikan tambahan insentif kepada sekitar 400 pendidik PAUD yang memenuhi kriteria. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengatakan program SPP PAUD menyasar 1.609 anak dari keluarga kurang mampu yang belajar di lembaga PAUD swasta. Langkah tersebut diambil karena daya tampung PAUD negeri di Surakarta masih terbatas, sehingga pemerintah memperkuat kemitraan dengan lembaga swasta.
6: Ini lebih kepada untuk meningkatkan partisipasi, karena selama ini anak-anak usia dini ini sebagian besar belum terlayani. Karena memang PAUD negeri kita terbatas, untuk masuk ke PAUD swasta itu pastinya ada konsekuensi biaya. Sehingga dorongan stimulan pembiayaan nanti akan menjadi solusi untuk ketersediaan aksesnya itu. Ada 1.600 anak yang bisa kita fasilitasi dan itu nanti akan berlanjut tahun-tahun depan.
5: Selain meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, pemerintah Kota Surakarta berharap program tersebut dapat memperkuat kualitas layanan PAUD melalui dukungan pembiayaan bagi peserta didik dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026 tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berikut laporan Ulfah Nurul Azizah.
7: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkarmat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan, pada musim kemarau basah tahun sebelumnya, jumlah kejadian kebakaran hanya berkisar 4 hingga 5 kasus.
8: Dengan data tahun lalu, di mana tahun lalu itu hanya terjadi sekitar 4-5 kali kejadian kebakaran lahan. Itu karena tahun lalu itu pengaruh dari efek kemarau basah ya. Namun demikian di 2026 ini sampai dengan hari ini, update sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian. Gitu kira-kira ada peningkatan sampai dengan bulan hari ini saja sudah terjadi 18 kali kejadian.
7: Menyikapi kondisi tersebut, Damkarmat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial.
8: Terkait sosialisasi edukasi imbauan kami sampaikan baik melalui medsos maupun kami yang datang kepada masyarakat maupun masyarakat yang datang pada kami dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi yang ada di dalam anggaran kami.
7: Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembukaan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang putung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daun di kawasan hutan mengering membuat api lebih mudah menyebar dan dikendalikan. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Bazar UMKM turut menyemarakan kirab budaya dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Nasional 2026. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
9: Percaya dengan adanya wadah ini, kami bisa menjembatani apa yang menjadi impian.
10: Sejumlah pelaku UMKM dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memamerkan produk unggulannya mulai dari kuliner hingga kerajinan dalam bazar yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Selasa sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kirab budaya yang diselenggarakan kelompok kemitraan Jagung Sebakul bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY. Salah satu panitia bidang menggerak UMKM dan pariwisata, Diana, mengatakan Para peserta berasal dari Kota Yogyakarta, Bantul, hingga Kulon Progo. Sebagian besar diantaranya merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas si bakul.
9: Mereka berpartisipasi secara sukarela dan dengan sangat senang hati ikut mensupport acara ini. Nantinya ke depan mereka berharap sangat bisa berkembang, bisa maju. Minimal impian mereka adalah ketika produk yang mereka miliki akhirnya bisa franchise seperti itu, menjadi besar atas nama bahwa kami asli produk Daerah Istimewa Yogyakarta.
10: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM peserta besar, Agustinus, mengaku mengikuti kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan untuk turut memeriahkan acara melalui jaringan si bakul.
11: Waktu itu kita buka operasi pasar bersama dengan Desperindak, karena itu agenda rutin. Kemudian ada yang datang memperkenalkan diri bahwa beliau akan ada event, terus berkenan nggak kalau mengikuti event ini gitu. Ya kita sih oke aja
10: gitu. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Panitia berencana menjadikannya agenda rutin dan berharap jumlah peserta UMKM yang terlibat dapat terus bertambah pada pelaksanaan mendatang.
0: Pendengar, Anda masih menyimak buletin lintas Jateng DIY bersama kami Pro 1 RRI Purwakarta. Beralih ke Semarang, alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan yang selama ini menjadi ruang publik kebanggaan warga justru tercoreng oleh temuan botol miras dan alat kontrasepsi. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil langkah cepat dari operasi penertiban hingga percepatan penerangan di titik-titik gelap yang dinilai rawan disalahgunakan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
12: Kita cukup prihatin tentang itu dan sudah kita lakukan operasi kan.
13: Temuan minuman keras, miras, dan alat kontrasepsi di kawasan alun-alun Kajen memicu respon cepat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain memperketat operasi penertiban, Pemkab juga memutuskan mempercepat penambahan penerangan di sejumlah titik yang selama ini dinilai gelap dan rawan disalahgunakan. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku prihatin atas temuan tersebut. Menurutnya operasi penertiban sebenarnya telah dilakukan dan akan terus diintensifkan oleh Satpol PP bersama perangkat daerah serta aparat kepolisian. Menurut Sukirman, penambahan lampu tidak hanya dilakukan di kawasan alun-alun Kajen tetapi juga di seluruh taman dan ruang terbuka yang dinilai berpotensi menjadi lokasi aktivitas negatif.
12: Beserta seluruh perangkat yang ada pasti akan terus melakukan operasi di sana. Itu satu. Yang tidak kalah penting memang nanti kita akan perbaiki fasilitas itu karena memang penataan di alun-alun itu sedang kita proyeksikan sebenarnya tapi tahun 2027. Tapi kalau memang ini butuh percepatan, saya kira nggak menjadi problem, yang penting terang tidak.
13: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memastikan rahasia tidak hanya menyasar alun-alun Kajen. Kawasan hutan kota Kajen yang sebelumnya juga ditemukan sejumlah botol miras akan menjadi sasaran operasi rutin bersama aparat kepolisian. Senada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Agus Purwanto mengatakan, pihaknya segera menerjunkan tim untuk memetakan titik-titik yang membutuhkan tambahan penanganan.
14: Dinas Perhubungan akan kita terjunkan untuk melakukan survei di titik-titik yang kira-kira berpotensi digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif nanti.
13: Ia menambahkan hasil survei akan menjadi dasar penambahan lampu, termasuk di kawasan taman. Realisasi program tersebut diupayakan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2026. Langkah percepatan penataan dan pengawasan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi alun-alun Kajen sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan kawasan untuk aktivitas yang melanggar norma maupun ketertiban umum. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kota Semarang siap mendistribusikan 900 ribu liter air bersih guna menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Berikut laporan Rahma Purwanto.
15: Kami ini masih menyediakan atau masih ada.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BBBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan, upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BBBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
15: Kami ini masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan, itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
16: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
17: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Titik-titik yang tidak ada salurannya pakai air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
16: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Purwakarta, NPCI Kabupaten Banyumas mendorong semakin banyak anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga sejak dini. Mereka akan dibina hingga meraih prestasi. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mengajak para orang tua untuk tidak ragu mendorong anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi prestasi. Ketua NPCI Banyumas, Suwondo Geni, mengatakan jumlah atlet penyandang disabilitas di Banyumas masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah difabel yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, penyandang disabilitas di Banyumas diperkirakan mencapai sekitar 5% dari total penduduk, sementara atlet yang dibina NPCI saat ini belum mencapai 70 orang. Menurut Suwondo, masih banyak orang tua yang enggan memperkenalkan anak penyandang disabilitas kepada lingkungan karena merasa malu. Namun Suwondo menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pembinaan kepada anak-anak penyandang disabilitas sesuai minat dan kemampuan masing-masing.
19: Ayo Bapak Ibu yang punya putra putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang ada dan tentunya bisa memberikan apa namanya kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya dan sudah banyak contoh atlet sepak bola kita yang sekarang sudah sukses.
18: Suwondo berharap semakin banyak orang tua memberikan kesempatan kepada putra-putri penyandang disabilitas untuk mengikuti pembinaan olahraga. Selain mengembangkan bakat, pembinaan tersebut juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Banyumas. Terdekat, kontingen NPCI Banyumas akan mengikuti ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah pada akhir Agustus dan Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Tengah pada Oktober mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara KEN pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah tingkat nasional. Berikut laporan Vinta Nurfozia.
20: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2027 mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Pengelola data dan informasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Putpar Kabupaten Banyumas, Erendi Kusuma Anggara, mengatakan bahwa saat ini Banyumas memiliki 48 agenda yang masuk dalam Calendar of Event atau CEO 2026. Menurut Randy, beberapa kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi wajah pariwisata Banyumas di tingkat nasional seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, dan Purwokerto Half Marathon. Masuknya agenda Banyumas ke KEN dinilai akan membuka peluang promosi yang lebih luas karena program tersebut merupakan kurasi nasional terhadap berbagai event daerah yang memiliki daya tarik wisata.
3: Untuk perkembangan festival di Kabupaten Banyumas sendiri itu sangat baik ya. Buktinya dengan beragamnya jenis festival. Jadi tidak hanya festival seni budaya, kita juga ada festival kuliner, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Dan pada tahun ini, kita di calendar of event kita, Kabupaten Banyumas kita total itu ada 48 event yang terdaftar. Dan kita memiliki beberapa event unggulan seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, kemudian ada Purwokerto Half Marathon. Dan kedepannya di tahun 2027 kita rencana akan mendaftarkan event-event unggulan itu ke dalam KEN Karisma Event Nusantara, seperti itu.
20: Selain memperkenalkan potensi budaya Banyumas, festival juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang terdampak pada sektor ekonomi. Untuk mendukung target tersebut, Dinpora Putpar juga menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan festival. Kolaborasi dilakukan dengan pelaku UMKM melalui penyediaan tenan pada setiap event, sektor perhotelan dan restoran untuk mendukung kebutuhan akomodasi wisatawan, hingga influencer untuk memperluas promosi di media digital. Meski begitu, Randy mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan festival, terutama keterbatasan anggaran dan pengelolaan kebersihan setelah acara berlangsung. Sehingga ia berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam menyukseskan berbagai agenda daerah, baik sebagai peserta, pelaku UMKM, penyelenggara, maupun dengan turut mempromosikan festival kepada masyarakat di luar Banyumas. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Mendengar laporan reporter Vinta Nurfosia tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang hari ini disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperbutkan oleh masyarakat.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pernahkah Anda merasakan perasaan yang membuat rasa tidak nyaman dan menikmati pekerjaan? Kalau pernah mengalaminya, itulah yang dinamakan burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan. Individu yang mengalami burnout mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan tidak mampu berfungsi secara maksimal dan efektif di tempat kerja. Harus diwaspadai kalau merasakan burnout di lingkungan kerja. Ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Jogja sore hari ini menjelang senja. Panji teman ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Yogyakarta dikenal sebagai kota yang akrab dengan budaya berkumpul nih, apa ya bahasanya, di Jogja nih sobo-sobo begitu ya, mulai dari angkringan, burjo, kedai kopi banyak sekali ya sekarang bermunculan seperti jamur begitu ya, hingga ruang-ruang komunitas, aktivitas nongkrong tentunya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat nih, khususnya kalangan anak muda. Nah, namun di balik budaya yang tentunya memiliki apa ya peran untuk mempererat hubungan sosial tersebut, tersimpan tantangan lain yang mulai mendapat perhatian. Apa itu? Tentunya meningkatnya persoalan kesehatan mental dan tekanan ekonomi. Ya, bayangin aja. Untuk anak muda, kalau yang lanjut begitu ya, tinggal ngeronda begitu ya, udah kumpul-kumpul atau mungkin yang menggunakan apa ya perkumpulan-perkumpulan, tetapi untuk anak muda nih biasanya sih kalau nongkrong kan butuh jajan ya. Nah, ini menjadi satu persoalan sendiri nih ketika kita ingin berkumpul nih, bagaimana caranya berkumpul tetapi untuk menekan ekonomi ya begitu ya. Nah, ini biar jurnalis di Good News from Indonesia atau GNFI menyebutkan bahwa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan rasio gangguan mental tertinggi di Indonesia per Juni 2026. Waduh. Nah, data Dinas Kesehatan sendiri di Kota Yogyakarta memperkuat temuan ini nih. Nah, dengan mencatat 3.498 kasus gangguan mental sepanjang 2025 yang mayoritas dialami oleh pria usia produktif antara remaja 15 tahun hingga 59 tahun tuh. Nah, tentunya untuk apa ya merespon tantangan tersebut nih, GNFI hadir melalui komunitas sebagai ruang berkumpul yang inklusif dan terjangkau, dan tentunya komunitas ini menggelar berbagai kegiatan gratis seperti walking tour, baca buku bersama, kunjungan pameran seni, hingga tur silaturahmi lintas rumah ibadah yang menyasar semangat toleransi dan kebersamaan. Dan tentunya banyak sekali mungkin menjadi pilihan kita sendiri untuk mempererat tali silaturahmi, bersosial dengan tidak menghambur-hamburkan uang. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya, sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngapain seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah potongan video beredar di media sosial menarasikan bahwa warga Indonesia yang tak mau membayar pajak maka akan dicopot status kewarganegaraannya oleh pemerintah Indonesia. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu menampilkan foto dan potongan video Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Den Luhut Binsar Panjaitan. Namun setelah dikonfirmasi dan dicek lebih dalam melalui cek fakta, tidak ada sama sekali narasi tersebut dan sudah dikonfirmasi, tidak ada konfirmasi tersebut, tidak benar dan dinyatakan bahwa berita ini adalah hoax dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pendengar, Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K. Apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25 K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Banyak sekali adat pernikahan Jawa yang kita ketahui dengan segala keunikannya. Namun, pernahkah kalian mendengar tradisi pernikahan Jawa bernama Gendong Manten? Tradisi ini dinamakan Gendong Manten karena memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggendong pengantin pria pada saat melewati jembatan. Mengapa begitu? Dilansir dari panturapos.com, sesuai dengan namanya Gendong Manten, tradisi ini berlaku ketika jarak rumah sepasang pengantin saling berseberangan dan melewati jembatan yang diyakini memiliki pantangan jika diinjak oleh pengantin pria. Maka dari itu, pengantin pria harus digendong saat melewati jembatan tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini oleh warga Tegal dan sekitarnya.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Yogyakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Satu hari lagi telah Allah hadirkan untuk kita. Apapun yang terjadi hari ini, suka maupun duka, serahkanlah kembali kepada pemilik semesta. Dan tentunya menjelang senja ini, Banji informasikan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini 30 Juli 2026 akan berkumandang tepat pukul 8:17:41 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: Abdillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Matahari perlahan tenggelam menandakan bergantinya siang menjadi malam. Saatnya kita sejenak melepas segala kepenatan duniawi, merapikan niat, dan bersiap memenuhi panggilannya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan azan telah usai dikumandangkan, mari sejenak kita lepaskan segala urusan dunia, ambil air wudu dan segerakan melangkah kaki menuju sajadah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya rabbal alamin.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Badiru bil a'malis salihah fitanan ka qad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahul Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan awam marahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menjelang senja di Jogja mengajarkan kita satu hal, keindahan tidak perlu dinikmati dengan terburu-buru. Kota ini selalu punya cara untuk melunakkan hati yang lelah melalui langit-langit sore yang selalu hangat, obrolan pinggir jalan yang selalu jujur, dan ritme hidupnya yang menenangkan. Dan saya Panji Wojo masih menemani ruang dengar Anda satu jam ke depan tentunya di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: aja. Pernah kepikiran gak kenapa internet lancar, siaran TV jernih, pesawat terbang aman, dan kapal tetap terhubung? Semua itu karena spektrum frekuensi radio dijaga dengan baik.
1: Memang sepenting itu ya?
0: Banget. Spektrum frekuensi itu terbatas. Internet, TV, radio, penerbangan, pelayaran, sampai komunikasi darurat, semuanya punya jalur frekuensi masing-masing.
1: Kalau dipakai sembarangan?
0: Wah, bisa terjadi gangguan, sinyal bertabrakan, komunikasi terganggu, bahkan layanan keselamatan bisa ikut terdampak.
1: Berarti harus digunakan sesuai aturan ya?
0: Betul, agar komunikasi tetap aman dan lancar. Yuk, bersama menjaga spektrum frekuensi radio, karena frekuensi yang tertib membuat komunikasi lebih aman untuk semua. Iklan ini dipersembahkan oleh Balmon Yogyakarta.
2: Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Dari album Badai Pasti Berlalu, Krisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

Badai Pasti Berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

versi kedua, rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang pelajar berusia 17 tahun di Jalan Godean kemarin Senin ya, menjadi perhatian pemerintah daerah DIY dalam mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan. Peristiwa tersebut mendorong penguatan aspek keselamatan pada seluruh proyek jalan provinsi yang tengah berlangsung nih. Kepala DPU PSDM DIY Ana Rina menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban atas musibah tersebut. Menurut pihaknya, insiden itu menjadi bahan evaluasi penting ya dalam pelaksanaan pekerjaan jalan di wilayah DIY. Sebagai tindak lanjut, DPU PSDM DIY menerbitkan instruksi penerapan prinsip Zero Hazard Site kepada seluruh penyedia jasa konstruksi yang menangani pekerjaan jalan guna memperkuat mitigasi resiko keselamatan di setiap lokasi proyek. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, tentunya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dikutip dari rri.co.id. Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Bantul menegaskan komitmen

dan pengemis anak-anak nih. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan tokoh masyarakat, relawan, serta pekerja sosial sehingga keberadaan mereka lebih cepat terdeteksi. Dan tentunya jika terjaring salah satu dari mereka nih, ada upaya anak-anak itu kemudian akan dikembalikan kepada orang tuanya agar tetap memperoleh hak pengasuhan dan pendidikan. Namun, apabila dalam proses pendampingan ditemukan adanya kelalaian dari orang tua, Dinsos akan memberikan pembinaan sekaligus peringatan. Dan tentunya, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

kepikiran nggak kenapa internet lancar, siaran TV jernih, pesawat terbang aman, dan kapal tetap terhubung? Semua itu karena spektrum frekuensi

0: Radio dijaga dengan baik.
1: Memang sepenting itu ya?
0: Banget. Spektrum frekuensi itu terbatas. Internet, TV, radio, penerbangan, pelayaran, sampai komunikasi darurat, semuanya punya jalur frekuensi masing-masing.
1: Kalau dipakai sembarangan?
0: Wah, bisa terjadi gangguan, sinyal bertabrakan, komunikasi terganggu, bahkan layanan keselamatan bisa ikut terdampak.
1: Berarti harus digunakan sesuai aturan ya?
0: Betul, agar komunikasi tetap aman dan lancar. Yuk, bersama menjaga spektrum frekuensi radio, karena frekuensi yang tertib membuat komunikasi lebih aman untuk semua. Iklan ini dipersembahkan oleh Balmon Yogyakarta.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul menyebut distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan tetap diawali dengan survei lapangan. Langkah tersebut demi memastikan jumlah air yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan mengacu pada laporan dari masyarakat. Warga mengajukan permohonan bantuan melalui surat yang diketahui oleh lurah dulu, kemudian tim BPBD melakukan asesmen langsung ke lokasi dan pihaknya mengakui bahwa BPBD telah memiliki basis data terkait potensi kekeringan di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Meski begitu, verifikasi di lapangan tetap perlu dilakukan agar bantuan air bisa sesuai dengan kondisi aktual. Dan tentu saja informasi ini menutup kebersamaan saya ya, Panji. Dan tentunya tenang saja, sudah siap di belakang saya ada Rifa Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1, Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu? Ya?
7: Bukan untuk mengurus itu, Pak Yang Mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
16: Tentang penjualan online.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun. Peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Dan lu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan. Kita menilai hari ini, sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudzan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mabat pendengar setia dari Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hadir di program Tahsin Tilawah Al-Qur'an dan juga ada bisa bergabung di line telepon 580333 atau 0811-2711-911. Malam hari ini pendengar kita sudah terhubung bersama Ustazah Subwani Khalifah dan kita langsung ke pendengar. Namun nanti malam hari ini karena Ustazah sedang di perjalanan, ini malam hari ini Ustazah sudah menyimak telepon ataupun siaran kita. Jadi pendengar bisa bergabung di line telepon 580333 ataupun 0811-2711-911. Dan malam hari ini Ustazah sedang mendengarkan dan nanti akan dikoreksi oleh Ustazah. Namun saat ini kami buka sesi penelpon, 3 penelpon di 580333 ataupun 0811-2711-911. Malam hari ini Ustazah Subhani Khalifah sudah membuka dan mendengarkan prosatera di Yogyakarta, nanti akan disimak oleh Ustazah. Baik, monggo Bunda Sri, Bunda Siti dan juga Bu Yayu, kami persilahkan untuk bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911 di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Malam hari ini di Al-Quran surat As-Saffat ayat 126 dimulai dari 126. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman malam hari ini sudah mendengarkan siaran kita namun sedang berada di perjalanan, sehingga kami langsung persilahkan kepada para pendengar untuk bergabung dan membacakan ayat Al-Quran. Malam hari ini di Al-Quran surat As-Saffat ayat 126. Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi penyiarku yang soleh ini.
0: Bunda, Eyang Siti. Sehat Eyang.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Pinaringan sehat. Sehatipun tiang sepuh. Sakit bergabung belajar tahsin dateng RRI Pro 1. Nak Hanafi penyiarku yang soleh.
0: Eyang, malam hari ini Ustazah sudah mendengarkan melalui saluran radio dan langsung untuk membacakan surah As-Saffat ayat 126 ya, yang dimulai dari 126.
1: Mugi panjenengan sehat, kru RRI sehat, dengan Ani pun pinaringan sehat. Mugi Ustazah Ani sekeluarga pinaringan sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti dari Banguntapan sudah bergabung, dan juga pendengar sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan juga bisa bergabung di line telepon 580333. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi. Alhamdulillah bisa bergabung.
1: Ji, sehat Bunda Yayu?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Hanafi, Ustazah Ani, juga pendengar Pro 1 semuanya tetap sehat.
1: Ji,
2: ini saya sampai, sudah sampai ayat berapa ya Mas
1: Hanafi? Ayat 133 saat sekarang.
2: Baru ceklik, masih asofat toh?
1: Ji.
2: Oh iya. Berapa? 100 berapa?
1: 133.
2: 133.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lutal laminal mursalin. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُشْرِقِينَ بخين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين صدق الله العظيم.
3: Mohon kira koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yayu sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ustazah sudah bisa mendengarkan suara kami, Ustazah?
4: Kalau Mas Hanafi sudah.
1: Iji.
4: Tapi yang pendengar tadi enggak kedengaran di sini.
1: Oh. Terus bagaimana Ustazah ini?
4: Enggak bisa ngorek sih, Mas. Karena enggak ada suaranya yang masuk sama sekali dari pendengar dari tadi.
1: Berarti
4: dari pertama tadi Ibu Sri apa Ibu Siti tak sama Ibu Jaju itu enggak kedengaran sama sekali.
1: Oh, jin. Kita beri kesempatan ulang atau bagaimana Ustazah?
4: Boleh.
1: Di ayat yang sama atau dimulai ayat yang tadi?
4: Ya, yang sama tadi aja.
1: Oh,
4: yang dimulai dari awal. 1, 2, 6 berarti ya.
1: Jih. Baik, pendengar bisa diulang karena Ustazah tidak terdengar suaranya di kesempatan malam hari ini. Monggo. Kami persilahkan untuk bergabung kembali di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Simbah Uci Siti.
1: Terdengar Ustazah suaranya?
4: Belum Mas Hanafi.
1: Belum terdengar, Je?
4: Iya, belum.
1: Baik, kita akan mencoba menghubungi Ustazah kembali. Eyang, sebentar aja Eyang. Kita hubungi dulu Ustazah malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran.

0: Baik, berikut Prostata dari Yogyakarta, kita sudah terhubung di kesempatan malam hari ini dengan Ustazah Subhani Khalifah SPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nafi.
0: Eyang Siti masih di belakang telepon, Eyang?
1: Taksi.
0: Oh, nggih, monggo Eyang, langsung Eyang. Di waktu kita yang mepet ini.
1: Langsung
0: nggih. Nggih, Eyang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbuk

0: له من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Yang Siti. Kita sapa kembali Jay Stazan, Jay.
2: Jay, monggo Mas Nafi.
1: Baik, kita sapa di kesempatan malam hari ini di 580333 akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, tidak ada suara. Bisa dicoba kembali mendengar di 580333. Dan malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanafi.
1: Nggih, Bu Yayu, maaf.
3: Iya.
1: Nggih, Bu Yayu, monggo.
3: Ya, langsung saja, nggih.
1: Nggih.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lutan laminal mursalin. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُشْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, mungkin cukup dua penelpon karena waktu kita mepet sekali Ustazah. Monggo Ustazah untuk mengkoreksinya.
2: Baik Mas Anafi. Untuk Ibu Siti tadi di huruf shadnya saja di ayat 128, illa ibadallahil mukhlasin, ya. Nanti bisa dilatih lagi untuk huruf shadnya. Yang lain alhamdulillah sudah bagus nih. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi alhamdulillah bacanya juga sudah semakin bagus. Koreksiannya di dengungnya nggih Ibu nggih. Di dengungnya tadi ada yang kurang sedikit lagi ditahannya, ya. Jadi tembonya kurang sedikit dilamakan gitu. Tapi hanya sedikit saja, cuma satu atau dua gitu ya. Kalau yang selebihnya, yang lainnya itu alhamdulillah dengungnya sudah bagus ya. Tadi di ayat 137 ya, ainihim musbihin. Yang tadi kurang sedikit aja didengungkan ya. Itu saja, selainnya alhamdulillah sudah bagus. Sama roknya ya, di mursalin sedikit ditebalkan lagi roknya. Itu saja, selebihnya alhamdulillah sudah bagus.
1: Baik Ustazah, terima kasih sudah mengkoreksi malam hari ini. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan dalam.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih Ustazah, matur nuwun. Selamat beraktivitas kembali.
2: Ini sami-sami. Ini Mas Nafi untuk ide undur diri izin ya.
1: Ji, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nafi.
1: Pendengar, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau gak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

0: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 30 Juli 2026, Aku Juga Ibumu, dari RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!
2: Asyhadu an la ilaha.
1: Ibu! Ibu!
0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja? Atau tidur di rumah aku aja yuk.
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya, tuh.
1: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka. Dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di kesempatan malam hari ini. Pendengar, harga jual beli bawang merah di lahan pasir petani selatan Pansela Kabupaten Bantul di Yogyakarta kini turun sekitar 50% ataupun menjadi 15.000 per kilogram. Andika Nurkolis, 34 tahun, salah satu petani bawang merah lahan pasir Pansela Bantul, menyampaikan saat ini baru mulai panen raya. Akan tetapi pedagang ataupun penebas bawang merah hanya menghargai bawang merah senilai Rp15.000 per kilogram. Ini sekitar sepekan terakhir petani bawang merah lahan pasir mulai panen raya bawang merah dan hasilnya cukup baik, tapi yang tidak baik adalah harga dan harga belinya. Kemudian disampaikannya sekitar 1,5 bulan yang lalu saat awal panen bawang merah di area persawahan bawang merah masih dibeli dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Ini memang menjadi salah satu hal yang buruk ya buat petani karena dihargai dengan harga murah.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih di Persatuan RRI Yogyakarta, kekeringan akibat musim kemarau pendengar mulai dirasakan warga di Kulon Progo. Badan Penanggulangan Bencana

0: Utara, BPBD setempat pun mulai menyalurkan banyak tangki air bersih berdasarkan permintaan warga. Nah, memang menurut Kepala Saksi Seksi Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, sejauh ini pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 21 tangki air bersih yang ada di lingkungan tersebut. Tentu menjadikan salah satu hal yang memang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo di area-area kekeringan.
1: Hai Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang Umbi Garut, Garut yang selama ini lebih banyak diolah menjadi tepung secara tradisional, bakal dikembangkan menjadi beragam produk pangan bernilai tambah di Kelurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Mulai dari bubur instan, mie bebas gluten, hingga keripik Garut disiapkan untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan kelompok perempuan di wilayah tersebut. Pengembangan tersebut dilakukan melalui hal yang dilakukan program pengabdian masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang didukung program basis industri dan masyarakat BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, sebanyak 22 anggota kelompok wanita tani atau KWT Ngudi Makmur akan mendapatkan pendampingan mulai dari prosesi produksi dan juga pengemasan hingga pemasaran digital agar komoditas lokal tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UNY Umar Yeni Suryanto mengatakan Umbi Garut sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional karena memiliki indeks dan juga glikemik rendah, bebas gluten, serta mudah dicerna. Namun, selama ini pemanfaatannya masih terbatas sehingga nilai ekonomi yang belum optimal.

0: Pendengar, kami temani dengan album penyanyi dari Peter Pan. Dan malam hari ini kita akan hadirkan cerita rakyat dari para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Cerita rakyat di daerah masing-masing itu seperti apa sih? Dari bidang menu makanan tradisional dari daerah asal para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, boleh ceritakan apa saja sih menu kuliner tradisional yang biasa hadir di momen-momen istimewa? Kalau Rifana Visi, momen 17 Agustus itu ada kuliner yang namanya nasi uduk. Kalau di Jawa namanya sego wudu. Nah, itu tuh malam 17 Agustusan ketika kita baru bahasa Jawanya lek-lekan. Itu tuh menunya nasi uduk gitu. Ada ingkungnya, ada sambel apa ya itu? Sambel apa namanya? Kacang atau apa? Yuk, 580333, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Muslim mengusik Salva.
0: Halo Bu Satila, dari Kokap Kulon Progo.
1: Injih leres.
0: Sugeng dalu Bu Satila.
1: Injih, sugeng dalu mas.
0: Pripun pawartosipun dalu puniko?
1: Saya namung pingin di sini.
0: Pripun?
1: Pingin.
0: Asrep?
1: Oke.
0: Ngececes? Ibu Satila, kalau di Kokap Kulon Progo itu ada cerita rakyat terkait dengan kuliner nggak sih Bu? Di tempat Ibu ada kuliner tradisional apa yang disajikan di hari-hari besar tertentu atau momen-momen spesial gitu Bu?
1: Kalau pertandingan itu nggak pasti, tapi kalau pas ini 17-an sama apa itu saparan jadikan satu nanti bersih-bersih kuburan, bersih-bersih jalan, baik. Nanti kalau udah selesai itu kan semua mengumpuli makanan. Makanan yang dari kebun ada itu singkong godok, ada pisang godok,
0: hasil bumi ya Bu ya,
1: apa?
0: Berarti ya
1: putih kalau di sini istilahnya godok, ada yang bikin ketupat, ada yang itu bikin apa, yang bikin apem lah, pokoknya macam-macam. Nanti setelah selesai bersih-bersih, ngumpul, makanan dikumpulin, terus doa bersama, nanti terus makan bersama-sama apa adanya itu dimakan bersama-sama.
0: Oh, hasil bumi ya Bu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Tanggal berapa Bu itu?
1: Kalau sini kalau enggak salah besok hari Minggu. Pas itu saparannya, kalau pas 17-an ya pas tirakatnya malam 17-an.
0: Terus biasanya Bu Satila ngumpulin apa?
1: Biasanya ya apa ya, bikin ketupat sama tempe. Kalau ada itu pute di sini istilahnya atau sundo itu bisa ditebus dibawain juga. Kalau enggak ya kayak macam-macam lah, yang namanya istilahnya laraan gitu mas di sini. Ngumpulin makanan namanya laraan, atau nanti ada yang ngambil. Terus nanti setelah selesai bersih-bersih itu berkumpul, terus doa bersama. Terus nanti kan ada istilah selamatan yang dari itu dari pedukuhan yang bikin, terus didoain, terus nanti makan bersama-sama di situ.
0: Baiklah Ibu, ini lagu-lagunya dari koleksi Peter Pan.
1: Ya, Peter Pan lagunya apa aja, Mas?
0: ada, tak bacain ya Bu ya. Ada judulnya Ada Apa Denganmu, Kukatakan Dengan Indah. Ada juga Bintang di Surga, Cobalah Mengerti.
1: Hah? Bintang di Surga.
0: Anji. Sayang ya Bu, bintangnya ya cemerlang.
1: Iya.
0: Jeh, mau kinten-kinten kagem sinten ibuku.
1: Salamipun kagem Ibu Ali, Ibu Nani, Ibu Mi, Ibu Kristin, Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Bu Lisanti, Mbak siapa ya? Terus Pak Timbang, Pak Putri Kraito, Pak Cak Basyati, Mbak Mut, Pak Ngisul, Mas Yanto, Agung Sedoyo Kemawon. Mugi pun paringi sehat teman-teman.
0: Amin.
1: Agung Mas, siapa Mas Hanafi? Kenaya karyo ngantos paripurno tetap sehat semangat.
0: Nggih.
1: Lancar rezeki lancar. Nggih. Mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Belakangnya Bu Satilah ada siapa? Kita sapa kembali yuk di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Oh, terputus nampaknya. Monggo silakan untuk bergabung kembali, kita bacakan di WA. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu, Mas Rianto Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Request lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Salamnya buat Mbak Kakung Uti, Tri, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukan dari Pak Kristina, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernestintan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Rimbang, Pak Bambang Joyo Semiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas, sehat selalu dan bahagia selalu. Matur nuwun. Baik, kita hadirkan lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di malam hari ini.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Masih di program Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Albu. Anda masih bisa bergabung bersama kami dengan album penyanyi koleksi dari Peter Pan. Kalau berbicara cerita rakyat, baik ada kuliner tradisional yang dihadirkan di hari-hari tertentu, yuk bisa komunikasikan atau ceritakan ke Rifa Hanafi malam hari ini. Apa yang unik dari sisi baik tempat Anda tinggal, tempat Anda lahir, tempat Anda tumbuh, atau hal-hal yang pernah Anda jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri, salam untuk Bu Lilis, Bu Amma, Bu Satilah, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Andin, Bu Wika, Bu Wiki, Pak Ipul, Pak Beni, Mas Dedi, Pak Hadi, Pak Maman, Mas Rianto, Pak John, dan semuanya saja. Request lagunya Mungkin. Untuk Mas Hanafi, selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih. Ada juga Mbak Christine dari Sorogenen. Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Menghapus Jejakmu. Udah ya Mbak ya, Menghapus Jejakmu sudah tadi yang kedua. Dari Peter Pan ya, salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, kemudian Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi, Bu Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Pak Hasan, Pak Hasan, Mbah Jadi, ada juga Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, ada juga Mbak Novi, Mbak Dwi Padi, Mbak Andin, dan juga Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu. Kemudian ada juga Mas Dodi, Mas Andi, Mas Sipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Ki Mayang Seto, ada Romo Narto Hendro, Kang Gilas buat membali dia. Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat bertugas. Mbak Christine, tambah salam buat Pak Hasan, Bu Maria Sukaisi, sama Pak Sukandari dan juga Mas Tidi Iskandar. Selamat bertugas Mas Adi, Mas Hanafi, Mas Yudi juga. Selamat malam juga, terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar pasti kami tunggu untuk bergabung berinteraksi cerita-cerita barengan Rifa Hanafi malam Jumat ini ya. Tentang apa ya, cerita rakyat ataupun menu tradisional yang pernah Anda jumpai, yang dihadirkan di acara-acara tentu, acara-acara spesial ataupun hal-hal lainnya. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Melodi Memori Musik Ade Lanang.
0: Halo Kakak Lanang.
1: Kok suaranya, oh rupanya lagi pilek dia.
0: Ini udah hampir sembuh, kemarin sakit-sakitnya itu hari Jumat yang dulu.
1: Iya.
0: Ini hampir seminggu berarti, ini baru mau sembuh.
1: Makanya Mas Andi bilang kan, suaranya kok beda gitu. Berarti bener kan?
0: Masih ada serak-seraknya. Ini nggak tahu flu yang kali ini kok lama ya, seminggu ya?
1: Kayaknya angin itu.
0: Masuk angin?
1: Iya, biasanya kalau flu angin atau batu angin agak lama. Solusinya dia dikerik dia.
0: Oh.
1: Iya, Mas Andi udah sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Dikerik nanti sama yang bisa kerikan. Gitu.
0: Berarti angin. Masuk angin, Hanafi itu memang jarang banget dikerik itu Mas Andi.
1: Iya, dikerik gak apa-apa, daripada lama nanti sembuhnya.
0: Tapi apalagi ini kan, tapi ini udah mau sembuh.
1: Iya, tetap. Apalagi kan penyiar itu kan suara nomor satu. Iya, penampilan nomor
0: satu
1: sekian.
0: Tapi suaranya ini tuh Mas Andi panggil gak sih?
1: Iya, sampai dibilangin kan kemarin udah dibilangin juga kan beda, mikirin kayak di Jakarta gitu.
0: Oh.
1: Iya, makanya kan kelihatan kalau suara itu penyiar nomor satu, number one. Biarpun gantengnya kayak siapa?
0: Kayak
1: Pit. Tapi kalau suaranya kuek kuek kuek kuek.
0: Betul, ya, betul. Semoga lekas set dan

0: Itu kan ya ada makanan-makanan tersendiri dia. Oh. Yang memang kayak maulid nabi, kayak nyadran. Gitu, jadi banyak sih. Iya. Apalagi Indonesia ini kan kaya akan budaya.
1: Betul.
0: Gitu, belum yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Gitu, jadi ya, tapi sih maaf, jadinya sama aja.
1: Oh, mirip gitu ya?
0: Jadinya sama aja kalau ke belakang kalau biarpun tuh kan ketawa butut itu.
1: Iya.
0: Masa Nabi masa nggak arah mudeng sih. Ya iya, makanan seenak satu miliar pun jadinya sama aja.
1: Iya.
0: Jadi makanya jadi kalau di Islam itu emang luar biasa, makan di saat lapar, berhenti apa katanya?
1: Sesudah, sebelum kenyang.
0: Gitu. Jadi memang, nah makanya kan maaf, di Islam juga yang Mas Andi tahu tuh dilarang menghina makanan, mencaci makanan.
1: Betul.
0: Karena makanan itu mendoakan kita juga.
1: Berkah ya Mas Andi ya.
0: Iya, kalau kata pesan orang tua kan nasi jangan berantakan, makan nasi. Ya memang dari filosofi itu ya kita diajarin ataupun makan dihabisin, jangan sampai mubazir. Gitu, karena
1: katanya memang, nanti ayamnya mati.
0: Iya, kurang lebih kurang. Terus karena di belakang kita masih ada loh yang nggak bisa makan.
1: Pasti.
0: Nah, jadi makanya kalau untuk makanan misalnya, kecuali maaf ya, kalau memang nggak apa yang maaf yang diharamkan bagi orang Islam ya. Itu ya memang jangan disentuh kalau bisa. Jadi karena kan ya kita cukup tahu aja gitu. Juga ya biarin aja tradisi mereka gitu. Gitu. Jadi semua makanan itu sebenarnya istimewa kalau bagi Mas Andi ya. Gitu. Tergantung cara kita bersyukurnya. Kalau kita bersyukur yang tadinya cuma tempe rasanya daging. Iya.
1: Daging tempe. Daging tempe namanya.
0: Enggak, terasa daging sapi bener.
1: Daging tempe, daging tahu.
0: Oh, Mas Andi belum, Mas Andi belum ngalamin ya makan tempe rasanya terasa daging.
1: Udah.
0: Terus?
1: Terus enak lah.
0: Ya iya, jadi bukan daging tempe, bukan memang terasa daging.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tahu.
0: Jadi, nah begitu juga ada kayak teman Mas Andi itu di Batam, namanya di Nagoya ya.
1: Nagoya.
0: Iya, di apartemen dia, apartemen mewah. Jadi dia makan daging tapi rasanya kayaknya hambar.
1: Kayak makan apa ya? Kayak makan tahu.
0: Iya,
1: tahu yang enggak ada rasanya.
0: Jadi makanya
1: kebalikannya ya.
0: Iya. Nikmatnya makanan itu dia tadi ketika lapar, terus ya ketika memang kita hasil keringat yang halal. Gitu. Jadi makanya,
1: nikmat mana lagi yang engkau dustakan?
0: Betul. Terus ya masalah tradisi itu ya tergantung individu ataupun tergantung daerah masing-masing
1: gitu. Cara menyikapinya gitu ya.
0: Betul. Jadi kayak apa namanya, mungkin di Indonesia Timur ada papeda.
1: Enak karena banget
0: yang,
1: loh itu.
0: Iya,
1: aku pengen makan tapi belum pernah coba.
0: Nah ini itu nih termasuk salah satu tema hari ini juga yang Mas Anabi bilang. Iya. Ada di satu acara gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu, kayak ini juga apa namanya, tahu tepo di Magetan.
1: Apa itu?
0: Tahu tepo, jadi tahunya tuh dicampur telur dadar. Namanya tahu tepo ya. Tepo. Dia pakai ketupat apa pakai lontong, biasanya pakai ketupat kalau gak salah deh.
1: Kalau aku pernah yang tahu dikasih cabai itu loh enak.
0: Iya.
1: Tahu yang coklat kayak tahu pong itu terus ada kuahnya itu loh.
0: Oh iya itu juga enak.
1: Apa namanya itu?
0: Tahu apa ya? Tahu berontak kali.
1: Iya kali ya.
0: Iya ada memang tahu dalamnya apa ada macam-macam gitu kan. Nah itu kan bagi kita enak tuh masa nasi. Bagi orang Indonesia Timur belum tentu Mas Anabi, karena di sana kan dia biasanya ikan.
1: Iya, bergizi sekali.
0: Gitu. Jadi ya Kalau Mas Andi sih insya Allah semuanya suka ya. Tapi yang memang maaf

0: yang menurut syariat lah gitu. Ini maaf nih, bukan ngebedain makanan, betul, enggak, betul, ya betul. Memang ya kita kan ada batasan-batasannya juga. Begitupun orang apa tuh, dia nggak suka makan udang loh, Mas Anapi.
1: Ada yang biduran.
0: Iya, yang apa gitu, entah vegetarian kali ya. Padahal kan bagi kita enak kan udang gitu kan, tapi ada juga rupanya yang gak suka.
1: Benar.
0: Jadi ya mudah-mudahan sih tidak mubazir gitu aja.
1: Iya. Baik, Mas Andi ini malam hari ini ya? Dari Peter Pan.
0: Tadi dengar Peter Pan semuanya enak ya, biarpun diulang-ulang tiap kali. Tapi Peter Pan enak tadi. Kasih apa ya? Yang penting bukan AI ya.
1: Peter Pan masih topeng jalan. Mau? Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.
0: Terus?
1: Cobalah mengerti.
0: Ayo deh, cobalah mengerti lah kalau Mas Anapi suaranya lagi ganteng.
1: Oke deh. Mau kirim-kirim Mas Andi?
0: Iya, buat Mas Anapi. Semoga cepat sembuh, cepat pulih.
1: Amin.
0: Tapi suaranya pun masih oke lah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggak tersiksa banget. Kadang ada orang yang suaranya tersiksa, kecekek lah ibaratnya kan. Tapi ini masih mending, tapi ya kalau bisa kembali pulih lah ya. Terus salam juga Mas Anapi.
1: Ya.
0: Halo. Ya, buat Bu Wigati, buat Bu Satila, Bu Rahayu, Bu Tuti, masuk Bu Tuti. Terus salam buat Bu Hajanani, Bu Indra, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mas Ipul, Pak Widodo, Pak Rimbang, Mbak Jadid, Pak Irwan, Pak Ramadan, udah lama tak dengar suaranya ya.
1: Iya.
0: Terus salam Mas Ipul udah ya, buat Mbak Kristin, Roman Arta Indro, buat Bu Umi, Pak Widodo udah tadi ya, Pak Beni. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah Mas Anapi.
1: Oke.
0: Ya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, terima kasih sudah bergabung dari Batam ya. Kita hadirkan lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, penulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Pendengar masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon kami 5803333 ataupun 0811271111. Ceritakan malam hari ini sama Riva Nafi, cerita rakyat ataupun kuliner tradisional yang ada di tempat Anda, dan juga bisa menjadikan salah satu hal penting untuk menikmatinya dan dihadirkan di momen-momen tertentu. Malam hari ini ada Busati. Kalau di tempat saya tahu ada kuahnya pedas, namanya tahu ulek kupat tahu gitu mas. Oh, nje tahu toh. Ini Busati lah toh. Nje maturun Busati lah. Saya selalu nje punje sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Pak Bari Sugeng Dalu, Pak Bari baru dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Bari nje. Kirim salam buat anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan semua cucu-cucu tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan juga pendengar, ada Bu Yaski di Alkit malam hari ini sedang bergabung. Mas Hanafi, selamat malam. Hadir di Ruang Rindu malam hari ini kalau bercerita mengenai makanan tradisional ataupun hal-hal yang hadir di momen-momen tertentu. Di tempat saya tuh dekat dengan keraton, jadi kalau ada gunungan dan lain sebagainya itu juga selalu juga dapat kebagian dari gunungan yang ada hasil bumi ataupun berbagai macam hal-hal yang memang ada di situ. Jadi ingat masa-masa itu dan juga senang sekali bisa mendapatkannya juga. Lagunya dari Peter Pan, pengen dengerin yang judulnya Tak Bisakah. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan.

Ada juga Pak Suradi di Sleman, Mas Hanafi, selamat malam. Dengerin Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Kalau aku sih terkait dengan jajanan tradisional, aku sukanya apem. Kalau nyadran itu keluarga suka bikin apem. Kalau pas masih anget tuh aku suka banget karena gurih dan juga enak gitu loh. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatuan dari Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kebaikan dalam menjalankan tugas ataupun berbagai macam hal-hal lainnya. Lagunya Ngikut Aja, salamnya buat semua pendengar Persatuan dari Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam. Pak Terun sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Pro Satu RR Yogyakarta.

0: Boy, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

Ngeri deh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirabiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pendengar pasti kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Mbak Christine dari Sorogenen, lagu Mas Rianto sama Mbak Christine, Menghapus Jejakmu dari Peter Pan, ditunggu ya Mas Hanafi. Lagunya sampun ya Mbak Christine ya, tadi di kedua ketika setelah opening, terus Hanafi hadirkan Menghapus Sejakmu. Jadi sudah diputar ke tiga, berarti lagu ketiga. Makasih Mbak Christine sudah request, dan juga Mas Rianto. Baru mendengarkan kali ini juga ada Rudi di Yogyakarta. Mas Hanafi selamat malam, ada di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Kalau Rudi sih terkait dengan makanan tradisional yang memiliki cerita rakyat, itu kalau kita zaman kecil among-among itu ada bubur atau jenang merah sama jenang yang warnanya putih. Suka banget sih sama jenangnya. Kalau yang merah itu kayaknya dari gula Jawa. Apa ya sebutannya, jenang merah ya. Kalau yang putih itu dari santan yang gurih gitu. Suka dibikinin sih sama orang tua kalau dulu masih kecil bancaan itu. Atau memperingati hari lahir gitu ya. Netu. Mas Hanafi dari Peter Pan pengen dengerin lagu Kupu-Kupu Malam. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Ada juga Sinta di Yogyakarta. Mas Hanafi selamat malam, baru dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya pengen dengerin Mungkin Nanti. Kalau makanan tradisional yang syarat akan makna, aku tuh suka wajik ya. Kalau di pernikahan-pernikahan itu biasanya ada, apa ya istilahnya, oleh-olehnya itu ada wajiknya. Katanya sih dengar-dengar buat semakin merekatkan hubungan. Ya lengket ya. Mas Hanafi, kalau lagunya dari Peter Pan, saya spesialkan kepada teman-teman saya yang baru dengerin malam hari ini. Terima kasih Sinta dari Yogyakarta sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Ada juga malam hari ini yang baru mendengarkan, ada Yakaria. Selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan. Lagunya spesial buat yang baru dengerin, Tak Ada Yang Abadi. Kalau makanan yang selalu kusuka, ketika ada acara, adalah nasi kuning. Karena memang lauk-pauknya dan juga berbagai macam halnya itu enak juga rasanya. Lagunya Tak Ada Yang Abadi, spesial buat para pendengar Prostat RRI Yogyakarta saja. Salam sehat, salam bahagia. Selamat mendengarkan Prostat RRI Yogyakarta. Mbak Christine, semoga Mas Hanafi selalu sehat, flu-nya cepat sembuh seperti sedia kala lagi. Maturun Mbak Christine, sudah doain Hanafi. Semoga Mbak Christine juga selalu diberikan kesehatan ya Mbak Christine ya. Lagunya sampun lho Mbak Christine lho, yang kedua tadi ya Mbak ya. Paling Mbak Christine pas baru gak dengerin. Oke, lagu-lagunya kita hadirkan di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Eh, jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman karmudi.go.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

Ada Mbak Novi dari M276. Selamat malam Mbak Novi, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu di belakang WhatsApp-nya. Terima kasih ya. Dan pendengar Ruang Rindu, malam hari ini harus kita akhiri sampai di sini. Namun Teh Novi masih akan menemani kebersamaan Anda di Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan menyatu di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ketemu lagi di nanti Rehat Malam Pro 1. Selamat malam.

0: dokter.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya, memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Blaster. Dah ya, Blaster. Selamat menunaikan tugasmu juga nanti. Dah.
1: Oke.
2: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

Menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, Komisi A DPRD DIY mendesak stakeholder segera bergerak cepat menangani keretakan jembatan dan juga potensi longsor di Kasihan. Nah, kondisi penopang jembatan sangat labil, arus lalu lintas padat sehingga keselamatan warga dan juga pengguna jalan terancam. Rapat kerja lanjutan akan digelar untuk membahas teknis mitigasi longsor sekaligus koordinasi penanganan dampak kekeringan di Bantul, Gunung Kidul, dan juga Sleman.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

Masih kami temani di Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta masih hadir dengan lagu-lagu dan juga beragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Berdengar dimanapun Anda berada, ini memang Pemkot Yogyakarta berhasil menyabet peringkat kedua penghargaan Raka Cipta Bakti Nugraha yang dikulirkan pemerintah daerah Pemda DIY. Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Wali Kota Hastowardoyo di Gedung Prajimasana Komplek Kepatihan Kamis 30 Juli 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kualitas perencanaan, capaian pembangunan, serta keberadaan program unggulan yang dinilai mendukung penuh agenda pembangunan nasional.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Peringkat bersatu dari Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini. Rehat malam, sebanyak 20 ribu liter air bersih telah disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman untuk warga di Padukuhan Nasri, Sumbangan, Kelurahan Sumbrasari, Kapanewon, Muyudanah. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi krisis air yang dialami puluhan kepala keluarga atau kakak akibat macetnya pompa Paramimas karena tertimbun lumpur. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro mengatakan krisis air yang dialami warga Sumbersari ini dipicu oleh gangguan pada sumur bor Paramimas yang mengalami penurunan debit keruh hingga akhirnya macet sejak Juni 2026. Pendengar, ini akibatnya mesin pompa yang tertimbun ledut atau lumpur. Pihaknya kalau mendistribusikan air bersih sebanyak 4 tangki pada Rabu 22 Juli 2026.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang tercinta. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Tuhan selalu tersenyum ramah, menyambut syukur yang kita ungkapkan dengan tulus. Ia pun segera mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya. Tuhan selalu bangga menyaksikan umatnya yang tekun bekerja dengan ikhlas sebagai wujud rasa syukurnya yang mungkin tidak diucap tetapi direalisasi dalam karya-karya yang bermanfaat bagi sesama. Hari ini anak-anak kita sehat, manis, ceria dan cerdas. Demikian pula suami atau istri kita. Tetapi sudahkah kita mensyukurinya? Tadi pagi di jalan, ketika berangkat menuju kerja, tiba-tiba saja ada pengendara yang memotong jalan. Dan kita terkejut, menginjak pedal rem mendadak. Seketika tubuh kita terasa sedikit memanas dan kita mengeluh. Orang-orang sekarang banyak yang semaunya sendiri. Begitu juga di tempat kerja. Berbagai omongan, guyonan, sampai ngerumpi dari kawan-kawan. Ada saja yang sedikit menyakitkan. Belum lagi sikap atasan yang banyak menuntut dan beban kerja yang memang terasa berat. Sekali lagi, kita mengeluh. Kawan-kawan di sini banyak yang sirik, gak mutu, dan pimpinan sok maunya sendiri. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian hari ini yang mengundang keluhan-keluhan. Ya, hanya keluhan-keluhan kecil saja sebenarnya. Tapi coba kita kalkulasi, ternyata hari ini kita telah lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Begitulah kira-kira hidup kita sehari-hari. Kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Kita lupa nikmatnya sehat, anak-anak yang manis, ceria dan cerdas. Kita lupa nikmatnya mempunyai kawan. Kita bahkan lupa betapa nikmatnya bisa berkarya dan sebagainya. Nah, marilah kita belajar untuk tidak mengeluh. Marilah kita belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Dan Tuhan pun akan tersenyum ramah seraya mengulurkan tangannya yang penuh dengan rahmat dan berkahnya.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat istirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Sugeng Enjang, pendengar yang berada di Ngayogyakarta, hati Ningrat, pripun pawartosipun, semoga dalam keadaan yang sehat begitu ya. Ketika embun pagi masih bertengger hangat di ujung dedaunan, dan pastinya ini langit perlahan menanggalkan gaun gelapnya. Di saat itulah harapan baru resmi dimulai. Saya Agus Pramana, hadir di hari Jumat yang penuh berkat, 31 Juli 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Mungkin di pagi hari ini Anda masih merasa dingin ya, dan pastinya harus dilawan agar Anda nantinya bisa melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini dengan penuh semangat. Bagi Anda yang melangsungkan work from home, bekerja dari rumah, dinikmati bersama keluarga tercinta. Mengawali perjumpaan kita, nanti akan hadir di indera dengar Anda, Mutiara Pagi akan tersaji hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda mendengar untuk hari ini, berkait dengan dampak berperilaku zalim. Nantinya bersama Ustadz Indra Putra Bilfaqih SOSI MSC dari Pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu nanti kami akan menyajikan beragam informasi dari sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya terangkum dalam Warta Pagi. Pendengar, jangan sampai Anda lewatkan ketika Anda memang mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan kepada pendengar. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami nantinya melalui WA kami di 0811271191 untuk sharing informasi yang mungkin Anda bagikan kepada pendengar yang lainnya. Dan pendengar, selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi dari mancanegara dan pastinya juga dari negeri kita sendiri terangkum dalam warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, bagi Anda yang akan menyampaikan opini tanggapan Anda terkait dengan satu tema yang sudah kami persiapkan mengenai merawat sungai, memulihkan kehidupan, nanti akan kami hadirkan dalam opini publik pukul 7.30. Dan selepas itu nanti akan kami gali lebih dalam lagi berkait dengan merawat sungai, memulihkan kehidupan, nantinya bersama dua narasumber yang telah bersiap akan hadir di indera dengar Anda. Ada Bapak Lili Norvi Purhantanto, S.Hud, MSc. Beliau adalah pengendali ekosistem hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dan pastinya juga ada Bapak Haris Syarif Usman, S.A.M.K.N. Beliau adalah Ketua Forum Komunitas Sungai Yogyakarta. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, beragam program menarik akan hadir di indera dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan satu buah koleksi lagu. Koleksi dari Raihan, Ababil.

Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat, nikmat sehat serta hangatnya mentari Jumat yang kembali menyapa. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas kehidupan dan menyambut hari yang mulia ini dengan penuh pengharapan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimah dimanapun Anda berada, fajar yang menyingsing selalu membawa pesan kesucian. Namun dalam perjalanan hidup manusia seringkali tergoda melangkahi batas hingga menorehkan luka baik pada diri sendiri maupun sesama. Perbuatan zolim sekecil apapun ibarat kegelapan bertumpuk yang tidak hanya merusak tatanan hubungan antar manusia tetapi juga meredupkan cahaya keberkahan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan bahas kesempatannya begitu luar biasa dengan satu tema yang luar biasa, dampak berperilaku zalim. Dan alhamdulillah alamin di kesempatan yang begitu luar biasa hadir di tengah-tengah kita Ustadz Indra Putra Bilfaqih SOSI, yang pastinya Ustadz Indra Putra Bilfaqih SOSI MSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan sapa beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Agus, sehat selalu ya, Bung Agus ya.
0: Alhamdulillah, Ustaz Indra nampaknya juga semangat dan sehat begini.
1: Alhamdulillah. Ya, begitu juga para pendengar kita yang berada di rumah, bahwasanya mereka, para pendengar kita diberikan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mendapatkan kesehatan dan menepati keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu Bang Agus ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan nanti untuk pendengar yang akan berdiskusi secara langsung bersama Ustaz Indra di kesempatan pagi hari ini dan pastinya melalui line telepon di 5803337 juga di 0811271911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimahnya kurang lebih 7 menit ke depan bersama Ustaz Indra. Moga silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayuhal nas, ya ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar setia di mana pun berada, alhamdulillah syukurlah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan, diberikan kita waktu luang. Kemudian di pagi ini Allah memberikan kita berupa kesempatan mampu beraktivitas jikalau kita terbangun dari tempat tidur. Kemudian kita berkesempatan melaksanakan wudu. Kemudian berikutnya melaksanakan sholat subuh, baik itu secara pribadi atau berjamaah. Pada intinya itu merupakan satu rezeki bagi kita yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rezeki tersebut bukan berbentuk saja finansial, kita mendapatkan harta warisan atau mungkin dapat rezeki nomplo. Ya, rezeki tersebut termasuk yang sangat berharga adalah rezeki nikmat iman. Dengan nikmat iman tersebut maka kita mampu melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang berikutnya, dengan nikmat iman tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang tersebut dari imannya. Keyakinan. Kalau dia yakin Allah la ilal khayyul qayyum la ta'huzuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, mengurus hambanya dimanapun berada. Baik kita dalam keadaan duduk, terbaring, berjalan, ataupun kemana saja. Bahwa imanlah yang mengatakan bahwasanya Allah lah yang melindungi kita, yang mengurus kita. Dan bahwasanya orang beriman meyakini apa yang kita kerjakan, selagu kita melakukan pekerjaan yang baik, itu adalah nilai ibadah. Kemudian berikutnya, ketika kita melakukan perbuatan nista atau zolim, itu merupakan satu kaedah yang bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hiasilah diri kita untuk selalu melakukan kaitan-kaitan amalan baik untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Pendengar setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi ini akibat dari perbuatan zolim. Nah, kita akan mengupas zolim itu seperti apa. Pertama, janganlah kita melakukan perbuatan zolim untuk diri sendiri. Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan. Ya, kita pun sudah mendengar dari para ulama, dan kita juga mendengar daripada ustaz ketika kita masih SD dulu, atau mungkin kita SMP, SMA, dan berulang-ulang kali ini diceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Ya Adam, jangan kau berperilaku. Nah, silakan kau pergunakan apa yang ada di lingkunganmu sekitarnya. Pergunakan sepuas-puasmu. Tapi jangan engkau mendekati sebuah pohon tersebut. Nah, yaitu pohon huldi. Jika engkau melakukan ini, berarti engkau telah menzolimi dirimu dan mengingkari. Nah, ternyata kaum muslimin, Nabi Adam alaihissalam, dia tahu bahwa ini tidak boleh dekati. Ternyata di satu kesempatan, sang istrinya menggoda. Ya, melalui iblis laknatullah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dimakanlah buah huldi tersebut. Dimakanlah buah huldi tersebut. Sehingga dia dan istrinya, Nabi Adam AS dengan istrinya, ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat satu penalti. Jadi sesungguhnya engkau telah melakukan, merugikan dirimu ya Adam dan istrimu. Maka keluarlah engkau dari sorga ini. Nah, ini para pendengar setia, ternyata dari kisah ini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kezoliman untuk dirinya sendiri. Nah, dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita, dan dia berkata, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi karena kezolimannya. Nah, ini bahwasanya kalau kita kagak sholat, kita tidak puasa, nah itu berarti dia menzolimi dirinya sendiri. Dia enggak puasa berarti menzolimi diri sendiri. Dia tidak mengeluarkan infak dan sedekah berarti menzolimi dirinya sendiri. Sesungguhnya ibadah yang mereka lakukan, mulai dari sholat dan dia berbuat baik, seluruh dia berbuat baik, berarti manfaat buat dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, para pendengar setia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita meruncuk lagi, itu masalah fahsad buat diri sendiri ya. Kalau dia melakukan ibadah, dia sholat, puasa, berzakat, kemudian berbuat baik dengan lingkungan sekitarnya, nah, itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, melindungi dirinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, inna sholat tanhanil fahsa iwal mungkar. Bahwasanya orang yang mendirikan sholat tersebut mencegah dirinya pada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu terutama. Ya, untuk dirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya karena dia sholat. Nah, dia puasa, diangkat derajatnya. Kemudian berikutnya, dia membaca Quran, diangkat derajatnya. Dia bersedekah dan membayar zakat, diangkat derajatnya. Di sisi Allah diangkat. Kemudian yang kedua, diangkat pula derajatnya di sisi orang banyak. Seperti itu. Nah, kalau orang yang berimpak dan sedekah tersebut, dirinya diangkat. Oh, si Anu, dia berbuat baik, wah sangat baik ya, disebut-sebut namanya oleh orang lain begitu, secara tidak langsung ataupun secara langsung. Kemudian yang kedua, jangan lagi melakukan perbuatan zolim kepada orang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu diberikan dalam sifat kehinaan, terkecuali hablul minallah, mereka pandai menjaga hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pandai menjaga hubungan antar sesama manusia. Antar sesama manusia. Yang pertama, ya, selalulah berbuat baik kepada orang-orang du'afa, kepada orang-orang yatim, kepada anak-anak yatim piatu, ya, orang-orang yang lemah, dia berbuat baik. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ayat An-Nisa, di surah An-Nisa, bahwasanya innal lazina ya'kuluna amwala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya kan, memakan anak yatim, kemudian sesungguhnya mereka itu sebenarnya itu menelan, mereka itu memasukkan api neraka ke dalam perutnya, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan kita memakan harta anak yatim. Berarti dia menzolimi anak yatim dan berikutnya dia akan merugi sendiri, bahwasanya mereka mengundang api neraka dalam perutnya. Kemudian berikutnya, para pendengar setia. Nah, ini yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi dalam Quran surat Hud, bahwasanya dan artinya begini, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, jangan mendukung orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Misalnya hal yang terkecil, para pendengar setia, bahwasanya kita ini tahun 2029 yang dekat nih, yang bagus ya, dekat ini. Nah, hati-hati nih. Nanti para pendengar setia hati-hati untuk melihat betul-betul selektif, melihat siapa pemimpin yang harus kita pilih, siapa orang-orangnya ini berpihak nanti nak kepada kebaikan, jangan purba pura-pura baik sekarang, ya kan? Dan tahu-taunya nanti, nah, kita memilih mereka para pemimpin-pemimpin kita nantinya karena finansial, karena uang, berapa uang diberikan oleh dirinya. Nah, 50 kita terima, 100 kita terima, 200 kita terima, ujung-ujungnya apa? Kita pilih pemimpin yang notabene-nya nanti, ya, siapa yang banyak membasi duit, baru kita mereka pilih. Nah, ujung-ujungnya apa? Berarti kita bekerja sama kepada orang-orang yang zalim nantinya. Nah, yang berikutnya, para pendengar setia, di kampung kita ada salah satu perbuatan yang makar, kita dukung. Contohnya saja yang sangat terkecil, para pendengar setia, mereka, kita mendukung seseorang untuk bermaksiat yang paling terkecil. Misalnya seseorang yang kita dukung ini tahu nih mabuk, ya kan? Kita beli, kita sediakan gelasnya, kita sediakan tempatnya, kita sediakan fasilitasnya yang secara apa supaya mereka lagi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kita dukung semaksimal mungkin. Mulai dari menyiapkan sendoknya, menyiapkan gelasnya, dan menyiapkan yang lainnya, itu termasuk mendukung perbuatan zalim. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, para pendengar setia, ya, apa yang harus kita lakukan apabila kita membiarkan kezoliman tersebut ada pada diri kita, kemudian ada pada lingkungan kita, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita. Lau anna ahlal qura, apabila dalam suatu negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakati minas sama'i wal ard. Namun apabila sebaliknya dari hal ini, kita biarkan kezoliman itu terpatri di hati kita dan kita biarkan orang melakukan perbuatan zalim, tunggu saja sebaliknya, bukan lagi barakah yang Allah berikan, justru nanti azab kepada negeri tersebut. Apabila negeri tersebut ditumpukan azab, mulai dari kita sampai dan orang lainnya, Allah hancurkan sebinasa mungkin. Sebagaimana kisah Nabi Dud alaihissalam, kemudian sebagaimana kisah umat-umat yang terdahulu, bahkan jangan lagi umat terdahulu, yang sekarang saja, Bung Agus ya, tanah longsor, gempa bumi, dan segala macamnya, banyak menelan korban di situ. Nah, ini akibat apa? Karena jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku berlipat zalim seperti itu, Bung Agus.
0: Ya. Baik, luar biasa Ustaz Indra, dan saatnya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung baik melalui telepon atau juga line WA di 5803333 atau juga di 0811-2711-911. Sudah ada yang bergabung, kita langsung sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh, ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Matur nuwun atas doanya Ibu Siti yang solihah pula. Amin.
2: Kita saling mendoakan nggih Mas Agus kagem sedoyo.
0: Injih. Amin. Monggo Eyang Siti.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Siti. Sehat selalu ya Bunda. Masya Allah.
2: Panjenengan sekeluarga.
1: Nggih, amin amin. Begitu juga Bunda Bunda Siti dengan anak dan cucunya semuanya.
2: Amin amin. Ya. Ini saya mau matur tanya tentang dosa besar.
1: Ya, benar.
2: Menyihir orang, mendolimi orang lain.
1: Ya.
2: Saya mohon dijelaskan. Quran surat Al-Baqarah ayat 102.
1: Ya.
2: Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Siti. Ya, dari Banguntapan Bantul. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di line telepon maupun line WA. Kembali kita akan sapa di 580333. Nampak sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Nik semangat sehat bukan ya?
3: Semangat sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Monggo silakan Bunda Nik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nani sehat selalu.
0: Salam komando.
3: Salam komando.
1: Komando. Iya, iya.
3: Saya begini Ustaz.
1: Ya.
3: Ketika kita belum berjaya saja.
1: Iya.
3: Berjaya dia itu kan banyak berbuat zalim Ustaz.
1: Iya.
3: Sendiri pada orang lain. Karena ketika kita cerah itu kita mendapat kezaliman. Kita didolimi orang lain lah kan.
1: Iya, iya.
3: Yang kurang dolim bukan yang dulu ya. Ini apa ini balasan di dunia Ustaz. Jadi kontan dibalas kontan karena begini merasa enggak apa enggak bermasalah tapi dolim dan itu terus menerus Ustaz.
1: Yeah.
3: Apa ini balasan dari ketika kita masih jadi ya berbuat dolim dan sekarang ketika kita sudah berubah kita apa mendapatkan
0: kezaliman
3: dari orang-orang begini.
0: Yeah.
3: Apakah ini balasan langsung Ustaz?
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada waktu jahiliyah berbuat dolim dan apakah ketika sudah berubah ini merupakan balasannya karena tidak mendapatkan balasan dolim begitu. Baik, kita pending dulu dalam teleponnya dan kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz dan juga pendengar. Setelahnya satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami.
4: Inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
5: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Maturun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi. Masih bersama Ustadz Indra. Ustadz, ini ada dua penelpon yang sudah bergabung. Bagi silakan sudah ditanggapi.
1: Ya, Bu Siti. Ya, Masya Allah, Bunda Siti ya. Ini ayatnya cukup panjang juga nih, Bunda. Ya, di ayat Al-Baqarah 102 ini. Bahwasanya dari ayat ini mengingatkan kepada kita ya tentang ya ilmu sihir itu. Ilmu sihir tersebut ya sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam setelah Nabi Sulaiman alaihissalam diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat, kemudian kepemimpinan dunia pada saat itu boleh dikatakan dikategorikan ya pakum lah gitu ya, pakum. Kemudian ilmu-ilmu yang biasanya ilmu sihir itu disimpan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tidak bisa diperlakukan kepada masa beliau menjadi pemimpin khalifah pada saat itu. Ini taulah. Begitu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dua malaikat. Dua malaikat ini Harut dan Marut ya. Harut dan Marut ini. Begitu Harut Marut Allah berikan seperti nafsu seperti manusia biasa, ya butuh makan, butuh minum segala macam gitu. Nah, berikutnya dia yang memimpin negeri pada saat itu, ya kan? Nah, yang berikutnya lagi di samping di sisi jauh dari pengawasan Harut Marut dan jin ini juga mengajarkan kepada manusia tentang apa? Tentang ilmu sihir gitu, bagus. Diajarkan juga ilmu sihir. Nah, yang diajarkan terutama ilmu sihir tersebut adalah dalam sekutu kisah, katanya diajarkan terlebih dahulu kepada kaum ibu, pada wanita. Nah, begitu kan? Dan berkembanglah ilmu ini, berkembang ilmu sihir ini. Ya, ilmu sihir ini bisa menghipnotis orang lain. Ya, suami istri yang tadinya rukun bisa pecah. Yang berikutnya berbentuk santet dan segala macam, nah gitu. Nah, ingat bahwasanya apa? Ada yang di hal ini bisa Allah kabulkan karena Allah Rahman dan Rahim, karena orang kesungguh-sungguh bersungguh-sungguh dia belajar ilmu sihir ya jadi juga Bang Agus ya kan jadi juga ilmu sihir tersebut kalau orang yang bersungguh-sungguh gitu ya makomnya memang kuat di situ ya kenapa Allah biarkan ya inilah cobaan bagi kita semuanya. Nah, ada orang yang kena ilmu santet segala macam ini ya jangankan itu lagi kamu sungguh-sungguh Nabi Muhammad alaihissalam saja ya. Ketika pada masa beliau ya masih hidup bersama sahabat, ini satu hal, ini cuman apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa kena tenung oleh orang-orang tersebut, orang-orang si tukang sihir tersebut. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Nabi Malaikat Jibril datang, ya, diajarkanlah cara perlindungan kita dengan satu hal, ayat ya Al-Qur'an. Ya kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min salsuwasil khannas allazi yuswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan ini katakanlah karena kita sebagai lindung kepada Tuhannya manusia. Yang berikutnya ya kita berlindung dari apa? Dari kejahatan manusia dan jin yang akan merusak manusia. Itulah asbab dari ayat Al-Qur'an tersebut turunnya. Ini pada konsepnya ya. Pada intinya kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa taala insyaallah berentuk tenung atau sihir segala macam itu bisa istilahnya jadi tawar gitu Pak Agus ya. Nah, ini pada intinya. Tapi ingat, setiap seseorang yang melakukan perbuatan sihir tersebut apalagi mencerdai orang lain itu merupakan perbuatan yang tidak Allah sukai dan merupakan perbuatan yang zalim. Ya menzalimi orang lain dan juga berarti dia menzalimi dirinya sendiri seperti itu, Agus. Nah, yang berikutnya yang kedua tentang Bunda siapa tadi?
0: Tadi Bunda Nani.
1: Iya, cobaan. Nah, ini Bunda Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada hakikatnya bahwasanya Allah menguji kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia tahu bahwasanya kita diuji, itu tahu kemampuan kita sampai di mana. Sama halnya yang paling terkecil. Kita punya anak tiga. Ya kalau kita memberikan salah satu perintah atau salah satu pekerjaan, tentu sesuai dengan kemampuannya. Anak SMA tidak akan sama kita memberikan pekerjaan di rumah tangga tersebut dengan anak SMP. Anak SMP dengan anak SD tentu berbeda pula. Begitulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu menguji kita. Nah, yang berikutnya, cobaan tersebut pada hakikatnya, ya, saya teringat satu hal yang tadi pertanyaan Bu Nani, dalam satu hal, bahwasanya ada dua orang raja. Yang satu rajanya yang zalim, kemudian satu lagi rajanya yang soleh. Nah, ini raja yang zalim, raja yang soleh, sama-sama Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Cobaan sakit yang sama. Berikutnya, raja yang zalim ini sakit. Begitu sakitnya ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu petunjuk. Datanglah seorang tukang, waktu itu tukang tabib. Ini raja, obatnya ada raja. Apa obatnya? Bahwasanya ada seekor ikan. Apabila memakan seekor ikan ini, insya Allah sakitnya raja ini sembuh. Iyalah, dicarilah dalam hal itu. Kondisi pada saat itu gak musim itu, seperti buah-buah mangga, gak musim buah mangga. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ikan ini dimunculkan Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan dari dasar lah, dari dasar sungai, dimunculkan ke permukaan, sehingga mudah untuk mendapatkan ikan tersebut. Maka ikan ini ditangkap oleh para penggawanya, diberikan kepada raja, dan raja itu sembuh, sehat. Nah, yang berikutnya ada raja yang soleh. Raja yang soleh ini sakitnya sama, obatnya pun itu juga. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril bahwasanya ikan itu muncul pas bulan Desember. Misalnya seperti itu ya, Bung Agus. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Mikail dan Jibril agar apa? Ikan itu jangan nampak di permukaan, supaya menghilang dari permukaan pada saat itu. Nah, seluruh rakyat ikutlah berlomba-lomba untuk mencari ikan ini agar raja yang soleh ini sembuh. Ternyata ujung-ujungnya Bung Agus gak jadi sembuh ya. Sang raja meninggal, raja yang soleh ini. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nih ya Rasulullah? Sementara raja yang zalim, engkau biarkan dia hidup. Dia dibiarkan yang subhanahu wa ta'ala hidup. Sementara raja yang soleh, justru Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Ada apa nih ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hai sahabatku semuanya, karena Allah sifat dan rahman dan rahimnya, tujuannya apa? Raja yang zalim ini pernah melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, makanya Allah membagikan janjinya. Karena dia pernah berbuat baik, Allah balaskan di dunia terlebih dahulu. Disembuhkan dia. Nanti kezolimannya tersebut dibalas oleh subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak. Kenapa? Kalau di dunia ini cuma sebentar, di akhirat itu lama. Ya, karena dia pernah berbuat baik, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmannya diberi kesempatan untuk hidup. Nah, ya, kalau bisa berlaku zalim lagi. Kemudian, raja yang baik ini, karena Allah rahman dan rahim, karena dia pernah melakukan kesalahan, Allah balas dia dengan sakit, kemudian dengan sakitnya tersebut, terhapuslah dosanya, kemudian nanti dikelak dia masuk surga. Mungkin kaitannya sama dengan itu tadi, Mung Agus, ya. Karena sudah hijriah, ujung-ujungnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dibersihkan dulu, ibaratkan pakaian dibersihkan terlebih dahulu di dunia ini, ya insya Allah nanti kelak di akhirat tidak ada lagi pertanyaan sehingga bisa masuk surga. Seperti itu, Bang Agus, ya.
0: Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan kembali, dan nampak ada yang mengirimkan pesan singkat melalui line WA, voice note dari Pak Beni di Condong Catur. Kita akan dengarkan bersama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus, Pak Ustadz.

0: informasinya ya. Nanti kami coba akan menyampaikan kepada manajemen. Terima kasih banyak Pak Joko di Yogyakarta yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi pendengar yang mungkin di kesempatan pagi hari ini akan bergabung, sudah kami buka line teleponnya di 580333 atau line WA-nya juga di 0811 2711911. Pastikan Anda bersama kami dalam Mutiara Pagi, karena kami akan hadir hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pengusirakan Ustaz, Al-Isra 44.
1: Ya, Al-Isra ayat 44 ini kan Allah mengatakan kepada kita, Subhanallahi ma fis samawati wal ar. Ya, dari ayat ini mengatakan kepada kita, seluruh langit yang tujuh, bumi yang juga demikian, selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang mereka dengan caranya masing-masing. Ya, kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, konsepnya ya seminimal mengucapkan subhanallah. Kita melihat Gunung Merapi, arah pandangan kita arah ke utara, nampak begitu indah, subhanallah. Dan kita nanti menoleh ke selatan, nampak pula lautan yang begitu luas, kita membaca subhanallah. Pokoknya yang nampak yang indah, subhanallah. Kemudian ada yang lagi mengagungkan, Allahu Akbar. Dan berikutnya, kita mendapat rezeki, alhamdulillah, bertahmid. Nah, ini arah orang beriman, cara beriman. Nah, ada hal-hal yang menakutkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nah, ini cara ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat itu cara kita. Nah, kodok pun yang berbunyi, baik berbunyi pada siang hari ataupun berbunyi pas hujan turun deras gitu ya. Di permatangan sawah ya, tempat Bung Agus. Dengar Bung Agus. Ada ya, kodok berbunyi ya, bersautan ya.
0: Banyak.
1: Banyak sekali ya. Begitu juga di lanut juga banyak, ada sawahnya di sana. Nah, itu rupanya cara mereka bertasbih. Dengar jangkrik berbunyi, itu cara mereka bertasbih. Nah, mereka inilah caranya. Ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita bertasbih. Yang berikutnya, kalau orang yang selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lisannya selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dia, maka dia akan dapatkan manfaatnya, begitu Bung Agus. Dapat manfaatnya. Pertama, mereka jauh dari perbuatan zolim. Tidak mau menzolimi diri sendiri dan tidak mau menzolimi orang lain. Nah, gitu dia. Kalau dia jadi pejabat, dia tidak mau menzolimi orang lain, menzolimi diri sendiri dan tidak mau menzolimi orang lain. Dia tidak mau merugikan orang lain. Sebab apa? Bahwasanya kalau orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, satu tetes madu pun itu akan diminta pertanggungjawaban, Bung Agus. Satu tetes madu yang diminum yang bukan haknya akan diminta pertanggungjawabannya. Satu jengkal tanah yang diserobot oleh mereka, ingat, nanti mereka, kalau orang yang beriman meyakini, tanah yang satu jengkal mereka akan pikul nanti di hari kelak. Dipikul. Nah, bahkan tanah yang satu jengkal ini nanti, masya Allah, na'udzubillah, berhektar-hektar yang harus dipikul itu. Ini tanah Bung Agus. Bung Agus, ketika saya di dunia selalu menyerobot tanah kamu satu meter, Bung Agus, tolong dimaafkan saya, Bung Agus. Nah, dan kemudian mengata, iya, silakan kau kembalikan, tapi saya tidak mau tanahmu saya kembalikan. Tetapi saya minta amal ibadahnya. Waduh, repot kita. Iya kan? Nah, ini kalau kita memimpin satu kabupaten, memimpin satu provinsi, memimpin satu negara, ingat nantinya, berapa jumlah dari penduduk yang kita pimpin? Kita sebagai hakim, kita sebagai jaksa, berapa jumlahnya yang sudah dicoba, dimakan, dan dimakan oleh sendiri? Nah, ingat ini. Iya kan? Ingat. Akan dikembalikan lagi nantinya. Yang dikembalikan apa? Ya, amal ibadah kita. Kita pernah bersedekah karena kita berbuat baik, ya, sehingga zong, kosong, dan kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang meyakini ini siapa? Ya, orang yang mau berzikir, orang yang mau bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meyakini, barang siapa yang mengingat akhirat, maka dia amanah. Tapi barang siapa yang mencintai dunia, tunggu saja, pasti dia akan terniaya. Ya, terniaya, bohong terus bagaimana? Karena sudah konangan, sudah tahu ya. Dari A, dari subuh bangun tidur dia sudah bohong, mau tidur dia bohong lagi. Bagaimana? Mengundang para pengacara, menyogok para jaksa, menyogok para hakim, supaya apa? Dia lolos dari kasus ini. Seperti itu. Boleh saja, hai penguasa, engkau untuk menyogok hakim, jaksa, dan segala macam. Tetapi kamu tidak akan mampu untuk menyogok yang namanya hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kenapa sudah tercatat dalam Al-Quran? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahum bi imamin mubin. Bahwa kita mati, kita tidak sama dengan matinya kerbau. Bahwasanya kita tidak sama dengan matinya kambing. Dengan matinya binatang ternak. Tetapi ingat, kita dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, plus dengan catatan berapa, apa yang sudah kita kerjakan, dikembalikan lagi kepada kita. Tunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita membeli hukum dan segala macam, tetapi hukumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita beli. Di situ konsepnya. Okay. Nah, bagi orang yang bertasbih kepada Allah, insyaallah dia akan jauh dari perbuatan zalim. Ya, seperti itu Bung Agus ya.
1: Luar biasa banget. Ya. Dan nampak tak terasa sudah dibangun juga bersama nih Ustaz Indra. Mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Moga silakan.
0: Oke, para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya bahwasanya kalau kita menzalimi diri sendiri, ya seperti kita meninggalkan sholat, kemudian kita tidak berpuasa, dan berikutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, itu berarti menzalimi diri sendiri. Kemudian plusnya lagi, sudah kita melakukan merugikan orang lain, misalnya kita memakan harta anak yatim, memakan harta yang bukan haknya gitu ya, berarti dia menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Dua yang dikena Bung Agus ya. Nanti siksanya dua. Mulai dia disiksa, kemudian nanti berikutnya siksaan Allah Subhanahu wa taala karena telah menzalimi orang lain. Ingat, sesungguhnya perbuatan zalim tersebut jangan kita perbesar pada diri kita. Kalau kita pupuskan dengan apa? Perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita pernah melakukan. Yang berikutnya, istiqomah. Yang kedua, istiqomahlah terhadap kebajikan yang sudah Allah berikan kepada kita dan selalu beramal soleh sampai kita nantinya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita dijemput husnul khatimah.
1: Amin. Gitu, amin. Baik. Ustaz Indra luar biasa, sangat menginspirasi. Matur nuwun, salam hangat untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Indra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kita belajar betapa berbahayanya perilaku zalim, baik bagi diri sendiri, hubungan antar sesama, maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Mari kita senantiasa menjaga lisan, sikap, dan tindakan agar terhindar dari perbuatan zalim. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi ada pembuangan sampah ya, normalisasi ini nggak bisa tahan lama.
1: Dari 1 bulan sampai 3 bulan itu masih mengandung 15% yang mengandung bahan berbahaya.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, upaya menjaga kebersihan sungai tak cukup dilakukan lewat normalisasi aliran sungai. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perilaku membuang sampah ke sungai. Pengelola Pasar Prawiro Taman menggandeng BB POM DIY dan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta untuk menjaga keamanan serta kualitas bahan pangan. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Upaya menjaga kebersihan sungai tak cukup dilakukan lewat normalisasi aliran sungai. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perilaku membuang sampah ke sungai. Beritanya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta terus mematangkan langkah penanganan sampah di sepanjang aliran sungai di wilayahnya. Setelah menyelesaikan tahap awal normalisasi di Sungai Codi, Pemkot kini bersiap menerjunkan tim patroli sungai serta memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, proses normalisasi sungai dilakukan secara bertahap. Setelah pengerjaan normalisasi di Sungai Codi dianggap selesai, fokus pembenahan kini bergeser ke Sungai Gajah Wong. Hasto menegaskan, program normalisasi tidak akan bertahan lama jika kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta bakal meluncurkan patroli jalur sungai yang akan dilakukan tim gabungan seperti Satpol PP dan BPBD memanfaatkan armada perahu kecil.
2: Ya kan bertahap, jadi kemarin ini dari bawahnya hotel tentrem sampai ini alhamdulillah sudah selesai. Terus nanti
3: yang Codi sudah ya Pak?
2: Yang Codi sudah, kemudian ini kita mau agak fokus di Gajah Wong.
4: Kalau lagi
2: ada pembuangan sampah ya normalisasi ini nggak bisa tahan lama, kan harus ada normalisasi dan juga ada pelarangan untuk membuang sampah.
5: Dulu kan sempat digaungkan ada justisi pembuang sampah ke sungai, ada relasi.
2: Ya setelah nanti kita bisa patroli, karena kan kita ini sekarang ini bikin jalur sungai ini kan untuk patroli. Nanti kalau udah bisa patroli kan bisa tahu ini yang buang sampah masih di sini masih. Nah kalau itu kita bisa, kalau dulu kan patroli di jalan kan Satpol PP bisa ngerjakan udah oke. Sekarang ini kan kita bikin jalur untuk patroli sungai. Nah setelah nanti Satpol PP bisa terap patroli sungai dan teman-teman ya ada BPBD ada ini kan yang punya perahu gitu. Nah baru kita justisi.
1: Selain patroli, langkah terdekat Pemkot Yogyakarta akan menjalin koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya terkait penanganan sampah di kawasan perbatasan.
2: Yang Codi itu kami akan koordinasi dengan Sleman karena yang di seberangnya Hotel Tentrem itu kan ada masuk wilayah, namanya wilayah sebelah sininya Sarjito itu daerah Blimbing Sari yang kami harus komunikasi dengan Sleman.
3: Kendalanya apa sejauh ini?
2: Ya, Blimbing Sari kan wilayah Blimbing Sari, sebagian sampahnya masih ke sungai. Nah, kita harus membersihkan itu, tapi kan harus izin dari teman-teman dari Sleman.
1: Masalah sampah sungai juga harus diatasi dari hulu. Nantinya CCTV dan patroli sungai akan menjadi pijakan utama bagi aparat untuk mengidentifikasi pelanggar sebelum menjatuhkan sanksi tegas. Sampah sembarangan ke aliran sungai juga berdampak pada ekosistem di dalamnya, termasuk kualitas air di lingkungan perkotaan.
0: Bersama dengan Forum Komunitas Sungai di Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman rutin membersihkan daerah aliran sungai. Berikut beritanya bersama Vika Azalea.
6: Ada bersih sungai dengan komunitasnya FKSS, itu Forum Komunitas Sungai Sleman. Kita rutin dalam satu tahun itu ada 34 bersih sungai.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terus melakukan upaya menjaga kebersihan sungai dengan menggandeng Forum Komunitas Sungai Sleman atau FKSS. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sebanyak 34 kali dalam setahun di berbagai titik sungai di wilayah Sleman. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman, Sri Restuti Nur Hidayah, mengatakan kegiatan bersih sungai menjadi agenda rutin yang melibatkan 31 komunitas sungai di bawah koordinasi FKSS.
6: Ya. Jadi kalau kita memfasilitasi dari sisi anggaran sama Sarpras ya. Sarpras kemudian dari FKSS itu ada komunitas bersih sungai. Jadi ada, kita sekarang sudah mempunyai 31 komunitas gitu. Kalau FKSS itu kan forumnya ya, besarnya, pengurusnya. Nah, pengurus ini mempunyai beberapa komunitas dan sekarang ada 31.
7: Meski demikian, ia mengatakan kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Sleman masih menjadi perhatian.
6: Untuk sungai belum memenuhi target ya. Jadi ada, kalau dari hasil labnya itu ada yang, kalau poli rata-rata tinggi semua. Tapi kalau yang lainnya ada TSS tinggi, ada yang POD tinggi, COD tinggi gitu, plus koli gitu.
7: Kondisi tersebut menyebabkan indeks kualitas air sungai di Kabupaten Sleman belum memenuhi target yang ditetapkan. Karena itu kegiatan bersih sungai tidak hanya difokuskan pada pengangkatan sampah, tetapi juga disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
0: Apa sebenarnya hukuman yang pantas bagi oknum masyarakat yang masih sering membuang sampah di daerah aliran sungai? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
4: Saya Dila, usia 20 tahun dari Jogja. Kalau menurut saya sendiri, hukuman yang paling tepat itu bagi orang yang masih buang sampah di sungai itu sebaiknya dikasih denda atau kerja sosial, misalnya seperti membersihkan sungai selama beberapa hari. Karena kalau cuma ditegur itu biasanya kan masih diulang lagi ya. Dan yang paling penting itu hukumannya harus yang bikin kapok, tapi juga bikin mereka sadar kalau buang sampah sembarangan itu dampaknya besar buat lingkungan dan masyarakat.
8: Menurut saya hukuman yang paling tepat untuk orang-orang yang masih buang sampah di sungai adalah denda dan juga membersihkan kawasan tersebut. Tapi untuk saat ini mungkin bisa di highlightnya itu adalah wadah atau tempat pembuangan sampahnya itu bisa lebih diperbaiki atau diperbanyak lagi. Karena kalau kurang fasilitas kan orang-orang jadi bingung kan mau buang di mana dan akhirnya membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin bisa dipertegas lagi hukumannya dan juga ditambah tempat-tempat pembuangan sampahnya.
9: Menurut saya hukuman yang pantas pada orang-orang yang membuang sampah di sungai agar memberikan efek jera bagi pelakunya yaitu dengan cara diberikan denda uang tunai sebesar kurang lebih 5 juta rupiah per sekali buang sampah. Dengan hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak membuang sampah sembarangan lagi di sungai. Yang dimana hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat.
0: Pendengar, kondisi sungai di Yogyakarta menghadapi tantangan pencemaran sampah dan juga limbah rumah tangga. Lantas bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan sungai yang ada di Yogyakarta? Mari kita simak wawancara Prima Psari dengan Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI DIY, Elki Setiohadi berikut ini.
10: Mas Elki, ini cukup menarik karena tidak kurang-kurangnya masyarakat di sekitar Kalicodi khususnya ini kemudian juga berupaya mengedukasi, bahkan di satu sisi ini ada aturan-aturan yang juga dilakukan supaya sungai itu betul-betul menjadi bagian dari sumber kehidupan, bisa dikelola untuk menghasilkan cuan begitu. Nah, kita ingin tahu juga ini Mas Elki, tentunya dari WALHI Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau berbincang terkait dengan kondisi sungai, khususnya di kota Yogyakarta, ini di satu sisi selain ini menjadi ikon di kota, tapi tentunya juga bisa menjadi pariwisata. Apa yang kemudian juga perlu dilakukan untuk bisa menyelaraskan kondisi ini? Monggo Mas Elki.
11: Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Ya. Jadi kalau kita melihatnya begitu bagaimana kondisi kualitas kualitas sungai-sungai di Yogyakarta gitu. Nah, kalau kita melihat dari sejarah di Yogyakarta sendiri gitu, sebenarnya kalau untuk dikorelasikan dengan pariwisata gitu ya, memang, dan kita melihat juga sebenarnya kehidupan warga yang sudah melakukan banyak upaya, salah satunya WALHI juga pernah main ke Komunitas Kalicodek gitu, dan upaya-upaya itu sebenarnya menarik gitu ketika warga sudah aktif untuk mengelola sungainya sendiri gitu, dimanfaatkan dan itu bisa dikembalikan juga gitu, karena kan nggak bisa dipungkiri memang teman-teman yang ada di wilayah pinggiran-pinggiran di sungai gitu kan memang selain memanfaatkan kan otomatis pasti harus berbicara tentang keberlanjutan. Tapi benar juga bahwa memang perlu adanya, kan kalau diakui atau tidak gitu, dan itu diwalihi juga gitu, kalau kita masyarakat untuk bergerak sendiri gitu itu maunya memang kayak gitu, tapi kan kita punya banyak keterbatasan sehingga perlu adanya memang support-support yang serius dari pemerintah daerah gitu. Nah, kalau untuk pariwisata gitu ya, industri pariwisata, sebenarnya sungai ini juga hari ini beberapa temuan WALHI gitu, kita ngelihat bahwa selain keterlibatan pemerintah daerah, sebenarnya pemerintah daerah juga harus punya regulasi gitu terkait sebenarnya bagaimana sih kayak pengelola horeca gitu ya, karena kan kalau di pariwisata kan tidak bisa dilepaskan dari industri seperti hotel, terus restoran dan lain-lain gitu, mengingat kualitas air di Yogyakarta itu semakin tahun semakin memburuk gitu, apalagi kualitas sungainya. Jadi kalau kita ngelihatnya ya memang harus kesadarannya bukan hanya untuk masyarakat yang ada di bantaran sungai gitu, tapi justru juga ke pengelola-pengelola industri pariwisata ini juga harus bukan bertanggung jawab ya, tapi dia harus punya kesadaran yang sama gitu, sehingga industri pariwisata ini nggak cuma sifatnya ekstraktif gitu, tapi juga sustainable gitu, bisa bareng-bareng. Sungai itu bisa juga jadi nggak hanya menjadi ikon gitu, tapi juga bener-bener dia secara substansinya sebagai sungai juga bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Mungkin itu sih Mbak, kalau dari Wali sendiri ngelihatnya hari ini ya.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Yogyakarta kembali bersiap menjadi salah satu pusat pengembangan ekosistem halal di Indonesia lewat ajang Jogja Halal Fest 2026. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Pameran dan ekosistem gaya hidup halal terbesar di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah MESDIY bersama Kadin DIY Jogja Halal Fest 2026 resmi diluncurkan Kamis siang di Gedung Bank Indonesia. Gelaran ketiga yang akan berlangsung di Jogja Expo Center 4 hingga 6 Desember 2026 ditargetkan mampu menarik antusias masyarakat untuk gaya hidup halal puluhan ribu orang. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah DIY Edi Suwandi Hamid mengatakan, penyelenggaraan JHF 2026 bukan sekadar pameran rutin biasa, melainkan langkah nyata mendukung Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat 3 atau 4 dunia, ditargetkan mampu melesat menjadi pemain nomor 1 dalam ekosistem halal global.
2: Kalau kita lihat dari yang pertama, yang kedua, itu kan partisipannya meningkat, pengunjungnya juga meningkat. Tadi saya sampaikan misalnya 2000 apa yang pertama itu ada 33.000, yang kedua itu 37.000, yang sekarang ini kita lebih all out ya, melibatkan Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta ya, sebagai mitra betul ya, mitra strategis, sehingga targetnya diharapkan bisa 70.000.
1: Tak hanya membidik pasar lokal dan nasional, JHF 2026 juga merambah ranah internasional. MESDIY telah menggalang kerjasama dengan jaringan global, salah satunya Indonesian Network Global dari Australia untuk mendatangkan partisipan mancanegara.
2: Nah, mengapa kita melakukan ini? Karena dalam master plan, ekonomi syariah Indonesia itu, diharapkan kita itu menjadi yang nomor satu di dunia. Tapi faktanya ya kita masih nomor 3, nomor 4 di belakang gitu ya. Nah, kita berharap dan Jogja juga berperan untuk itu. Karena di Jogja itu ada potensi-potensi ekonomi syariah yang bisa dikembangkan, misalnya terkait dengan fashion. Kemudian juga pendidikan ya, ekonomi syariah itu di beberapa perguruan tinggi ada ya. Kemudian juga wisata ramah muslim. Kita tahu kan kita sudah punya pijakannya. Sekarang bagaimana kita mengembangkan wisata ramah muslim? Karena semakin maju masyarakat, itu kebutuhan tersier seperti pariwisata itu menjadi kebutuhan yang utama, jadinya tadinya tersier menjadi kebutuhan pokok.
1: Pertumbuhan ekonomi syariah di DIY tercatat berada di atas rata-rata nasional, baik dari sektor perbankan, asuransi syariah, hingga instrumen keuangan seperti sukuk.
0: Pendengar, pengelola Pasar Prawiro Taman menggandeng BB POM DIY dan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta untuk menjaga keamanan serta kualitas bahan pangan. Berita selengkapnya hadir bersama Yulia Winarto.
3: Komitmen Pasar Prawiro Taman dalam menjaga keamanan dan kualitas bahan pangan tidak perlu diragukan. Melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Pertanian, pihak pengelola dan paguyuban pasar turun langsung memastikan setiap dagangan bebas dari zat berbahaya. Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman, Untung Suparno, Kamis 30 Juli 2026 mengatakan, kerjasama dengan BPOM diawali dengan bimbingan teknis dan sertifikasi untuk para petugas pasar serta paguyuban. Berbekal pelatihan tersebut, pengurus pasar kini mampu melakukan pengawasan dan pengujian mandiri di lapangan.
4: 1 bulan, 3 bulan itu kita masih belajar untuk mengecek makanan yang berbahaya itu dari 1 bulan sampai 3 bulan itu masih mengandung 15% yang mengandung bahan berbahaya.
3: Pada bulan pertama masa pengawasan, ditemukan sekitar 15% bahan pangan yang masih mengandung zat berbahaya, seperti pada ikan teri nasi. Penambahan formalin terjadi sejak pengiriman dari daerah asalnya Sumatera Utara dilakukan untuk mencegah pembusukan akibat minimnya pengeringan sinar matahari. Mendapati temuan tersebut, petugas bergerak humanis dengan memberikan sosialisasi dan edukasi langsung kepada pedagang agar tidak menjual produk-produk berbahaya demi keselamatan konsumen. Sementara itu, pedagang ikan segar di Pasar Prawiro Taman Iswardi mengatakan, untuk menjaga kesegaran komoditas ikan yang dijualnya, diawali dengan memilih ikan dengan kualitas terbaik sejak pertama kali datang dari pemasok. Ikan yang dikategorikan layak jual umumnya diperkirakan memiliki ketahanan kesegaran hingga 2 hari.
4: Itu dari sana masuk, dari dipilih yang bagus-bagus. Diperkirakan ikan itu
3: Langkah tegas juga diterapkan jika terdapat pasokan yang tidak memenuhi standar. Apabila kualitas ikan menurun pada hari berikutnya, barang tersebut langsung dikembalikan kepada distributor guna menjaga kepuasan pembeli. Iswardi menegaskan dirinya tidak menggunakan zat atau cairan perendam tambahan. Selain berpotensi merusak kualitas fisik ikan, penggunaan bahan tambahan dianggap berbahaya dan memperbesar biaya operasional. Sebagai gantinya, metode pengawetan alami menggunakan es batu menjadi pilihan utama yang paling efektif dan efisien. Yulia Winarto melaporkan.
0: Pendengar, menginjak usia ke-41, STMM Yogyakarta terus menyiapkan diri menjadi kampus vokasi digital berstandar internasional. Berita selengkapnya bersama Karin Anisa.
5: Saya kira ini sudah masuk ke usia kematangan, usia ketangguhan dan dedikasi yang luar biasa. Dan saya
6: Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM Yogyakarta memperingati Dies Natalis ke-41 dan bersiap bertransformasi menjadi perguruan tinggi vokasi digital berstandar internasional. Saat memberikan paparan pada Kamis siang, Ketua STMM Yogyakarta Muhammad Agung Harimurti Purnomojati menjelaskan pihaknya telah menerapkan sistem akademik berbasis digital dengan platform yang terintegrasi. Di sisi lain, STMM juga turut mengembangkan kurikulum berbasis outcome-based education atau kurikulum yang berfokus pada pencapaian hasil kerja, serta menerapkan kurikulum kekomdigian.
7: Jadi mata kuliah kekomdigian ini adalah mata kuliah yang membelajarkan bagaimana tugas dan fungsi Kementerian Komdigi pada mahasiswa. Dan pengajarnya adalah dosen-dosen yang merupakan pejabat dari Komdigi. Yang bekali mahasiswa dengan kompetensi mengenai emerging technology, digital ekosistem, literasi digital, serta manajemen multimedia dan digital sebagai penciri perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
6: Agung menambahkan, STMM berhasil mengembangkan 6 bidang unggulan penelitian yang mencakup multimedia, komunikasi digital, transformasi media, artificial intelligence, dan lain-lain. Sebanyak 3 pusat studi baru juga berhasil dibangun pada akhir tahun lalu. Sementara, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, Setia Budi Indartono menyebut, pada usia ke-41 ini, STMM telah memasuki usia kematangan dan dinilai memiliki dedikasi yang tinggi. Di sisi lain, Setia Budi mengaku mengapresiasi komitmen STMM dalam mengimplementasikan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL.
5: RPL di STMM ini merupakan langkah yang saya kira cukup revolusioner untuk kita semuanya dalam memberikan pengakuan resmi atas pengalaman kerja, pembelajaran informal maupun non-formal yang telah dimiliki oleh para praktisi, teknis, serta kreator media di lapangan. 41 tahun ini, saya kira ini sudah masuk ke usia kematangan, usia ketangguhan dan dedikasi yang luar biasa, dan saya yakin akan melahirkan dan terus melahirkan sumber-sumber daya manusia yang unggul, yang mewarnai lanskap media, penyiaran dan teknologi informasi di tanah air.
6: Melalui berbagai transformasi yang ditempuh STMM Yogyakarta, diharapkan ke depan dapat mencetak lulusan yang semakin kompeten, adaptif dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
0: Pendengar, pergantian pucuk pimpinan di Polresta Yogyakarta akan berlangsung pada pagi ini. Kapolresta yang lama yaitu Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia akan digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibtu Dani, ketika diwawancarai siang kemarin menuturkan Kapolda DIY Irjen Polisi Anggoro Soekartono akan memimpin langsung prosesi sertijab di Gedung Anton Sujarwo, Kompleks Mapolda DIY.
8: Ya benar, jadi Bapak Kapolres Yogyakarta, Komisaris Besar Eva Guna Pandia, SIK MMMH, mendapatkan promosi mutasi ke Polda NTT menjadi Direktur Lalu Lintas Polda NTT. Kemudian pengganti dari Kapolresta selanjutnya adalah Bapak Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo, SH, SIK, MSI. Kemudian untuk serah terima jabatan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli hari Jumat di Gedung Anton Sujarwo, Polda DIY. Akan langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda DIY. Sebelumnya Bapak Kapolresta, Pak Komisaris Besar Ari Setiawan Wibowo dari sebelumnya pernah menjabat Wakapolres Bandung, kemudian ke Lemdiklat Polri, kemudian dipromosikan menjadi Kapolresta Yogyakarta.
0: Sosok Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia mendapatkan promosi jabatan sebagai Dirlantas Polda NTT. Selama menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta, Eva Gunapandia berhasil mengungkap sejumlah kasus besar seperti kekerasan jalanan dan juga kasus fenomenal yaitu kekerasan di DKR Little Aresa. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Satpol PP Bantul telah membongkar sebanyak 8 reklame komersial yang tidak sesuai aturan. Berita selengkapnya bersama Haji Permono.
9: Terkait dengan perda reklama itu kan, reklama dalam hal ini kan bentuk produk komersial melalui papan reklama.
10: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bantul terus mengintensifkan penertiban reklama ilegal atau yang melanggar aturan di wilayahnya. Sepanjang 2026, sebanyak 8 titik reklame telah dibongkar, serta 3 kasus lainnya diproses melalui Sidang Tindak Pidana Ringan atau Tipiring. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul Sri Hartati mengungkapkan, penindakan dilakukan terhadap seluruh bentuk reklame komersial, baik yang berupa baliho, papan reklame, maupun spanduk yang tidak sesuai ketentuan. Reklame yang tidak berizin tersebut kemudian diberi teguran terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Sri Hartati menambahkan, wilayah perempatan Gedong Kuning Banguntapan menjadi lokasi yang paling sering ditemukan pelanggaran reklame. Meski telah beberapa kali dilakukan pembongkaran, reklame tanpa izin kerap kembali dipasang di kawasan tersebut.
9: Sementara yang baliho-baliho ini masih kita tindak lanjuti, apabila tidak berizin dan tidak bayar pajak itu nanti kita berikan teguran untuk kita bongkar. Tapi untuk spanduk-spanduk yang melintang di jalan, yang ditempel di tempat-tempat umum itu langsung itu kan jelas melanggar karena pemasangannya juga, itu langsung kita justisi sidang di pengadilan.
10: Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP selalu mengedepankan langkah persuasif melalui pemberian surat teguran. Pemilik reklame diberikan waktu selama 7 kali 24 jam untuk menindaklanjuti teguran tersebut.
9: 7 kali 24 jam, bila tidak diindahkan kita bisa menang untuk bongkar, tapi kita kadang masih memberi kesempatan untuk ngurus izin, untuk bayar pajak, seperti itu. Kalau masih ada etikat untuk melakukan itu semua, ya udah kita tidak bongkar.
10: Selain penindakan, pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, upaya edukasi dan penegakan hukum yang berjalan beriringan dapat menekan angka pelanggaran reklama di Kabupaten Bantul.
0: Berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang merawat sungai, memulihkan kehidupan yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
11: Pendengar, setelah perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I lantas mendirikan keratonnya sendiri. Kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu dibangun di atas lahan yang dibelah oleh dua aliran sungai, yaitu Kali Code dan Kali Winongo. Setelah lebih dari 300 tahun berlalu, Sungai Code dan Winongo bersama Sungai Opak dan Oyo masih menjadi salah satu denyut nadi utama kehidupan di Yogyakarta. Visi yang digagas Sri Sultan lewat sumbu filosofi yaitu Merapi, Keraton, Panggung Kerapiak, dan Pantai Selatan tetap tidak meninggalkan peran vital sungai untuk kehidupan penduduk di Yogyakarta, baik di kala itu, pada masa kini, ataupun untuk generasi yang akan datang. Pendengar, kala masa pendudukan Jepang yang singkat di Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan pemikiran cerdasnya membangun Selokan Mataram. Ide awalnya kala itu adalah menghindarkan rakyat Yogyakarta menjadi relawan kerja paksa alias Romusa di antara tahun 1942 hingga 1945. Meski demikian, dampak pembangunan itu telah melahirkan sungai kehidupan yang baru, yaitu Selokan Mataram, yang menjadi irigasi terpanjang kala itu dengan jangkauan mencapai 31,2 km. Berkat Selokan Mataram yang ikonik dan membelah area Yogyakarta, produksi pangan berhasil ataupun dapat ditingkatkan. Apakah pesan yang sebenarnya hendak kami sampaikan? Dalam komentar pagi hari ini yang mengangkat tentang Hari Sungai Nasional, penting artinya untuk kembali menumbuhkan kesadaran tentang kelestarian sungai. Sungai atau kali dalam bahasa Jawa diibaratkan sebagai ibu yang mengasuh dan membimbing penduduk dengan aliran air yang jernih. Oleh sebab itu, tepat kiranya pendengar, jika tema yang diangkat pada Hari Sungai Nasional yang baru diperingati pada 27 lalu... Jika tema yang diangkat pada Hari Sungai Nasional yang baru diperingati pada 27 Juli lalu, yaitu merawat sungai, memulihkan kehidupan. Lewat tema itu, manusia diimbau untuk tidak lalai merawat sungai yang sejatinya telah menjadi denyut nadi kehidupan dunia pada masa lalu, kini, dan juga esok. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali akan sampaikan pokok-pokok berita. Upaya menjaga kebersihan sungai tak cukup dilakukan lewat normalisasi aliran sungai. Pemkot Yogyakarta kini menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perilaku membuang sampah ke sungai. Pengelola Pasar Prawiro Taman menggandeng BB POM DIY dan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta untuk menjaga keamanan serta kualitas bahan pangan. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sendra Tari Ramayana,
3: Romo Putra Mentang,
2: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan, dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

Semangat pagi dan selamat pagi Sugeng Enjang, pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang sudah mulai menyibukkan diri untuk kembali melaksanakan berbagai aktivitas, tetap semangat begitu ya. Baik Anda yang mungkin sudah mengantarkan putra-putri Anda, atau mungkin masih sibuk mempersiapkan sarapan, atau bahkan di pagi hari ini sudah nyeruput kopi atau teh hangat, silakan dilanjutkan begitu ya. Dan saya Gus Pramana masih akan menjadi teman setia Anda untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026 di penghujung bulan Juli 2026. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa pemerintah Kota Yogyakarta ini mempunyai inisiatif yang sangat luar biasa, dan pemerintah Kota Yogyakarta akan memperkuat pengawasan kebersihan sungai dengan menyiapkan patroli dengan perahu kecil, memasang kamera CCTV dan lampu penerangan, serta memberlakukan sanksi tegas berupa operasi justisia bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Rencana pengawasan dan penindakan memang akan dilakukan patroli air, pendengar, menyiapkan kurang lebih ada 10 unit perahu kecil dan perahu bermesin tempel yang dikelola oleh BPBD dan Satpol PP untuk menyusuri pastinya juga serta memantau titik pembuangan sampah liar di jalur sungai. Pastinya menganggarkan pemasangan kamera CCTV dan lampu penerangan di titik-titik rawan melalui pemerintah Kota Yogyakarta. Ini hal yang sangat luar biasa begitu ya. Dan ketika berbicara mengenai sanksinya, jangan main-main mendengar, memang pemerintah Kota Yogyakarta ini menerapkan ancaman hukuman sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan atau pengelolaan sampah berupa denda hingga 50 juta rupiah atau kurungan penjara maksimal 3 bulan bagi pelanggar. Jadi kita dukung inisiatif dari pemerintah Kota Jogja yang pastinya inovasi pula terkait dengan adanya rencana pengawasan, dan juga ketika melanggar ya ada penindakan begitu ya, dengan adanya patroli air menggunakan perahu kecil. Pastinya ini juga akan dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi bagi warga masyarakat yang pastinya sudah mengetahui hal tersebut atau yang belum mengetahui, dikasih tahu begitu ya, jangan sampai membuang sampah di sungai. Jaga kebersihan, karena dengan membuang sampah ke sungai otomatis kita akan menantikan musibah yang tidak kita nyala-nyala. Karena kita ketemu bersama ketika sampah menumpuk, hujan turun dan banjir, ini akan mengakibatkan musibah yang cukup besar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang mungkin mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan, boleh banget ditunggu ya di 0811-271-1911. Dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca yang akan tersaji di internet negara Anda.

0: Untuk perkiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Jumat 31 Juli 2026 akan disampaikan perakirawan Bambang Herwanto. Bambang Herwanto, silakan laporannya.
1: Wabarakatuh, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringkat tadi sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda, pastinya informasi perakiran cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Perkirawan Selamat akan melaporkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteo Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dan berikut

Tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Demikian prakiraan cuaca area Bandara IAPA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami akan mengupdate informasi berkait dengan bagaimana pantauan arus lalu lintas di kota Jogja untuk pagi hari ini ya. Dan pas

Di hari Jumat 31 Juli 2026, kami akan hadirkan di Indra Dengar Anda sesaat lagi. Pendengar, bagi Anda yang pastinya sudah bergabung, terima kasih Mas Tio. Atau Mas Tio ya, ada di Magelang begitu ya. Thank you banget sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia, selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Baik pendengar, kami akan mengawali informasinya dari Simpang Tugu. Untuk kesempatan pagi hari ini, melalui kamera cctv.jogjakota.go.id, kami akan informasikan untuk Anda kondisi arus lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta, yang pastinya bagi Anda yang akan menuju ke kota Yogyakarta, ketika Anda sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintasnya, pastinya juga akan lebih mempunyai rencana atau mungkin boleh dikatakan estimasi perjalanan yang akan Anda lakukan menuju ke kota Yogyakarta. Di Simpang Tugu terpantau lancar pendengar, ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas, dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di Simpang Borobudur Plaza pagi hari terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Mirota juga sudah mulai terpantau ramai pendengar, didominasi kendaraan roda 4 atau mobil. Dan Simpang Jati Kencana terpantau lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke titik 0 km di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Dan ketika Anda akan menuju ke Simpang Wirobrajan, pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Jokteng Kulon terpantau lancar. Bagaimana dengan Simpang Pasar Gading? Untuk kesempatan pagi hari ini terpantau ramai, dan di sana ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur lalu lintas. Kami akan berpindah menuju ke Simpang Jokteng Wetan pendengar. Untuk Simpang Jokteng Wetan di pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Dan Simpang Tungkah untuk pagi hari ini terpantau lancar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang Permata di pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kemacetan berarti. Dan Simpang Gondomanan kesempatan pagi hari ini terpantau lancar pula. Cuaca terlihat tampak, maksud kami terlihat cerah begitu ya, tampak dari kamera CCTV yang terpasang. Bagaimana di Simpang Milo Perasani? Untuk Simpang Milo Perasani di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ya, baik pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Ya, dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL.